0: Dengan pula jual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya, dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing, nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama, dapat motor baru. Ya, tambah dikit lah. Ya
0: kan? Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
2: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepnya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini, kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nickel base. Karena nickel kita ketahui bersama, 46% reserve nickel di dunia itu ada di Indonesia.
0: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya saat datundarain.
4: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
5: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
4: Penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja Bea Cukai. Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
5: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru, di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
6: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan APSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
5: Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
7: Kenapa kami hadir di sini? Bahwa Kementerian SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini ya bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
5: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan 1 warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus.
9: Bahwa asumsi makro untuk APBN, untuk nota, pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
10: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kepala Negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
9: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,57.3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, lifting minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620 termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
10: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
8: Tapi bahwa itu menjadi concern tuh ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatory 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani. Dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20% karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
10: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
11: APBN 2026 yang sedang berjalan ini kurang lebihnya sama, karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres ke tempo hari. Nah itu nggak boleh bergeser dari itu, karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yeah. Yang kedua, dugaan saya mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan, tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin lebih objektif, lebih actual, lebih tidak sebesar sebelumnya. Okay. Tapi program itu tetap ada. Okay. Contoh gini.
12: Tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
11: Itu.
10: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Gak bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau bahas.
3: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
13: Ya, harapan saya sebagai rakyat tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
14: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu. Mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bobby Osapulete dan Liliana Martadoki, dibacakan Luis Nuwardana.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari ini, Jumat 14 Agustus 26,

0: lintas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau Astacita. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
2: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bribka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan.

0: kecelakaan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai, namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan, namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Cawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan, dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung, di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang, atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah Kota Yogyakarta atau OGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Makuharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuharjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Dan juga sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Pagi hari ini kita langsung jalan-jalan ke Grobogan, pendengar. Bagaimana informasi lalu lintas di sana? Kami hadirkan dalam program Live Traffic pada kesempatan pagi hari ini bersama Brigpol Fajar Isna Khairunisa, anggota Satlantas Polres Grobogan. Bu Nisa, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Grobogan pagi hari ini cuacanya gimana, Bu Nisa? Cerahkah?
1: Cerah sekali, Kakak.
0: Alhamdulillah. Boleh diupdate bagaimana informasi arus lalu lintas nih? Ini kan 14 Agustus ya, berarti ada beberapa lembaga sekolah yang melakukan upacara hari peringatan Pramuka. Gimana, Bu Nisa? Silahkan.
1: Baik, Kakak. Terima kasih. Selamat pagi, pendengar setia RRI Semarang. Dengan saya, Brigadir Nisa, anggota Satlantas Polres Grobogan. Kembali kami sampaikan pantauan arus lalu lintas terkini pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026, tepatnya pukul 7.40 waktu Indonesia Barat di wilayah hukum Polres Grobogan. Hingga pagi hari ini, arus lalu lintas di beberapa ruas jalan utama terpantau lancar dan terkendali dengan sudah adanya pembatasan arus lalu lintas bagi sumbu 3. Di jalur Purwodadi Solo, situasi lalu lintas lancar, nihil perbaikan jalan, dan untuk cuaca sangat cerah. Sementara itu, di jalan Purwodadi Kudus, situasi arus lintas terpantau ramai lancar. Di kawasan Simalima Purwodadi, arus kendaraan dari arah Blora maupun Semarang berjalan dua arah dengan kecepatan normal. Sementara itu, jalur Purwodadi Godong Semarang, ada beberapa perbaikan jalan sebagai berikut: di jalan Beringin Godong, di jalan depan RS Permata Utama, dan di jalan Purwodadi Prosesari Blora juga masih ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2 dan angkutan umum. Namun demikian, pengguna jalan diimbau untuk tetap waspada pada beberapa titik rawan kemacetan dan laka lantas, di antaranya Pasar Purwodadi dan Pasar Godong, PT Pungkok yang berada di jalur Purwodadi Blora, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Aktivitas bongkar muat barang dan penyeberangan warga sering memperlambat arus kendaraan. Kemudian di jalur tanjakan Jati Pohon Grobogan, pengendara diimbau memperhatikan kondisi rem dan kendaraan karena arah tersebut rawan tergelincir saat hujan. Serta di jalur Purwodadi Gabus, Jati Pohon, perlu diwaspadai kendaraan besar yang melintas karena kondisi jalan sempit dan bergelombang. Satlantas Polres Grobogan juga telah menempatkan personil di titik padat untuk melakukan pengaturan dan patroli rutin guna mengantisipasi kepadatan serta potensi kecelakaan lalu lintas. Kami mengingatkan kepada seluruh pengguna jalan selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas, gunakan helm dan sabuk pengaman, serta hindari penggunaan ponsel saat berkendara. Demikian laporan kondisi arus lalu lintas pagi ini dari Satlantas Polres Grobogan. Tetap waspada dan utamakan keselamatan di jalan. Kembali ke studio RRI Semarang.
0: Terima kasih informasinya, Bu Nisa, pada kesempatan pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Selamat pagi.
1: Selamat presisi. Selamat pagi, Kak.
0: Brigpol Fajar Isna Khairunisa, anggota Satlantas Polres Grobogan dalam program Live Traffic.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

6 Yogyakarta akan menghadirkan promo spesial 17% dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Melalui program ini, masyarakat dapat menikmati diskon hingga 17% untuk kereta api ekonomi komersial pada 17 Agustus 2026. Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendorong percepatan penyaluran dana Green Climate Fund sebesar 253,1 miliar kepada 10 provinsi yang menjadi program agar bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Komite Pengarah Zulkifli Hasan mengatakan dana lingkungan harus segera dioptimalkan hingga tingkat tapak. Menurutnya, tata kelola yang baik harus dijaga tanpa menjadikan regulasi sebagai penghambat pelaksanaan program. Info Pro 1.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai nu.

Di hari ini nanti kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menghadirkan sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI DPD RI di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ya. Jadi kita akan simak bersama apakah ada kebijakan-kebijakan baru yang disampaikan. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi.

0: Kita ikuti siaran langsung sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI tahun 2026.
1: Kita ikuti sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dengan agenda penyampaian pidato Presiden Republik Indonesia.
0: Rizky Supermana, silakan. Silakan. Rizky.
2: Pendengar RI dan juga pemirsa RI Net, saat ini saya berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana pada hari ini akan dilakukan sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan penyampaian nota keuangan dan juga RAPBN. Dan pendengar, saat ini sudah bersama saya anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan dari fraksi PKB. Selamat pagi Pak Daniel.
3: Ya, selamat pagi Bang.
2: Sehat Pak?
3: Sehat, makasih.
2: Ya Pak, terkait dengan penyampaian dari nantinya akan disampaikan Ketua MPR tentunya terkait pembukaan masa sidang dan juga terkait nanti akan disampaikan pidato DPR ya Pak. Apa harapannya Pak terkait dari anggota DPR sih terkait dengan jalannya sidang tahunan MPR pada tahun ini Pak?
3: Ya, pertama tentu kita berharap rakyat, masyarakat menyambut hari kemerdekaan dengan bahagia.
2: Iya.
3: Dengan harapan perekonomian Indonesia dapat semakin bergulir, ya, dengan harapan ada program-program yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat, ya, sehingga kita berharap nanti program-program untuk mendukung sektor real, ekonomi real itu bisa menjadi prioritas dan bisa memberikan antusias dari perekonomian di Indonesia.
2: Iya. Terkait harapan dari Komisi 4 sendiri Pak di sektor mungkin pertanian, peternakan dan lainnya, ini harapan apa dalam sidang tahunan MPR ini Pak?
3: Ya, kita berharap alokasi anggaran untuk para petani, untuk para nelayan di sektor pangan itu tetap menjadi prioritas utama dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran, dan itu menjadi fokus dari APBN tahun depan.

0: Sekolah dalam konteks pendistribusian segala subsidi itu bisa semakin sempurna.
1: Ada satu program yang menarik terkait di sektor perikanan, yaitu program dari Kampung Nelayan Merah Putih. Itu gimana menurut Bapak sendiri?
0: Ya tentu kita menyebut baik. Ya. Yang penting adalah seluruh program Kampung Nelayan Merah Putih dijalankan dengan baik, dengan tepat waktu, ya tanpa mengurangi kualitas. Ya. Yang terutama juga titik-titik lokasi yang akan dibangun memang benar-benar sudah melalui kajian yang dalam, sehingga jangan sampai Kampung Nelayan Merah Putih dibangun tapi akhirnya tidak berfungsi. Nah itu buang-buang biaya yang tidak perlu gitu. Dan jangan Kampung Nelayan Merah Putih juga bukan hanya sekedar dibangun tetapi benar-benar menjadi kebutuhan nelayan dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.
1: Oke, siap Pak. Terakhir Pak, terkait dengan komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto terkait dengan swasembada pangan ini seperti apa Pak? Apakah anggarannya dan juga infrastrukturnya sudah diharapkan dari Komisi 4 sendiri?
0: Ya itu makanya nilai anggaran prioritas kepada pangan, kepada pertanian itu jangan sampai berkurang tetapi justru meningkat, sehingga swasembada pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan dapat segera kita wujudkan dan terus kita pertahankan. Karena dengan kedaulatan pangan itu banyak hal yang bisa kita raih. Itu memberikan multiplier effect. Kalau petaninya sejahtera, maka bukan hanya petani yang bahagia, tetapi masyarakat di kota pun bahagia. Karena tentu daya beli akan meningkat. Kalau petaninya susah, karena itu mayoritas dari penduduk Indonesia, maka akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB. Dan sesaat lagi itu akan menghadirkan siaran langsung sidang tahunan MPR yang tadi sudah juga Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden
0: sudah
1: Gibran
0: sampai, ya? Kami
1: mereka sudah sampai. Ya. Oke, terima kasih Bapak.
0: Ya, terima kasih.
1: Selamat
0: sukses
1: bertugas, Bapak. Sukses terus.
0: Ya, siap. Terima kasih.
1: Dan pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan saksikan bersama sidang tahunan MPR tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan sidang bersama DPR dan juga DPD, dan juga nanti akan mendengarkan pidato Presiden terkait dengan HUT RI ke-81 serta juga ada penyampaian terkait dengan era PBN dan juga beserta nota keuangannya. Dan selanjutnya, Prita.
2: RRI serta pemirsa RRI Net, saat ini para mantan presiden dan juga para mantan wakil presiden ini sudah tiba di aula kehormatan. Mereka sudah siap untuk menghadiri serta menyimak langsung penyampaian pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2026 ini. Dan yang dapat kami informasikan bahwa untuk tahun 2026 ini tema kebijakan fiskal untuk tahun 2027 itu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu nanti akan disampaikan oleh Kepala Negara pada saat sesi kedua, yaitu penyampaian laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027. Dan saat ini juga dapat kami informasikan ruang sidang utama ini sudah bersiap, para anggota parlemen sudah hadir di dalam ruangan, dan terpantau dari pantauan kami tadi, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka datang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, lalu ada pula Ibu Titi Soeharto yang merupakan Ketua Komisi 4 DPR RI, lalu Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini datang dengan mengenakan kebaya berwarna hijau, serta para menteri dari Kabinet Merah Putih. Bahkan juga tadi Rizky, dari pantauan kami juga sudah ada para mantan Presiden dan Wakil Presiden. Para mantan Presiden yang datang terlebih dahulu yaitu ada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Kemudian para mantan Wakil Presiden yang sudah hadir ada Budiono, kemudian Yusuf Kala, dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Rizky.
1: Baik, Pradita. Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada,

0: saat ini dapat kami gambarkan kondisi terkini di Gedung Nusantara ataupun yang biasa kita sebut Gedung Kura-Kura. Ini sejumlah anggota DPR sudah menempati sejumlah kursi yang memang sudah ada nama mereka di meja dan di meja tersebut, di mana juga saat ini sudah terpantau sejumlah tamu undangan juga sudah tiba yang berada di sisi kiri dan juga sisi kanan, serta juga terlihat ada wartawan yang mengabadikan momentum ini berada di lantai dua daripada balkon di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura ini. Dan pendengar, nanti terkait dengan pembukaan sidang tahunan MPR ini akan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini akan dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang juga nantinya akan juga dilanjutkan pembukaan sidang bersama DPR dan juga DPD. Ini yang akan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan pendengar, juga dapat kami laporkan di sekitar kawasan gedung DPR juga sudah terlihat sejumlah hiasan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Adanya sejumlah bendera, dekorasi sejumlah bendera, dan juga ada sejumlah poster, juga terlihat sejumlah bunga yang juga mewarnai di setiap sudut di gedung DPR RI ini.
1: Ya. Dan satu lagi yang juga perlu kita informasikan kepada semuanya, yaitu untuk tahun ini tema yang diangkat yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan juga Makmur. Tapi ada satu hal yang lebih spesial lagi untuk sidang tahunan dan juga sidang bersama tahun 2026 ini, di mana Presiden Prabowo Subianto ini mengundang 8 orang tamu khusus untuk menyaksikan langsung pidato kenegaraan beliau. Dan ke-8 orang ini adalah mereka-mereka penerima manfaat daripada program prioritas pemerintah. Akan berada di mana mereka? Mereka akan berada di posisi balkon ruang utama sidang tahunan pada hari ini. Dan selain itu juga nanti akan ada para teladan yang akan turut menyaksikan langsung pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden pada hari ini. Dan untuk peserta yang hadir ini pada hari ini kurang lebih ada 1.200 orang yang terdiri dari 732 anggota DPR dan DPD. Kemudian juga sisanya adalah para mantan presiden, mantan wakil presiden, kemudian para menteri dari Kabinet Merah Putih dan juga para tamu VIP serta para perwakilan dari Duta Besar Negara-Negara Sahabat. Dan selain daripada itu juga untuk pidato kenegaraan tahun ini, sejumlah anggota dewan ini sempat menyampaikan harapan. Mereka berharap presiden dapat memberikan pengumuman yang membahagiakan bahwa akan ada kenaikan gaji untuk para guru yang diharapkan itu dapat realisasi di tahun ini. Dan kami informasikan kepada para pemirsa dan juga pendengar bahwa saat ini Presiden Prabowo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sutana Jamudin ini sudah berjalan menuju posisi untuk foto bersama dengan para kepala lembaga tinggi negara, di mana kepala negara didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini sudah berdiri untuk mengikuti sesi foto bersama dengan para pimpinan lembaga tinggi negara dan tentunya mereka-mereka yang akan berada di dalam ruang sidang utama. Dan setelah sesi foto bersama ini, rencananya kepala negara akan langsung menuju ke ruang sidang utama untuk mengikuti jalannya sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan juga DPD RI tahun 2026 yang akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
0: Ya, Dipta. Ya, pendengar, saat ini terlihat di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura masih dalam sesi foto bersama terlihat Presiden Prabowo Subianto ini sedang sesi foto bersama berada di antara Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin dan juga sejumlah pimpinan lembaga negara yang juga turut hadir dalam kegiatan atau rangkaian sidang tahunan MPR tahun 2026. Dan pendengar juga kami informasikan bahwa sesaat lagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan dimulai pembukaan sidang tahunan MPR yang akan dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga tentunya dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia terkait dengan pidato dari Ketua MPR RI ini yang juga akan disampaikan sejumlah capaian daripada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI ini. Dan pendengar tentu nantinya akan ditunggu-tunggu juga terkait dengan penyampaian dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2026 di mana sektor mana saja yang akan nantinya diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana saat ini sejumlah program prioritas yang tentunya mendapatkan dukungan anggaran yang besar, diantaranya program makan bergizi gratis. Ya, Dita. Ya,
1: baik, sedangkan untuk RAPBN tahun 2027 ini nanti rencana kerja pemerintahnya ini akan bertema tentang akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk RKP tahun 2027 ini ada 8 klaster yang akan diikutsertakan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden, di mana klaster pertama yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, kemudian klaster kedua yaitu kemandirian energi dan air, lalu klaster pendidikan, kemudian klaster kesehatan, lalu klaster hilirisasi dan juga industrialisasi, lalu klaster infrastruktur, perumahan dan juga ketahanan bencana, kemudian klaster ekonomi kerakyatan dan desa, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu klaster penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk target sasaran dan juga indikator pembangunan untuk tahun 2027 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% hingga 6,5%. Dan untuk penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebanyak 39,57%.
0: Ya, Dita. Bisa kita lihat di sini ya, ada beberapa mungkin yang menarik nih dari perempuan dari anggota DPR ini yang mengenakan pakaian kebaya yang nyentrik ya. Bisa kita lihat ada yang menggunakan kebaya berwarna hijau, warna merah muda. Tidak hanya para perempuan dari anggota DPR ini yang kelihatan menarik juga, nyentrik. Ada juga para prianya ini ya. Tadi ada yang mengenakan peci merah dari Komisi 3, anggota Ketua Komisi Human.
1: Nah, bahkan juga saat ini Ibu Puan serta Ibu Titi juga tadi terlihat begitu sangat cantik dengan kebaya-kebaya yang mereka kenakan. Ibu Puan nuansa kebayanya berwarna hijau, kemudian Ibu Titi mengenakan kebaya bernuansa putih sesuai dengan tema merah putih untuk 17 Agustus nanti. Karena ini kan berkaitan dengan pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo nanti. Dan selain itu juga tentunya para tamu undangan lain ini juga tidak mau kalah untuk tampil lebih apik, tampil lebih cantik, bahkan juga mereka sudah sangat standby dengan pakaian kebesaran mereka. Dan saat ini tampak sudah Presiden Prabowo sudah bergerak menuju ruang sidang utama sambil chit-chat dengan Ketua DPD RI Sutana Jamudin, lalu disimak oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
0: Ya, bisa kita lihat ya, Dita, di sini juga ada yang menarik, setelan jas daripada Presiden Prabowo Subianto yang serba hitam ya. Dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga menarik ini, yang mungkin berbeda ya, setelan jasnya berwarna biru.
1: Ini selain biru dan juga hitam, ada juga abu-abu.
0: Abu-abu ya, jadi setelan jas dari para pria, Presiden, Wakil Presiden, dan juga sejumlah anggota DPR juga terlihat beraneka ragam ya. Ada yang menggunakan setelan jas berwarna coklat, dasi merah ya. Tapi di sini ada yang menarik ini, Dita. Ada dasi
1: yang berwarna merah, yang berwarna biru, kemudian ada juga yang menggunakan dasi bernuansa abu-abu.
0: Ini sebenarnya dasi ini kalau kita lihat ini mencerminkan dari warna dari fraksinya.
1: Fraksi masing-masing. Ada fraksi yang berwarna merah, fraksi berwarna biru, dan biru. Juga fraksi berwarna hijau.
0: Ya, betul sekali.
1: Dan ini merupakan salah satu gambaran kebinekaan tunggal ika daripada Indonesia.
0: Ya. Ya, pendengar, dapat kami gambarkan saat ini sudah terlihat Presiden Prabowo Subianto sudah menginjakkan kaki di atas
1: podium utama untuk mengikuti jalannya langsung sidang tahunan MPR RI tahun 2026 yang akan langsung dipimpin oleh Ketua MPR RI, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan juga Ketua DPD RI. Kita ikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Tandingkan Cipta dipimpin oleh Ketua MPR.
1: Ya, pendengar, baru saja bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya jelang
2: Mengenakan Cipta.
1: Saat ini tengah mengenakan Cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
3: Kita, para pendiri bangsa kita dan para pahlawan bangsa serta para pejuang yang telah mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Mengheningkan Cipta mulai.

0: Cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dan saat ini Rizky dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sidang tahunan MPR RI tahun 2026 ini akan langsung dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam sidang tahunan ini Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menyampaikan laporan dan juga kinerja dari para lembaga tinggi negara. Dan saat ini kita akan ikuti langsung pidato yang disampaikan ataupun juga pembukaan sidang tahunan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Sultan Bahtiar Najamuddin. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Isma Yatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, para pimpinan lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Surya Dharmapaloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, para anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, para pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD periode sebelumnya, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun saudara berada. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Agar selalu melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar tengah menaiki podium untuk melakukan sesi pembacaan doa, di mana sebelumnya sudah dilakukan pembukaan sidang tahunan MPR oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzadin. Mendengar, kita ikuti sama-sama pembacaan doa oleh Menteri Agama.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari ini kami kembali melangsungkan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tiada lain harapan kami kecuali kiranya Engkau memberkahi pertemuan yang amat bersejarah bagi bangsa kami ini. Semoga sidang tahunan kali ini menjadi momentum terbaik untuk menyinergikan segenap potensi bangsa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, yaitu sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, kesatuan dan kebersamaan di dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsanya, terutama untuk mempertahankan martabat bangsa kami di tengah tantangan global saat ini. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dan pengkhianatan. Selamatkan kami dari berbagai tipu daya dan rekayasa negatif hamba-Mu. Sadarkanlah diri kami untuk mengoreksi diri jika fitnah dan kritikan mereka itu benar. Ampuni mereka jika fitnah dan kritikan mereka itu keliru. Satukanlah hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mencintai negerinya. Ya Allah, bantulah siapapun hamba-Mu yang terdolimi, yang lemah di muka bumi ini, baik yang taat beragama maupun yang belum taat, karena sesungguhnya mereka juga adalah hamba ciptaan-Mu yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Berikanlah kekuatan dan keterangan dan ketegaran untuk mengemban amanah dan melewati berbagai tantangan tersebut. Kami yakin, seberat apapun cobaan dan tantangan itu, jika Engkau hadir mendampingi kami, maka semuanya akan menjadi ringan bagi kami. Ya Allah, hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa. Selanjutnya, sepenuhnya kami menyerahkan diri dengan segenap ikhtiar kami. Ampunilah dosa-dosa dan segala kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami. Jadikanlah bangsa dan negeri kami sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kertora harjo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaah, wa arinal batila batila warzuqna jitnabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
2: Baik pemirsa RRI Net, itu tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2026. Dan untuk selanjutnya, ini Ketua MPR RI akan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026. Kita ikuti pidato pengantar dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
3: Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hanya karena anugerah-Nya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan semua pengikutnya. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pada hari Senin, tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekedar memilih sebuah upacara konstitusional, kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta. Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh hebat yang berintegritas. Mereka bahkan beberapa kali terlibat dalam perdebatan yang keras mengenai dasar negara, mengenai bentuk pemerintahan, tentang wilayah negara, tentang hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Negeri ini bukanlah tanda kemenangan satu golongan atas golongan yang lain. Negeri ini hasil kesediaan semua golongan untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih besar. Dari kebesaran jiwa-jiwa yang mulia itulah Republik Indonesia dilahirkan. Republik ini dapat bertahan bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang sejak awal telah tersedia, tapi karena kekuatan rakyat yang memperjuangkan. Persatuanlah yang menyebabkan kemajuan terjadi. Bila persatuan melemah, energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan. Namun, bila persatuan kita kokoh, perbedaan dapat kita ubah menjadi sumber energi dan kemajuan. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan titik temu terbesar yang pernah dicapai oleh bangsa kita. Pancasila lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman sejarah, kebudayaan, agama, dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia dirumuskan melalui perdebatan, perenungan, serta kesediaan untuk menemukan jalan yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berkali-kali mengalami ujian. Bangsa kita pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologi, ketegangan antar kelompok, krisis ekonomi, kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan. Itulah nilai dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik. Lebih dari 1,5 abad yang lalu, pujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gurindam 12, "Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa." Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab. Jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekedar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian juga dengan Sekolah Unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui ketetapan MPR nomor 9 garis miring MPR 2021 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1.000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Tangan terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifah Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia, kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi. Demokrasi dengan semangat kekeluargaan. Kita akan tetap Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Amin. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sidang majelis.
0: Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam pidatonya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi sejumlah kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga mengapresiasi kepada sejumlah pemimpin bangsa yang juga turut serta membangun Indonesia lebih maju, serta juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat di sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. di mana juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil, dan juga bertanggung jawab. Dan pendengar, kita saksikan bersama selanjutnya, yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Kita ikuti bersama pidatonya.
3: Tinta. Tidak kutulis sebuah puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Budiono. Wakil Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Soraya Hamzahas, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization, para Wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Lembaga dan Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK, yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ketua Umum

para kepala Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Zulkifli Hasan, para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota, para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengadah syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. 17 Agustus 2003 hari lagi, tepatnya Indonesia genap 17 Agustus 2026 merdeka. Bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Otonomi bukan hadiah. Otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPD RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

0: tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini. DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari 2 dekade, DPD RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPD RI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif, dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlemen, lembaga perajut kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPD RI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPD RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal, dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPDRI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green Demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma Green Demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPD RI. Di antaranya RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari Green Legislation yang kami usung. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPD RI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPD RI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPD RI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPD RI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPD RI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPD RI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPD RI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPD RI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPD RI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada ruang kelas terbatas, bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia. Putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, dan berikan hari ini kepada mereka, ujian kita semakin menantang dan perjuangan untuk daya tetap sama, yakni keberanian, persatuan, kepercayaan, dan keteladanan. Keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna. Sidang Dewan untuk menyatukan langkah di tengah perbedaan dan berikan kepercayaan rakyat kepada presiden dan pemerintah, semakin menantang dan pemimpinnya tetap sama, dan seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai persatuan kedaulatan, kepercayaan, dan dari ruang sidang bersama yang terhormat ini, keberanian untuk memperbaiki yang mengajak seluruh elemen bangsa menyatukan langkah di tengah perkuatan persatuan dan kesatuan rakyat sebagai modal besar bangsa kita, keteladanan pemimpinnya tetap sama. Kita boleh berbeda pandangan politik, kita boleh berbeda pendekatan kebijakan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal: menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mafalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetia kawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI. Terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 Dirgahayu Republik Indonesia DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Ya, baik. Itu tadi pendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dalam pidato pembukaan untuk sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI, di mana tadi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan bahwa kepemimpinan daripada Presiden Prabowo Subianto ini membawa babak baru untuk Indonesia, karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga demi kesejahteraan rakyat, mulai dari kebijakan seperti mengembalikan penguasaan negara untuk kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian transformasi ekonomi dan juga kebijakan danantara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis, ini menjadi kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPD RI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia.
2: Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar.
3: Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasta.

hari ini bertani harus menjadi satu pilihan, karena pemerintah juga mengupayakan kita, mendorong kita, bantuan-bantuan digelontorkan supaya apa, ketahanan pangan ini kalau betul sebuah negara akan menjadi sebuah negara yang kuat.

0: strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel D50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

sekolah di sini saya tidak pernah dibully. Teman-teman saya di sini pada baik semua. Dan gurunya pada baik semua.

Program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa.

bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali. Bangkit sebagai sokong guru nasional.

karena udah deket, terus nanti KNMP bisa memfasilitasi, bisa mendukung aktivitas nelayan kan. Pada intinya kan itu yang dibutuhkan, yang lebih ke nelayannya.

sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.

pertama kali dalam sejarah kita punya dana kedaulatan ini dan antara ini. Lebih dari 1.000 miliar dolar yang selama ini sering tidak bisa kita pantau.

0: Ya, Kati, kita masih coba ya untuk terhubung kembali dengan tim kami di gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sidang bersama antara MPR, DPD, dan juga DPR RI. Tadi terakhir ada laporan Pradita ya mengenai tayangan video beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kita masih coba untuk menghubungi kembali tim kami yang ada di lokasi untuk kembali menyampaikan bagaimana untuk informasi terkini perkembangan.
1: Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh.

0: Baik. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden
1: RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin. Dan saat ini ketua lanjutan daripada sidang bersama ini, dan selain daripada itu juga nanti rencananya akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ya, Pradita, ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Di usai tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahannya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan saat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
3: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuria. Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bachtiar Najamuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia. Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharma Paloh. Para duta besar negara sahabat yang hadir. Yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini, kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini. Di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024, di hadapan Majelis Terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat, kerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara-saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya. Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging, itu akan kita kerjakan yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan. dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.

My phone is in. Delapan puluh satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99,54%. Sebanyak 96,74% perkara diselesaikan.

sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring

sehingga yaitu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta.

0: sehingga yaitu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK 25
1: in 2025
0: realisasi terpilih menjadi ketua internasional Organization of Supreme Audit Institutions in periode 2008-2031. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board Auditors periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun,

kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara-saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan, semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar, dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri, jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih.
kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih yang saya sebut tadi. Daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein, sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini, tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu, kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan, dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan, ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi.
pasar bisa dirusak, pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui Koperasi Merah Putih. Sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi oleh uang rakyat untuk rakyat dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak faham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada
Desember 31, 2026 kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla. Kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut, untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau enggak bisa tertipkan ini. Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan,
usut biaya cukai juga. Iya kan? Bakamla tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya nggak ada masalah. Kita bukan, kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik. Ya, mereka itu anak-anak kita, tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya, sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini, PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian, artinya naik 900% dalam 6 bulan, naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK, PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong-borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini, untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki. Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan,
pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah, naik 75.3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun, tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas ini pimpinan Danantara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini, dengan adanya Bank Emas yang baru beroperasi satu tahun,
Bank emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon. Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda satu hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya, sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu, pada tanggal 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional kita, di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026, hanya dengan 3 komoditas, ya, batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro, ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari, DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai 14 miliar dolar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor. Bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang, semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI. Berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara. Saudara-saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya 3. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang.
dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai, saudara-saudara. Barang kita, milik kita, orang lain yang tentukan harganya, saudara-saudara. Ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat rapor oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa. Pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih. Untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi
telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. Bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli. Karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak. Insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30 ribu koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras. Insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12 ribu, nanti sampainya 11 ribu. Kalau nanti 30 ribu, sampainya 29 ribu, ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya, pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga itu. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak
yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. Satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik. Sel otot tidak berkembang dengan baik. Sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja, ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja, mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6, sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Satu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia. Semua ibu-ibu yang sedang hamil dan semua orang tua lanjut usia, negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja, kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini, kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia
SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Ya. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya, guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru terbaik. Termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian. SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Perancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke kalau sudah mencari lapangan kerja mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju. Spanyol, banyak negara bicara Spanyol. Banyak negara bicara Perancis. Banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat.
sekolah berasrama bagi anak-anak.

sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 skor rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182. Dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama. Usia 12 tahun. Rizky. Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Bayangkan badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah. Dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa Citra? 10 tahun. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Yeah. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Yeah. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat yang berhasil terpilih menjadi paskibraka nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu

jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada. Kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional, IB, yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah unggul Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pagar Alam, IKN, dan Minahasa yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPKTB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bhayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kehendaki, kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri, kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran, dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya
ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi. Apalagi orang Jawa Tengah itu. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96 0,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian. Perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH.
mau sembahyang Jumat ini. PKS udah ngelirik-lirik. Sebentar enggak? Jumat. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro Kesra terintegrasi. Juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian. Mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti, saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi, sebentar. Rumah bukan sekedar bangunan,
Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembelian rumah murah dengan program FLPP dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Thelma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari. Bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan. Melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dan Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasiannya kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jam saya 12:15. Terima kasih. Selesai. Terima kasih semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi di siang ini yang masih mengudara di FM 89 dan juga streaming RRI Digital. Setelah Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI, dilanjutkan dengan pidato kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto. Saat ini kembali bersama Pro 1 RRI Semarang, dan seperti biasa pendengar, di Jumat siang ini akan kami siarkan secara langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat, yang mana pada Jumat siang ini 14 Agustus 2026 kita akan menyiarkan pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Kauman Semarang ya, yang mana pada hari ini atau siang ini tema khutbah yang nanti akan disampaikan adalah kunci keselamatan dunia akhirat dengan mengikuti Nabi Sang Penyelamat ya. Bertindak sebagai khatib beliau Habib Amin bin Abdurrahman Al-Athos, dan bertindak sebagai imam beliau adalah Kiai Muhammad Fadli Rahman Al-Hafiz, Sarjana Pendidikan. Siang hari ini bersama saya Fahri Marlian yang akan bertugas menemani Anda hingga sore nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menunggu kumandang azan ibadah sholat Jumat mendengar, kami sajikan beberapa lagu yang sudah disiapkan di Pro 1 Semarang siang ini. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Bagi orang Muslim, surat Al-Fatihah adalah surat yang paling penting. Di setiap sholat, surat Al-Fatihah tidak pernah tertinggal untuk dibacakan. Lalu, apa saja keutamaan surat Al-Fatihah bagi orang meninggal? Diriwayatkan oleh Anas bin Mali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa salah satu manfaat membaca Al-Fatihah untuk orang meninggal adalah meringankan siksa kubur. Selain itu, surat Al-Fatihah dapat menjadi syafaat bagi orang meninggal di hadapan Allah. Selain mengalir kepada orang yang telah meninggal, orang yang membaca surat Al-Fatihah pun akan mendapatkan bagian dari pahala tersebut.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

0: الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الجنة وخلق أهلها وخلق النار وخلق أهلها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجى من النار قائلها، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق وأحسانها. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد صلاةً تجيرنا بها من النار وعذابها، وتدخلنا بها الجنة وفسيحها، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم الذين خير الأمة وأتقاها. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عباد الله، جماعه جمعه yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya yang tiada tara. Wabil khusus nikmat iman dan Islam. Wabil khusus nikmat kita dijadikan sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepatutnya bila mana kita mendapatkan suatu kenikmatan, pemberian suatu yang luar biasa, maka hendaknya kita mensyukuri nikmat tersebut. Maka di antara daripada cara seseorang mensyukuri, yang pertama adalah dengan mengucapkan terima kasih dan menyebut alhamdulillah, dan yang kedua adalah dengan menjalankan, melakukan, melaksanakan, mensyukurinya apa yang Allah berikan kenikmatan tersebut untuk apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Di antara kenikmatan yang Allah berikan adalah kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kenikmatan ini wajib kita mensyukurinya dengan kita mengikuti suri tauladannya, dengan kita benar-benar mengagungkan, memuja, memperhatikan dan berkorban untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama telah menegaskan setiap daripada pintu menuju Allah semuanya tertutup kecuali hanya satu pintu, yaitu melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an telah menegaskan di antara daripada syarat apabila seseorang mengakui mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan ada seorang hamba yang mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, ketenteraman, kenyamanan kecuali hanya satu pintu, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karenanya hendaknya kita mengintrospeksi diri kita adanya di awal bulan, bulan yang dilahirkan makhluk yang mulia, yang spesial, yang istimewa. Dengan kelahirannya maka lahir pula segala kemuliaan, segala kebahagiaan, segala pintu kesuksesan, segala keselamatan, dan apapun yang kita alami saat ini, semuanya hakikatnya datang dengan kelahiran beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka mari kita lihat diri kita, setiap individu manusia, daripada seorang hamba hendaknya melihat apakah dirinya sudah benar-benar berada di posisi yang benar, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan tentunya tidak mungkin bisa mengikuti dengan semuanya, akan tetapi paling tidak menjadikan kesenangan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tujuan kita di dunia ini adalah untuk selalu membahagiakan, menggembirakan, dan ikut selalu meneruskan visi misi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka mari ambil momentum di setiap tahunnya, walaupun perumpamaan ini hanyalah hendaknya kita lakukan setahun sekali, akan tetapi kecintaan kepada Nabi, menambah kenal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dianjurkan bagi setiap umatnya mengenal hanya setahun sekali. Tapi momentum ini kita ambil pelajaran dari awal, dari pada bulan Rabiul Awal, dari tanggal 1 Rabiul Awal, hendaknya kita melihat diri kita sudah seberapa banyak kenal kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena dengan kadar kenalnya kita dengan Nabi Muhammad, maka bisa dilihat dengan seberapa banyak kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Apabila seseorang mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, maka dia akan banyak menyebut-nyebut namanya dan selalu mengingat-ingatnya. Ma'asyaral hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita perlu mengingat bahwa sumber keselamatan hanya ada pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka mari luntahkanlah semuanya apa yang kita miliki, maksimalkanlah semuanya apa yang kita miliki dari segalanya, jabatan kitakah, kekuatan kitakah, ilmu kitakah, pengikut kitakah, apapun, jadikan semua itu wasilah untuk menjadikan, membahagiakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga ketika kita nanti berada di padang mahsyar, di keadaan yang sangat menakutkan, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali hanyalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka disitulah Nabi Muhammad akan mengingat kita dan menolong kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari di antara apa yang dianjurkan oleh para ulama kita harus memperhatikannya. Masuknya bulan Rabiul Awal, perkuatlah ikatan kita dengan Nabi Muhammad. Yang pertama, dengan memperbanyak membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari-harinya di dalam rumah tangganya, dengan tetangganya, dengan bermasyarakat, sebagai pemimpin maupun sebagai orang yang biasa saja. Maka semua sudah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah taala sebutkan di dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Rasulillah." Di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kalian uswatun hasanah, suri tauladan yang baik dalam segala aspek kehidupan kita. Maka mari perbanyak kenalan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca sejarah Nabi Muhammad. Dan yang kedua, ambil momentum daripada bulan yang mulia ini untuk kita memperbanyak membaca solawat serta salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keduanya itu akan membuahkan kita mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu kita akan menjadi hamba Allah yang mendapatkan penyelamatan di dunia, keselamatan di dunia dan kelak nanti di akhirat melalui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyaral hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Para ulama pun telah menegaskan siapa mereka yang senang, gembira, bahagia dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya termasuk salah satu daripada kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanda daripada orang itu masih memiliki iman, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala berikan kepada kita kemuliaan hati kita, selalu mencintai Nabi Muhammad, menyayangi Nabi Muhammad, peduli dengan Nabi Muhammad, perhatian dengan Nabi Muhammad, sehingga di dunia kita mendapatkan keselamatan dari Nabi Muhammad dan kelak di akhirat mendapatkan keselamatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu ta'ala jawadun karim malikun barrur raufur rahim.
1: Allahumma salli wa sallim wa

الضالين بسم الله الرحمن الرحيم

هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا

عليهم ولا الضالين.

عنده وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kenal informasi dan inspirasi. Setelah Anda ikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Kauman Semarang, kembali bersama kami Pro 1 RRI Semarang yang akan terus melanjutkan siaran di siang ini dengan sajian musik dan informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya. Kembali ada beberapa lagu yang sudah kami siapkan menanti Kahitna, dilanjutkan dengan Feel dari Lobby William untuk Anda semuanya di siang hari ini. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Baik pendengar, berikutnya akan kami update informasi berkaitan dengan situasi kondisi Kamtipmas ya. Kali ini kita akan melihat atau mendengarkan laporan terkait dengan situasi kondisi atau siaran Babin Kamtipmas dari Kelurahan Kemirerejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang ya. Yang sudah tersambung bersama kami, beliau adalah Babin Kamtipmas Kelurahan Kemirerejo, Aibtu Henry Istiadi SH ya, yang saat ini sudah tersambung di line telepon Pro 1 RRI Semarang. Selamat siang Pak Henry.
1: Selamat siang.
0: Kabar baik, sehat ya, Pak Henry ya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, demikian juga diharapkan untuk Bapak penyiar tetap sehat walafiat.
0: Amin, amin. Terima kasih doanya Pak Henry. Di siang ini silakan Pak, bisa diawali dengan laporan situasi kondisi terkini di wilayah Kelurahan Kemirerejo dan sekitarnya seperti apa?
1: Selamat siang. Izin melaporkan untuk kondisi saat ini dari Kelurahan Kemirerejo itu aman, kondusif untuk warga untuk mempersiapkan kegiatan menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dan kami juga menghimbau kepada warga untuk tetap jaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Demikian.
0: Baik, jadi kondusif ya Pak ya, terutama karena sedang mempersiapkan ini untuk menyambut datangnya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, begitu ya Pak Henry. Kalau boleh disampaikan, aktivitasnya apa saja ini masyarakat di sana dalam rangka menyongsong sekaligus menyemarakan bulan kemerdekaan ini Pak?
1: Yaitu dengan lomba-lomba, dengan lomba-lomba. Makanya itu lomba-lomba, kita juga mengimbau kepada warga agar tetap buang sampah tidak sembarangan. Jadi boleh buang sampah sembarangan. Jadi kalau yang seperti sampah-sampah itu harus dipilah-pilah, kemudian sampah yang kering harus di tempatnya kering. Kemudian seperti plastik atau apa, dipilah-pilah. Karena kita ada juga namanya bank sampah. Jadi jangan sampai dibakar, karena mengganggu Kamtipmas juga. Jadi mengganggu Kamtipmas juga. Artinya apa? Apabila ada asap atau apa, orang mau jemur pakaian, mau kesana kemari itu, jadi kelihatan mengganggu sekali. Demikian.
0: Baik, jadi salah satunya adalah menjaga kebersihan lingkungan ya. Salah satunya juga dengan tidak membakar sampah, karena bisa mengganggu Kamtipmas. Kalau untuk program yang dilaksanakan baru-baru ini Pak, kaitannya dengan kebersihan lingkungan atau menjaga kebersihan lingkungan di masyarakat sana, dari Babin Kamtipmas apakah juga ikut terjun di lapangan atau seperti apa Pak Henry?
1: Ya betul, kami baik dari Babin Kamtipmas ataupun kepolisian Republik Indonesia tetap menjalankan giat tersebut, yaitu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, ikut serta kerja bakti, apalagi tadi itu hari Jumat, seperti itu biasanya kerja bakti sama-sama dengan instansi yang terkait, demikian.
0: Baik, Jumat bersih itu selalu rutin dilaksanakan ya Pak ya?
1: Betul sekali, Jumat bersih dengan warga ataupun dengan instansi-instansi yang ada, selalu kita bersih, tetap supaya apa? Tetap sehat walafiat.
0: Baik, baik lingkungannya maupun fisiknya juga sehat semuanya. Terakhir Pak Henry, bisa disampaikan himbauan kepada masyarakat untuk nantinya di bulan kemerdekaan ini khususnya lingkungan tetap terjaga tapi kegiatan juga tetap semarak, apa yang akan panjenengan sampaikan?
1: Ya, kami mengimbau kepada warga atau masyarakat pada umumnya untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban, baik itu kebersihan lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan, jangan bakar sampah sembarangan, karena mengganggu Kamtipmas lingkungan sekitar, baik masyarakat di lingkungan tersebut ataupun masyarakat yang di lingkungan yang lain. Demikian Bapak.
0: Baik, ini semoga terus terjaga kondusivitas di wilayah Kemirerejo dan sekitarnya. Dan yang terpenting lagi adalah lingkungannya semakin bersih ya Pak ya, terkait dengan bulan kemerdekaan juga. Ini warga harapannya bisa semakin guyup, nyawiji, manunggal untuk nantinya bisa menjaga lingkungan sekitar. Terima kasih atas laporan Anda, Aibtu Henry. Sehat selalu, selamat siang, salam presisi.
1: Salam presisi, selamat siang.
0: Baik, demikian tadi pendengar laporan ya situasi Kamtibmas di wilayah Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, terutama dalam rangka menyemarakan Bulan Kemerdekaan. Ini ada berbagai event atau agenda seperti perlombaan ya, dan yang paling penting tadi adalah adanya gerakan membersihkan lingkungan supaya nanti di Bulan Kemerdekaan dan seterusnya wilayah sekitar ini terus terjaga lingkungannya, kebersihannya, sehingga bisa menunjang kesehatan masyarakat. Dilaporkan langsung oleh Babin Kamtibmas Aibtu Henry Istiadi SH.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Dari pondok ada satu anak. Dia baru kelas 5, tapi usianya sudah masuk usia penggalang.
3: Untuk ancaman, kita terapkan dengan ancaman kurang lebih 9 tahun.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, 32 anggota Pramuka Kuartir Cabang atau Kuarcap Kota Magelang kenalkan batik lokal pada Jambore Nasional Pramuka ke-7. Polisi tangkap pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kecamatan Kalibawang, Wonosobo. Saya Fahri Marlian menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pendengar, 32 anggota Pramuka Kuartir Cabang Kota Magelang mengikuti Jambore Nasional Pramuka 7 di Bumi, atau maksud kami 12 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Ke-32 pramuka tersebut itu juga akan mengenalkan budaya kain batik khas Kota Magelang. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Witias Cahyono.
4: Pada saat Jambore itu statusnya sebagai Pramuka Garuda.
5: Banyak 32 anggota Pramuka Kuartir Cabang Kota Magelang mengikuti Jambore Nasional Pramuka 12 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. 14 hingga 20 Agustus, 32 Pramuka tersebut berasal dari sejumlah SMP MTS yang ada di Kota Magelang. Tua Kuarcap Pramuka Kota Magelang, Hamzah Kolibi, kemarin mengatakan petinggi pengen Jambore Nasional Pramuka 12 Kuartir Cabang Kota Magelang tersebut berasal dari sejumlah pelajar SMP di Kota Magelang. Bahkan ada satu orang yang berasal dari salah satu pondok pesantren di Kota Magelang. Menurutnya, kontingen Jambore Nasional Pramuka Kota Magelang tersebut sebelumnya telah digembleng dengan persiapan-persiapan khusus belum berangkat ke Jambore Nasional Pramuka tersebut. Mereka yang diberangkatkan mewakili Kota Magelang merupakan anggota pramuka yang terpilih untuk mendapatkan kesempatan mengikuti Jambore yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Ia menambahkan, selama kegiatan tersebut, kontingen Pramuka Kuarcap Kota Magelang juga akan menampilkan jumlah kesenian termasuk karnaval. Selain itu akan mengenalkan budaya kain batik khas Kota Magelang.
4: Dari berbagai macam sekolah menengah pertama, bahkan dari pondok pun ada. Dari pondok ada satu anak. Dia baru kelas 5, tapi usianya sudah masuk usia penggalang, sehingga dia juga terpilih menjadi tim.
5: Rakila Mikael Tri Atmaja, siswa SMP Negeri 2 Kota Magelang, mengaku bangga dapat lolos seleksi dan menjadi bagian dari kontingen Kota Magelang pada Jambore Nasional Pramuka 12 ini. Karena Jambore tersebut hanya dilaksanakan 5 tahun sekali dan tidak semua orang bisa mengikutinya.
6: Karena Jambore Nasional ini cuma 5 tahun sekali, jadi ya masa gak diikutin gitu ya.
7: Ini kesempatan emas untuk mengikuti ya.
5: Ia menambahkan, sebelum berangkat dirinya bersama teman-teman pramuka lainnya telah menjalani pemusatan latihan tiap hari selama liburan sekolah.
0: Beralih ke informasi lainnya, RRI Semarang terus mematangkan penyelenggaraan RRI Fest 2026. Kegiatan yang akan menghadirkan 5 rangkaian lomba akan digelar pada tanggal 6 September 2026 mendatang. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bowo Wiranto.
8: 5 item diantaranya itu kita laksanakan serentak.
9: RRI Semarang terus mematangkan persiapan pelaksanaan RRI Fest melalui koordinasi dengan pihak internal maupun pihak-pihak luar yang akan terlibat dalam kegiatan. Tahun ini RRI Fest mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri yang akan dilaksanakan serentak pada 6 September mendatang. Ketua Panitia Pelaksana RRI Fest Semarang Aris Ardian mengatakan event tersebut akan menghadirkan 5 rangkaian kegiatan yakni Peduli Sesama, Seni Budaya, Cinta Lingkungan, Bahasa UMKM dan Digital Activation. Ia mengungkapkan salah satu rangkaian kegiatan Digital Activation dalam RRI Fest Semarang 2026 adalah DocuFest berupa lomba video dokumenter yang menyasar pelajar SMA SMK sederajat di Jawa Tengah.
8: Itu ada 6 item, 5 item diantaranya itu kita laksanakan serentak di tanggal 6 September 2026. Itu di halaman RRI Semarang dan di Auditorium RRI Semarang.
9: Sementara itu, Ketua Tim Kegiatan DocuFest Yusuf Ansori mengatakan ia bersama tim telah mempersiapkan lomba dokumenter yang menjadi bagian dari kegiatan RRI Fest. Menurutnya, lomba dokumenter ini mampu mendorong generasi muda untuk mengenal dan mengangkat berbagai potensi daerah khususnya melalui karya-karya kreatif.
10: Setiap sekolahan kita bebaskan untuk mengirim sebanyak-banyaknya karya. Seperti utamakan ke lokal konten, intinya mungkin tokoh daerah, kemudian gedung peninggalan daerah situ, atau bahkan mungkin makanan khas daerah.
9: Lebih lanjut, Yusuf mengatakan pihaknya mentargetkan lomba akan diikuti oleh 100 peserta dengan ketentuan setiap sekolah diberikan kesempatan untuk mengirimkan lebih dari satu karya. Bowiranto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kesiapan RRI Fest Semarang terus dimatangkan. Salah satu agenda yang dinantikan adalah senam massal yang akan melibatkan masyarakat banyak. Seperti apa persiapan panitia dan target yang ingin dicapai? Berikut kami hadirkan wawancara bersama Ketua Panitia Senam Massal RRI Fest, Ima Arya.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
11: Selamat siang, Ima.
12: Selamat siang.
11: Iya, Ima, ini sejauh mana sebenarnya kesiapan panitia dalam menyelenggarakan senam massal RRI Fest, khususnya dari sisi peserta, lokasi, dan juga rangkaian acaranya, Ima?
12: Baik, tentu saja sampai saat ini masih terus berprogres ya, baik ya, karena memang kita juga masih terus koordinasi dengan berbagai pihak lainnya nanti agar Semarang RRI Fest ini semakin ramai dari beberapa tahun sebelumnya, semakin baik juga. Dan untuk rangkaian acaranya juga nanti kita memang agenda utama di RRI Fest itu senam massal ya. Dan tentunya tidak hanya senam, karena nanti akan ada pembagian door prize, kemudian juga banyak UMKM-UMKM di seluruh Jawa Tengah nanti yang akan hadir memadati halaman RRI Semarang.
11: Iya, baik. Kalau target pesertanya sendiri yang diharapkan ikut dalam senam massal RRI Fest tahun ini ada berapa kira-kira ini, Pak?
12: Sebenarnya kalau target kita pengennya sih banyak sekali, beribu-ribu, tapi karena memang terbatas di halaman, nanti kita maksimal sampai dengan sekitar 1.000 orang untuk melakukan senam massal ya, Mbak. Ya, apalagi kalau senam kan pasti jaraknya kita akan tidak bisa berdempet-dempetan. Jadi maksimal mungkin 1.000 atau 1.000 lebih sedikit seperti itu.
11: Baik. Kalau keunikan sendiri dari senam massal RRI Fest tahun ini, adakah ini untuk semakin menarik untuk masyarakat ini, Ima?
12: Nah, untuk biasanya RRI Fest kita biasanya mengadakannya itu jalan sehat seperti tahun lalu ya. Tapi kalau tahun ini kita mengadakan senam massal agar berbeda dengan tahun sebelumnya. Tapi ini juga bukan senam biasa, karena nantinya selain umum, nanti untuk pesertanya juga akan ada dari lansia dan juga teman-teman disabilitas. Nanti kita libatkan untuk ikut senam bersama di sana. Dan tentunya karena memang dari berbagai kalangan, nanti instrukturnya juga akan kita sesuaikan ya, Mbak ya, untuk gerakannya juga akan kami sesuaikan agar nanti teman-teman disabilitas dan juga para lansia ini bisa mengikuti gerakannya seperti itu.
11: Baik, nah ini menarik sekali, disabilitas dan juga lansia. Apa yang melatar belakangi Ima ini dan juga panitia mengajak disabilitas dan lansia, Ima?
12: Ya, tentunya ini adalah komitmen kita bersama ya. RRI ingin mencakup seluruh dari lapisan masyarakat, bukan hanya teman-teman saja, karena bagaimanapun juga di dalam siaran kita itu melibatkan teman-teman disabilitas. Jadi kita ingin merangkul begitu baik agar nantinya RRI Semarang ini berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat.
11: Baik, apa ini yang menjadi tantangan terbesar panitia dalam mempersiapkan acara ini dan bagaimana cara mengantisipasinya sejauh ini, Ima?
12: Untuk tantangan ini juga unik, Mbak Ai, karena kan kita sekarang ada dari berbagai kalangan ya, tidak hanya umum, sedangkan biasanya kalau kita senam Jumat ini hanya umum saja. Tentunya ini menjadi perhatian kita semua dan mungkin ini bukan hambatan begitu ya, tapi ini bisa dikatakan sebagai tantangan kita ke depan, karena pastinya sudah disiapkan solusi-solusi bersama seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau untuk gerakan juga musik dan instrukturnya, nanti mungkin gerakan beberapa menit awal, kemudian juga beberapa puluh menit gitu ya awal, itu kita sesuaikan gerakannya lebih pelan daripada biasanya. Kemudian untuk selanjutnya akan disemarakan lebih riang lagi ya, untuk tetap menikmati suasana yang wah dan meriah juga untuk RRI Fest tahun ini.
11: Baik, terakhir Ima, apa pesan dan juga ajakan kepada masyarakat Semarang ini untuk ikut meramaikan senam massal RRI Fest?
12: Jangan ragu, ini nanti untuk teman-teman mungkin yang keluarganya ada yang disabilitas atau teman-temannya, diajak saja, karena RRI Fest 2026 tahun ini kita akan mengajak seluruh lapisan, jadi tidak perlu takut ada teman-teman lainnya nanti akan berkumpul di halaman RRI Semarang ya, untuk RRI Fest nanti 6 September 2026. Jadi jangan ragu datang ke RRI Semarang bersama dengan keluarga, pasangan, teman, dan juga tetangga-tetangganya, diajak semua.
11: Baik. Baik. Ya, terima kasih Ima untuk infonya siang hari ini. Selamat siang, Ima.
0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, Universitas Muhammadiyah Kendal Batang atau UMBAKA berkomitmen mencetak sarjana yang memiliki jiwa kepemimpinan, diantaranya dengan menerapkan materi kepemimpinan di semua program studi. Berikut laporan selengkapnya.
13: Kurikulum nanti akan lebih diarahkan sehingga mahasiswa itu punya kemampuan untuk menjadi menjadi pemimpin tadi.
14: Universitas Muhammadiyah Kendal Batang atau UMKB berkomitmen mencetak sarjana yang memiliki jiwa kepemimpinan. Hal ini disampaikan Profesor Dr. Anton Agustiawan SC/MSI usai dilantik sebagai Rektor UMKB periode 2026-2030 di Gedung Dakwah Muhammadiyah Kendal. Profesor Anton mengatakan kepemimpinan itu mencakup kepemimpinan publik, kepemimpinan bisnis, dan kepemimpinan sosial. Strategi untuk mencetak jiwa kepemimpinan sudah masuk dalam visi dan misi UMKB. Untuk penajaman dalam membentuk jiwa kepemimpinan mahasiswa bisa dari sisi misi organisasi maupun dari sisi kurikulum. Oleh karena itu, semua program studi di UMKB akan mendapatkan materi kepemimpinan.
13: Ketika seseorang menempuh pendidikan sarjana itu harapannya kan ketika dia keluar di masyarakat, maka dia mampu menjadi pemimpin, mampu menjadi sebenarnya pemimpin itu esensinya adalah seorang inovator, seorang yang mau atau bisa melakukan inovasi dan terobosan-terobosan serta punya keberanian untuk mengambil keputusan.
14: Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal, Kiai Haji Iksan Intizam mengatakan, UMKB juga didesain untuk mencetak kader-kader pemimpin yang siap untuk menempati jabatan-jabatan publik. Harapannya, dari UMKB bisa menjadi pemimpin di Kabupaten Kendal hingga pemimpin tingkat nasional.
15: Kita UMKB ini didesain untuk menjadi mencetak kader-kader pemimpin yang siap untuk menempati jabatan publik dan juga untuk bisa menjadi pemimpin di Kabupaten Kendal, syukur-syukur menjadi pemimpin di tingkat nasional.
14: UMKB diharapkan bisa menjadi pilar pengembangan dakwah di Akademisi Kendal. Melalui UMKB akan melahirkan intelektual-intelektual yang agamis dan berpengetahuan luas, pandai dalam teknologi dan bidang kesehatan. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berbekal kemampuan yang diperoleh dari pelatihan, Muhammad Ajib Pradipta mulai menekuni dunia bisnis sebagai pemangkas rambut melalui barberbox home service. Sebagai langkah awal, ia bersama lokal Batang memberikan layanan pangkas rambut gratis. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Heri Kisyanto.
16: Berbekal kemampuan yang diperoleh dari pelatihan, Muhammad Ajib Pradipta mulai menekuni dunia bisnis sebagai pemangkas rambut melalui barberbox home service. Sebagai langkah awal, ia bersama lokal Batang memberikan layanan pangkas rambut gratis kepada 10 siswa sekaligus memperkenalkan layanan pangkas rambut home service di wilayah Batang dan sekitarnya. Sempat menjadi karyawan salah satu bank BUMN di Batang, Ajib, sapaan akrabnya, merasa terpanggil untuk lebih fokus pada dunia bisnis pangkas rambut.
17: Bisnis apa ini mendasarnya? Memang untuk bagi sosial, Bang. Sosial yang pastinya untuk dibagi gitu.
18: Kenapa milih di SDLB?
17: Karena saya lihat pastinya butuh perhatian dulu sebagai anak-anak penyandang disabilitas ini. Jadi kalau untuk berbagi mungkin tempat yang pas gitu menurut saya.
16: Salah satu siswa berkebutuhan khusus SLB Negeri Batang, Saiful Fadri Robi merasa senang mendapat layanan pangkas rambut gratis karena menjadikannya lebih rapi.
19: Dek Fadri, gimana rasanya dicukur sama mas ganteng ini?
20: Saya senang.
19: Senang
20: sekali.
19: Senang sekali.
20: Gratis.
16: Sementara Kepala SLB Negeri Batang, Buntas Ernawati, mengapresiasi generasi muda yang kreatif dan mau berkecimpung di dunia barber keliling. Selain melihat anak didik berpenampilan lebih rapi, juga sangat dimungkinkan untuk memberikan pelatihan khusus barber agar anak didiknya mempunyai kemampuan berbisnis setelah lulus nanti.
21: Kalau saya menanggapinya itu sangat senang sekali bahwa ada yang peduli dengan anak-anak luar biasa di sini. Dalam hal ini adalah cukup gratis karena memang di sini belum ada semacam pelatihan untuk anak-anak mencukur rambut, itu belum.
16: Terkait layanan pangkas rambut home service, telah ditekuni Ajib sejak 2 bulan lalu yang fokus di kalangan kawan sendiri. Ajib pun berharap agar menjadi awal yang baik dan ke depan akan bermunculan barber keliling setelah melihat kesibukan warga Batang yang beragam sehingga tak memiliki waktu luang.
0: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Polisi mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kecamatan Kalibawang, Wonosobo. Pelaku berinisial A berusia 27 tahun ditangkap setelah membawa kabur sepeda motor milik seorang pelajar berusia 17 tahun. Kapolsek Sapuran AKP Suryanto menjelaskan peristiwa terjadi pada Februari 2026. Korban bersama temannya tersesat ketika hendak pulang ke Bruno, Purworejo. Pelaku kemudian berpura-pura menawarkan bantuan untuk mengantarkan korban menggunakan sepeda motornya. Di tengah perjalanan, pelaku berpura-pura hendak buang air kecil. Setelah berhenti, pelaku kembali ke motor dan langsung mencoba melarikan diri. Korban berusaha menghentikannya, namun pelaku memukul wajah korban hingga terluka.
3: Selanjutnya, dibantu dari warga setempat menghubungi polsek terkait adanya kejadian tersebut.
2: Untuk ancaman dan?
3: Untuk ancaman, kita terapkan pasal 479 ya, dengan ancaman kurang lebih 9 tahun.
0: AKP Suryanto juga menghimbau masyarakat agar lebih waspada ketika berada di perjalanan, terutama saat bertemu dengan orang yang belum dikenal. Masyarakat diminta tidak mudah untuk mempercayakan kendaraan kepada orang lain tanpa memastikan identitas dan tujuan orang tersebut. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Semarak Gotong Royong menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Desa Gandarum, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Berbagai kegiatan digelar warga untuk memeriahkan momentum kemerdekaan, salah satunya dengan Jalan Sehat Bersama. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh Miftahuddin Teddy.
18: Melakuin lomba karena di sini ramai juga, banyak anak kecil, anak besar.
22: Semarak menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di lingkungan warga RT 03 RW 12 Desa Gandarum, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Berbagai kegiatan digelar warga untuk memeriahkan momentum kemerdekaan ini. Kegiatan tersebut diikuti warga RT 03 dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, pemuda hingga orang dewasa. Selain menjadi sarana menjaga kebugaran, jalan sehat juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan kerukunan antar warga. Ketua RT 3 RW 12 Subur mengatakan kegiatan Jalan Sehat merupakan bagian rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
23: Menyongsong kegiatan hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026, untuk masyarakat khususnya RT 03 melaksanakan gerak jalan santai yang diikuti seluruh warga RT 03.
22: Menurut Subur, kemeriahan Agustusan di lingkungan RT 3 tidak hanya diisi dengan kegiatan jalan sehat, warga juga telah menyiapkan sejumlah agenda lain untuk memeriahkan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dia berharap seluruh rangkaian kegiatan terus dapat menjadi sarana mempererat persaudaraan sekaligus menjaga semangat gotong royong di tengah masyarakat. Subur juga menghimbau seluruh warga RT 03 agar terus menjaga kerukunan dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, salah seorang pemuda RT 3 RW 12 Tisa mengaku senang dengan adanya rangkaian kegiatan Agustusan di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, berbagai kegiatan yang disiapkan warga membuat anak-anak dan pemuda semakin antusias untuk berpartisipasi, terutama dalam berbagai perlombaan.
18: Ya, harapan kita semoga tetap kayak gini, tetap lancar, tetap menyenangkan, tambah semangat lagi. Pokoknya ia tambah meriah.
22: Ia juga mengapresiasi kegiatan jalan sehat yang telah dilaksanakan bersama. Menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya memberikan hiburan tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan warga. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
0: Kita beralih ke informasi dari dalam dunia olahraga, pendengar. Panitia Besar Porprov kini memfokuskan penyelesaian venue pertandingan, administrasi atlet hingga akomodasi peserta. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Agus Herianto.
24: Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik, pembagian tugas per masing-masing daerah.
25: Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Tengah memastikan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-17 Jawa Tengah tahun 2026 berjalan sesuai rencana atau on the track. Menjelang pelaksanaan pada 25 hingga 31 Oktober mendatang, panitia kini memfokuskan penyelesaian venue pertandingan, administrasi atlet hingga akomodasi peserta. Ketua Umum KONI Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan seluruh tahapan persiapan terus dimatangkan agar pelaksanaan Porpro berlangsung lancar. Menurutnya, dengan waktu kurang dari 3 bulan, seluruh pekerjaan masih berada di jalur yang telah ditetapkan.
24: Secara keseluruhan, kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik. Pembagian tugas per masing-masing daerah di Kota Semarang, di Salatiga, di Kabupaten Semarang, Kendal, dan Demak sudah bersepakat semuanya. Nah, jadi venue-nya sudah siap, lalu kemudian rancangan-rancangannya masing-masing sudah siap. Terus kita bahas.
25: Menurutnya, Porpro Jawa Tengah akan digelar di kawasan Semarang Raya yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga. Selain itu, Kota Surakarta dan Kabupaten Blora juga menjadi daerah pendukung untuk sejumlah cabang olahraga. Sedangkan Waketum 3 Hari Nuryanto mengatakan technical director dari masing-masing cabang olahraga telah melakukan verifikasi venue sejak Juni 2026. Hasilnya ditemukan beberapa catatan pada venue cabang olahraga. Lebih lanjut, sebagian besar kendala tersebut telah ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah selaku tuan rumah. Saat ini hanya tersisa 1 hingga 2 venue yang masih memerlukan penyelesaian.

0: masih sebagai tahapan akhir menuju pelaksanaan Porprov Jawa Tengah tahun 2026. Agus Irianto melaporkan untuk RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam berita lintas yang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fahri Marlian menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian berita lintas yang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas yang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang di siang hari ini yang mengudara melalui FM 89 dan juga streaming RRI Digital ya. Beragam informasi dan musik tentunya masih akan kami siarkan untuk Anda, akan kami sajikan untuk Anda di siang hari ini dalam kebersamaan Semarang siang ini ya. Sembari menunggu untuk pelaksanaan sidang paripurna DPR Republik Indonesia ke-1 tahun sidang 2026-2027 yang nanti akan kami siarkan melalui siaran relay program 3 RRI, akan kami hadirkan untuk Anda beberapa informasi dan musik tentunya. Bagi Anda yang nanti mau bergabung, barangkali berkabar juga di siang ini aktivitasnya seperti apa, adakah ucapan juga berkaitan dengan peringatan Hari Pramuka ya di tahun 2026 ini, tepat hari ini pada tanggal 14 Agustus. Silakan saja pendengar kami tunggu atensinya di line telepon 024-8316-686 atau di WhatsApp Pro 1 RRI Semarang ya di 0816666886.

0: Totalnya jadi Rp65.000 ya Pak. Eh, tapi maaf Pak, kantong belanjaannya habis.
1: Sudah, tenang saja Mbak. Belanjaan saya kita bungkus pakai kain saja. Tinggal dilipat dan diikat dengan simpul jangkar begini.
0: Wah, cepat, terampil, dan ramah lingkungan ya Pak.
1: Jelas dong, saya kan ikut pramuka.
0: Wah, ternyata pramuka itu keren ya Pak. Pantesan Bapak kreatif, terampil, dan selalu punya solusi dalam setiap masalah.
1: Bener Mbak, saya ini pramuka alias praja muda karana.
0: Katanya muda, tapi kok Bapak tua?
2: Selamat Hari Pramuka. Salam Pramuka.

Berdengar berkaitan dengan peringatan Hari Pramuka, ya, ini adalah salah satu momen yang tentunya spesial bagi teman-teman kita semua atau bahkan kita semua yang merupakan bagian dari Pramuka. Karena ketika kita menempuh pendidikan di tingkat SD, SMP, atau mungkin SMA, SMK, tentunya kita itu kan mengikuti kegiatan Pramuka, ya. Dan biasanya jika peringatan Hari Pramuka pada tanggal 14 Agustus di malam sebelumnya atau tepat pada tanggal 13-nya, di malam hari ini biasanya ada yang namanya kegiatan ulang janji, begitu ya. Seperti dilakukan oleh teman-teman kita dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banjarnegara yang menjelang peringatan Hari Pramuka ke-65 pada Kamis malam lalu, ini menggelar yang namanya upacara renungan dan ulang janji di Pendopo di Poyudo Adi Nugroho pada kemarin malam, ya. Kegiatan ini menjadi momentum bagi jajaran pramuka atau gerakan pramuka Kuartir Cabang Banjarnegara untuk nantinya bisa melakukan introspeksi, ya, sekaligus untuk memperkuat komitmen pengabdian yang berlandaskan Trisatya dan juga Dasa Dharma Pramuka. Jadi ulang janji untuk introspeksi, dan di pagi harinya ini biasanya ada upacara, ya, 14 Agustus 2026 menjadi momen bagi kita semua untuk mempelajari dan mengenal lebih dalam lagi bahwasannya pramuka itu tidak hanya sekedar bagian dari ekstrakurikuler di sekolah saja, tetapi ini adalah bagian dari sarana untuk nantinya generasi muda, ya, pelajar bisa dibentuk karakternya untuk menjadi generasi yang lebih baik lagi. Karena secara esensi memang yang namanya pramuka, kependekan atau akronim begitu, ya, daripada Praja Muda Karana, ini kan tentunya memang satu harapan, ya, satu frasa yang menjadi doa untuk kita semuanya bahwasannya pemuda-pemudi Indonesia ini, ya, harus benar-benar karana begitu, ya. Artinya adalah berguna untuk bangsa dan negara, ya, menjadi sumber daya manusia yang nantinya bisa melanjutkan estafet kebangsaan ke arah yang lebih baik lagi. Seperti yang disampaikan atau dikirimkan oleh Bu Kartika ini, ya, di Demak, pendengar Pro 1 dari Semarang. Terima kasih buat atensinya. Selamat siang. Assalamualaikum semua pamong penyiar Pro 1. Ibu mengucapkan Hari Pramuka, ya, 14 Agustus 2026 yang ke-65. Pokoknya salam pramuka, Mas. Semoga pramuka kedepannya bisa membentuk karakter, ya, kepada para taruna, ya, atau para pemuda-pemudi Indonesia untuk nantinya bisa melanjutkan, ya, di bidang pendidikan kepramukaan dan menjadi generasi emas untuk Indonesia kedepannya. Jih, terima kasih Bu Kartika atensinya. Pokoknya di momentum Hari Pramuka ini semoga kita semuanya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih bertanggung jawab lagi, lebih maju lagi secara pemikiran, terutama untuk mendidik anak muda kita, generasi muda kita ke depan supaya bisa menjadi apa yang dicita-citakan kita semuanya, generasi emas Indonesia 2045.

Bung Tomo memang terkenal karena pidatonya yang membangkitkan semangat masyarakat Surabaya. Namun di balik pidato heroiknya, beliau ternyata tidak sempat menamatkan sekolah pertamanya di Sekolah Bumi Putra atau HIS. Pada usia 12 tahun, Bung Tomo kembali mengundurkan diri dari sekolahnya di Mulo hingga melanjutkan pendidikan di HBS yang kembali tidak lulus secara resmi. Namun Bung Tomo masih dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada saat kuliah, Bung Tomo sempat berhenti beberapa kali akibat intensitas dan keterlibatannya dalam gerakan perjuangan kemerdekaan. Namun dari kesibukannya itu, Bung Tomo tetap dapat menyelesaikan pendidikan kuliahnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi terkait dengan Presiden Prabowo yang telah menerima pinjaman dana dari Korea Selatan dan Jepang senilai 500,5 triliun rupiah untuk melanjutkan program MBG. Benarkah informasi tersebut? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo telah menerima pinjaman dana dari Korea Selatan dan Jepang senilai 500,5 triliun rupiah untuk melanjutkan program Makan Bergizi Gratis atau MBG dan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari laman turnbackhoax.id, hasil penelusuran juga tidak menemukan informasi kredibel mengenai pinjaman dana dari Korea Selatan dan Jepang senilai 500,5 triliun rupiah untuk MBG dan KDMP. Kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan justru menghasilkan komitmen investasi dengan total sekitar 574 triliun dari sekitar atau meskipun terdiri dari sekitar 173 triliun rupiah dari Korea Selatan dan sekitar 401 triliun rupiah dari Jepang. Demikian pendengar informasi cek fakta dari laman Komdigi siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Baik pendengar, sembari menunggu siaran langsung ya terkait dengan sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 bersama dengan program 3 RRI nanti, kita bacakan dulu atensi yang sudah masuk di WhatsApp Pro 4 Semarang atau maksud kami Pro 1 RRI Semarang ya. Siang Pro 1, bisa diputarkan lagu Zona Nyaman dari 420. Pokoknya semangat beraktivitas, salam kenal untuk semua pendengar setiap Pro 1 RRI Semarang. Siap, ini dari Kak Rika yang sudah bergabung ya. Nanti kami coba siapkan untuk lagu atau yang tadi sudah di request ya, Zona Nyaman dari 420. Kita coba carikan dulu apakah sudah siap atau oke, baik. Perlu kami ingatkan kembali pendengar bahwa sesaat lagi akan kami siarkan juga ya sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 bersama atau kami relay siarkan dengan program 3 RRI. Sebelum itu kita sajikan dulu ke Anda semuanya Zona Nyaman 420 di siang hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang di Semarang siang ini ya. Sembari kami tunggu atau kita nantikan bersama pendengar terkait dengan siaran langsung pelaksanaan sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 yang nanti akan kita siarkan melalui program 3 RRI. Silakan saja kami tunggu atensinya untuk Anda yang barangkali di siang ini akan bergabung atau ingin bergabung, request lagu ya atau berkabar juga di Hari Pramuka ini aktivitasnya ada apa saja di tempat panjenengan, di lingkungan Anda, ya kegiatan Agustusannya juga barangkali ingin disampaikan, kami persilahkan ya. Masih kita tunggu bersama pendengar terkait dengan siaran atau pelaksanaan sidang di DPR RI maksud kami terkait dengan sidang paripurna ya yang saat lagi juga akan dilaksanakan, akan kami siarkan secara langsung melalui program 3 RRI. Tetap bersama kami pendengar, kita sajikan untuk Anda beberapa lagu yang sudah kami siapkan juga untuk Anda di Semarang siang ini.

0: Baik pendengar, kita ikuti bersama ya sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 yang akan kami siarkan melalui program 3 Radio Republik Indonesia. Saya Fahri Marlian yang bertugas di Pro 1 RRI Semarang siang ini mengucapkan selamat mengikuti.
1: Kita kembali lagi dalam acara rapat paripurna untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027. Dan saat ini rapat paripurna sudah dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
2: Hadirin disilakan duduk kembali.
3: Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto.
1: Pada siang hari ini yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung Kura-Kura, dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, di mana dalam rapat paripurna kali ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan untuk tahun anggaran 2027. Kira-kira Rizky untuk laporan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 ini ada faktor-faktor apa saja yang menjadi sorotan dan juga alokasinya akan seperti apa? Mungkin ada bayangan atau bocoran dari berbagai hak khususnya dari anggota parlemen, Rizky.
4: Iya, Pradita, baru saja kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya yang memang diikuti oleh seluruh anggota MPR, DPR, dan juga DPD. Terkait tadi adanya penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN tahun 2027, tentunya ini menarik sekali ya. Betul. Di tengah masih adanya efisiensi keuangan negara. Ya. Dan terdengar kita beralih saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani ini akan membuka rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027.
3: Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran, pimpinan lembaga negara. Yang kami hormati para ketua umum partai-partai politik, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh saya sendiri. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadia. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Andes Haji Suryadarma Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia, serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan Jenderal DPR RI, telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji S.E.M.S.I., anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya untuk membacakan doa. Kami persilahkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya ilahana, anta maksudana waridoka matlubana. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran, duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan, kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 tahun negara kami berdiri, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin, wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasira, kekuatan yang menolong bangsa kami, rakyat kami, dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming, keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan, dan pertolongan, agar dapat menjalankan tugas, mensejahterakan rakyat, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan. Rabbana hab lana hukma wal hikma bis salihin, waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan, jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis yang kulli madyun, subhana munaffis yang kulli mahzun, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: سيفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, rencananya pada sesaat lagi ini Kepala Negara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027, di mana untuk kebijakan fiskal tahun 2027 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk rencana aksi pemerintah atau rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengambil tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini ada 8 klaster, di mana mereka merupakan klaster-klaster yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu mulai dari klaster kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian klaster infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta tidak lupa klaster ekonomi kerakyatan dan desa, dan juga klaster penurunan kemiskinan. Dan Rizky, rencananya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
2: Ya, kita lihat di podium, sepertinya Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mulai memasuki agendanya, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027. Okay. Mari kita ikuti bersama pidato Ketua DPR Puan Maharani.
3: Indonesia yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang. Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang. Badan legislasi sebanyak 3 undang-undang. Panitia khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termaksud penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat mempersubstansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian, 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional, 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor real, 7. PHK, 8. Akses pelayanan BPJS kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Kakus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang kemana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp4.000.000.000. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah lihat banyaknya uang sebesar hampir Rp4.000.000.000. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas nasional tahun 2027 mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil. DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungannya usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan hanya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah. Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus makin bertanggung jawab. Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespon kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu. Kita, DPR RI,

0: kembali bahwa 81 tahun yang lalu ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. 81 tahun kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia? Seiring berjalannya waktu, generasi-generasi peneruslah yang akan menguji nilai sejati dari setiap warisan tersebut. Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga pondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipersatukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan, rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan Indonesia, maka pastilah kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa, dan terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga, maka persatuan dan kesatuan Indonesia tetap kokoh sebagai fondasi bagi Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat. 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berat, adil, dan makmur. Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua, DPR RI, pemerintah, seluruh lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama, memastikan setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan izin mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan satu ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat. Selamat bekerja memperjuangkan
1: dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

0: dalam pembukaan untuk rapat paripurna masa sidang pertama 2026-2027. Dan tadi Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa anggaran pembelanjaan negara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Mulai dari tahun 2000 yang sebesar 197 triliun rupiah, kemudian di tahun 2010 naik menjadi 1.126 triliun rupiah, kemudian di tahun 2026 ini naik menjadi 3.842 triliun rupiah. Dan tadi Ketua DPR Puan sempat mengatakan bahwa APBN 2027 ini harus, selain pendapatan yang harus dihimpun secara adil, negara juga adil dalam membagi beban. Kemudian belanja negara juga harus yang berkualitas dan berorientasi pada hasil, serta defisit dan utang yang harus dikelola secara hati-hati. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah berada di depan podium kehormatan, memberi hormat kepada para pimpinan DPR, Ketua MPR, dan juga sudah berada di posisi untuk memberikan salam namaste kepada seluruh yang hadir di ruang sidang utama untuk menandatangani nota RAPBN tahun 2027 dan juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan laporan nota keuangan 2027. Kita ikuti langsung pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini.
1: Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua DPR RI Saudara Mustofa, Wakil Ketua DPR RI Saudari Sari Yul, Wakil Ketua DPR RI Saudara Cucun Ahmad Samsurizal, dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Diyar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua dan anggota DPD RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo. Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun. Menteri Koordinator, para menteri, kepala badan, para penasihat khusus presiden, jaksa agung, kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI dan seluruh kepala staf angkatan yang hadir, para wakil menteri serta seluruh anggota kabinet merah putih yang terhormat, para pimpinan partai politik oleh Saudari Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia. Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi hadir juga Rian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Al-Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Saudara Surma Paloh. Yang hati, rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjatkan syukur ke Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki segala. Hanya kepada-Nya lah kita berdoa dan hanya kepada-Nya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran beserta nota keuangannya. Dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat pengabdian. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perhitungan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil. Negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita. Negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita. Negara kita hadir ketika petani membutuhkan teknologi. Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya. Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit. Dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak.

3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 11 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard & Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB, BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia, dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi kokoh. Kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati serta beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita

dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan danantara terus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah, naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026, yaitu 689,1 triliun rupiah dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 70 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610.000 barrel per hari, dan lifting gas 9
154.000 barel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2007 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87%. Turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2006. Mohon izin.

Rasio Gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah.
kita harus hentikan APBN digunakan barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara. Padahal kita semua adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun. Kita bisa bayangkan, 20 miliar dolar ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan 360 triliun. Dan ini adalah di tangan kita. Saudara-saudara, sebagai contoh, tahun lalu, layar pintar interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga Rp150 juta per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga Rp26 juta per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital, sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, pusat yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita
di semua kota, di semua kecamatan. Ujungnya kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter, dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam. Karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga timer terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saudara kalian, kedua, kita akan membangun dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.
Dan hari ini saya melakukan dari 66 rumah sakit tersebut, 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum, kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praksi ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita untuk berhak pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif, kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan.
program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah,
ayah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang dijual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini. Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harga yang sang, enggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita sendiri. Ini tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga tinggi, itu juga nggak masuk akal. Tapi yang penting, bursanya ada di bumi Republik Indonesia. Kita akan segera operasionalkan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Rencana kita apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik. Ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Sebenarnya ini Prabowonomics, ini marhain ini. PDIP susah tidak mendukung ini. Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price. Harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel,
Otoritas Jasa Keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pasar modal yang bekerja dengan baik, ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin.

0: dengan bursa mineral dan komoditas strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan. Kita juga akan percepat optimalisasi aset badan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita.
1: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, dimanapun Anda masih menyimak ya agenda Rapat Paripurna RAPBN tahun 2026. Saat ini tengah berlangsung ya pidato kepresidenan, tapi kami akan hadirkan terlebih dahulu pendengar Lintas DIY Jateng ya, dan ini dari RRI Semarang. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana dulu, nanti kami akan sambung kembali untuk Rapat Paripurna RAPBN tahun 2026 ini.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jatang. Pendengar, musim kemarau akibatkan 3 pondok pesantren di Kabupaten Banyumas mengalami kekurangan air. Menapaki usia ke-81 tahun kemerdekaan RI, masyarakat Magelang sangat berharap pemerintah memperhatikan pemerataan kesejahteraan. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas DIY Jatang selengkapnya. Kekeringan di Desa Rancamaya, Kecamatan Cilongko, pendengar Kabupaten Banyumas surut berdampak pada 3 pondok pesantren. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Kekeringan yang melanda Desa Rancamaya, Kecamatan Cilongko, Kabupaten Banyumas turut terdampak pada 3 pondok pesantren. Keterbatasan sumber air membuat kebutuhan air bersih di lingkungan pesantren harus dipenuhi secara bergiliran. Kepala Desa Rancamaya, Amron, mengatakan ketiga pesantren tersebut mengalami kondisi serupa. Salah satu yang terdampak paling parah adalah pesantren dengan jumlah santri paling banyak.
2: Kalau pesantren 3 itu sama. Pesantren Anajah itu yang santrinya paling banyak. Itu yang paling banyak, yang paling parah itu yang kadang malam tak bantu sama PAM yang dari Rancamaya Utara, walaupun tidak mencukupi, kita bantu sekitar 4-5 jam.
1: Menurutnya, pemerintah desa berupaya membantu dengan mengoperasikan pompa air secara bergiliran. Pompa yang sejatinya diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat umum dialihkan ke pesantren jika kondisi memungkinkan. Bantuan pompa dilakukan sekitar 3 hingga 5 jam kemudian dihentikan agar tidak mengganggu kebutuhan air warga. Amro menjelaskan persoalan kekurangan air di pesantren sebenarnya telah berlangsung bersamaan dengan kondisi kekeringan yang dialami warga Desa Rancamaya. Namun kondisi semakin sulit setelah sumber air yang digunakan pompa desa mengalami kendala. Selain mengandalkan pompa desa, kebutuhan air bersih juga dipenuhi melalui distribusi atau dropping air. Namun bantuan pompa yang diberikan pemerintah desa masih belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan pesantren. Damara Sakti melaporkan.
0: PLT Bupati Cilacap memastikan TPP PNS dan gaji P3K di lingkup Pemkab Cilacap aman. Hal ini karena adanya tambahan dana sekitar 40 miliar dari pusat. Berikut Reni Tania melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Cilacap memastikan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K serta tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN tetap aman. Meski terjadi pengurangan transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat, PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya mengatakan pemerintah daerah sebelumnya menghadapi kesulitan dalam memenuhi pembayaran gaji P3K menyusul pemangkasan TKD yang nilainya hampir 400 miliar rupiah atau sekitar 390 miliar rupiah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Cilacap membuka komunikasi dengan pemerintah pusat termasuk Kementerian Keuangan. Upaya itu akhirnya membuahkan hasil dan kini pemerintah pusat memberikan tambahan dana sebesar 40,5 miliar rupiah kepada Kabupaten Cilacap. Menurut Ami, tambahan dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran gaji P3K yang jumlahnya sekitar 4.970 orang, sehingga persoalan yang sebelumnya menjadi salah satu beban pemerintah daerah kini bisa diatasi.
4: Karena ada pemotongan TKD yang hampir 400 miliar Kabupaten Cilacap, kesulitan utama kita dari sejak masih ada Mas Samsul itu adalah membayar gaji P3K. Sehingga kemarin kami mencoba untuk membuka komunikasi dengan Menteri Keuangan terkait dengan mungkin nggak untuk bisa dilakukan penambahan transfer dari pusat ke daerah.
3: Ami juga memastikan TPP ASN di Cilacap tidak dipotong meskipun realisasi penyerapan anggaran daerah belum maksimal. Menurutnya kondisi Cilacap yang masih dalam situasi luar biasa pasca operasi tangkap tangan atau OTT KPK menjadi salah satu pertimbangan. Karena sejumlah pejabat disebut mengalami dampak psikologis serta harus menghadapi proses pemanggilan dan pemeriksaan. Untuk itu, Ami memilih tidak menjadikan tingkat penyerapan anggaran sebagai alasan untuk memangkas TPP ASN.
4: Karena ya situasinya kan Cilacap saya bilang lagi extraordinary ya karena pasca OTT. Mungkin penyerapan bisa dibilang memang tidak maksimal karena satu nih mungkin pejabat-pejabat tertentu juga mengalami efek secara psikologis. Kemudian ada ketakutan, mungkin tidak maksimal.
3: Sementara itu, terkait pengurangan TKD, AMI menegaskan Pemkab Cilacap terus melakukan pembenahan dalam penyusunan postur APBD. Anggaran diarahkan lebih dulu untuk memenuhi mandatory spending termasuk belanja yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Sementara anggaran hibah akan disusun setelah kebutuhan wajib tersebut terpenuhi. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya Pemkab Cilacap untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan pemerintah pusat terhadap pengelolaan keuangan daerah. AMI berharap pemerintah pusat juga melihat langsung berbagai perubahan yang telah dilakukan oleh Cilacap dalam menata kembali anggaran dan memastikan dana transfer dari pusat digunakan secara tepat sasaran. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Kabupaten Sleman menjadi wilayah yang menjadi sasaran uji coba perlindungan sosial atau Perlinsos. Saat meninjau pelaksanaannya, Menteri Komdigi Mutia Hafid menekankan bahwa program ini menjadi upaya untuk memastikan berbagai bantuan sosial pemerintah tepat sasaran. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anisa.
5: Pesan Bapak Presiden satu dan amat sederhana, yang berhak harus dapat, yang tidak berhak tidak boleh lagi dapat. Nah, dalam kerangka itu tentu
6: ratusan warga Kelurahan Donoharjo Sleman melakukan pendaftaran pada portal perlindungan sosial atau Perlinsos pada Kamis siang. Kegiatan ini menjadi bagian dari digitalisasi Perlinsos untuk memastikan pemberian bantuan sosial tepat sasaran. Lewat portal Perlinsos, masyarakat bisa mengetahui status desil sekaligus status hak bansos. Di sisi lain, masyarakat bisa melakukan sanggah jika merasa data yang ada di dalam Perlinsos tidak valid. Menteri Komdigi Mutia Hafid yang turut meninjau uji coba Perlinsos di Sleman mengatakan, selain memastikan bantuan tepat sasaran, digitalisasi Perlinsos juga turut memberikan kemudahan kepada masyarakat.
5: Semua masyarakat bisa mendaftarkan dirinya kalau memang layak. Ini kalau yang sebelumnya nggak bisa masyarakatnya langsung, harus melalui birokrasi di tingkat pemerintahan desa atau kelurahan. Tapi sekarang masyarakatnya pun bisa untuk melakukan langsung.
6: Sementara, Bupati Sleman Herda Kiswaya menyebut lebih dari 76 ribu keluarga di Sleman telah terdaftar uji coba digitalisasi Perlinsos. 75 ribu lebih keluarga terdaftar sebagai penerima bantuan pangan non-tunai dengan 43 ribuan penerima berpotensi layak. Herda menambahkan upaya perlindungan sosial sejalan dengan komitmen pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sleman. Terjadi penurunan angka kemiskinan di Sleman pada 2024, yakni 7,48% dan turun menjadi 6,73% pada 2025.
7: Kemudahan-kemudahan yang agar nanti program Perlinsos ini betul-betul bisa berhasil sehingga tujuan negara, yaitu sudah disampaikan tadi, dari masyarakat kita, saudara-saudara memang yang berhak harus dapat. Tapi kalau yang tidak berhak, ya nyun sewu, karena ini juga bagian dari evaluasi data yang kemarin ya, harus bisa memahami.
6: Salah satu warga Donoharjo, Yeni Wijayanti, mengaku tak mengalami kesulitan saat proses pendaftaran Perlinsos yang diawali dengan pendaftaran identitas kependudukan digital terlebih dahulu. Yeni turut membawa KTP serta struk pembayaran listrik dan proses pengisian data dibantu oleh para agen.
8: Udah nanti di sini ini minta tolong sama petugas itu untuk mau ini tinggal kita foto wajah, terus dikasih nomor PIN KD, terus habis itu kita ke Perlinsos.
9: Waktu di Perlinsos tuh jangan udah kelihatan belum mungkin desil berapa seperti itu data-datanya?
8: Belum.
9: Berarti belum. Ngecek sendiri ya,
8: Bu? Iya. Kan sudah suruh ngecek di sini, Mbak.
6: Diharapkan melalui program digitalisasi Perlinsos, bantuan sosial semakin tepat sasaran sekaligus memudahkan masyarakat dalam mengakses dan mengawasi data perlindungan sosial.
0: Semangat kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan kegiatan besar. Dari lingkungan kampung, berbagai perlombaan menjadi ruang untuk mempererat persatuan gotong royong sekaligus membangun kebersamaan antar warga. Berikut Dian Parwanto melaporkan.
10: Kita ingin memperkenalkan bahwa ini bapak-bapak itu juga bisa berperan loh di kelembagaan PKK, nggak hanya simbol-simbol aja.
11: Beragam cara dilakukan masyarakat untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang hiburan, berbagai perlombaan juga menjadi momen mempererat persatuan, gotong royong, dan guyub rukun antar warga. Semarak kemerdekaan salah satunya terlihat di Padukuhan Pogunglor Sinduadi Melati Sleman. Beragam kegiatan digelar mulai dari lomba memancing yang diikuti berbagai kelompok usia, senam ibu-ibu, hingga lomba menghias tumpeng. Namun ada yang berbeda dalam lomba tumpeng tahun ini. Jika biasanya kegiatan tersebut identik dengan kaum perempuan, kali ini bapak-bapak justru turun langsung meracik dan menghias tumpeng. Ketua PKK Padukuhan Pogunglor, Sudaryanti, mengatakan, Lomba yang digelar bersama Forum Pemuda Pemudi Pogung Lor ini sekaligus menjadi upaya menghapus stigma bahwa PKK hanya untuk ibu-ibu. Menurut Sudaryanti, bapak-bapak pemuda maupun remaja juga dapat terlibat dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat.
12: Mungkin semangat yang ingin dibawa terutama di hari kemerdekaannya apa?
10: Ya, semangat apa, sportivitas pertama ya, sportivitas, semangat membangun negeri. Dari hal kecil membuat dan menghias tumpeng yang tadinya bahkan tidak pernah terbayangkan dan terpikirkan oleh bapak-bapak, ketika itu dilakukan oleh bapak-bapak itu akan membangkitkan kesadaran.
11: Selain memperkenalkan peran PKK secara lebih luas, kegiatan ini juga diharapkan menumbuhkan empati dan saling menghargai antar suami dan istri, sebab mengolah makanan dan mengurus kebutuhan dapur membutuhkan keterampilan serta perjuangan. Salah satu peserta, Sugeng Enggal, mengaku lomba tersebut menjadi pengalaman baru yang menyenangkan. Bahkan dirinya terlebih dahulu belajar menghias tumpeng melalui tutorial sebelum mengikuti perlombaan.
13: Alhamdulillah antusiasnya cukup meriah, banyak yang biasanya nggak bisa menghias tumpeng atau masak, akhirnya mau nggak mau bisa masak.
14: Sulit nggak menghias tumpeng?
13: Sebenarnya kalau sulit sih enggak, karena sebelum lomba ini kan malamnya kita belajar tahu tutorial menata seperti ini.
11: Kegiatan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Pogung Lor menjadi gambaran bahwa semangat kemerdekaan dapat dirayakan dari lingkungan paling dekat, yakni keluarga dan kampung. Dari dapur hingga lingkungan kampung, semangat gotong royong terus dirawat untuk memperkuat persatuan dan guyub rukun warga. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, menapaki usia ke-81 tahun kemerdekaan RI, masyarakat Magelang sangat berharap agar pemerintah memperhatikan pemerataan kesejahteraan masyarakat kecil di tengah situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja saat ini. Berikut laporan Widya Sahyono dibacakan Tika Budiman.
15: Pemerataan sejahteraan rakyat.
16: Pendengar, menapaki usia ke-81 tahun kemerdekaan RI, masyarakat Magelang sangat berharap agar pemerintah memperhatikan masyarakatnya, terutama masyarakat kecil, karena sangat berdampak langsung dengan situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja, hingga kemiskinan yang masih terjadi. Parnomo, salah satu warga Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, kemarin mengatakan, saat ini masyarakat harus memikul beban yang sangat berat karena perekonomian masyarakat yang tidak menentu. Dia sangat berharap pemerintah bisa membantu persoalan tersebut karena masyarakat memerlukan bantuan dari pemerintah. Menurutnya selama ini masyarakat terus berjuang dalam memenuhi kebutuhannya. Meskipun demikian, dirinya tetap bangga menjadi warga negara Indonesia.
17: Kalau marah sendiri itu seharusnya ya untuk kebaikan masyarakat kecil, bukan hanya untuk yang ke atas atau ke bawah, Pak. Rakyat biar merasakan kemerdekaannya, Pak.
16: Hal senada diungkapkan Titin, warga Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Menurutnya saat ini pemerintah telah melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk masyarakat. Diharapkan juga memperhatikan daerah-daerah yang pembangunannya belum tersentuh.
18: Untuk tanggapannya ya, yang daerah-daerah kekurangan, harap pemerintah pusat daerah juga memikirkan untuk mencari solusi pemerataan sejahteraan rakyat.
16: Lebih lanjut, ia juga berharap pemerintah mencari solusi yang terbaik agar kemiskinan di masyarakat dapat teratasi sehingga bangsa Indonesia lebih maju dan juga makmur.
0: Di usia kemerdekaan RI ke-81, Badan Pusat Statistik BPS Kudus mengungkapkan angka kemiskinan di daerah setempat menunjukkan tren penurunan dengan data terakhir mencapai 60 ribuan keluarga miskin. Selengkapnya dilaporkan Heri Sulis.
19: Beberapa langkah ya, yang tentunya bagaimana mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
20: Saudara, angka kemiskinan di Kudus dari data BPS setempat pada tahun 2025 lalu sebesar 6,59% atau sebesar 62 ribu warga Kudus yang berkategori miskin. Menurut Kepala BPS Kudus Eko Soeharto, angka itu turun dibanding tahun 2024 sebesar 7,24%. Dan angka kemiskinan di Kudus itu masih berada di bawah angka provinsi dan nasional. Bila diukur dari tingkat kedalaman kemiskinan, kata Eko, warga Kudus yang masuk kategori miskin sudah mendekati nilai pengeluaran minimal, yakni sebesar Rp550.000 per orang per bulan. Dan ini menunjukkan tren kondisi ekonomi masyarakat miskin di Kudus yang sudah membaik. Adanya program Pemkab Kudus seperti beasiswa, tunjangan guru, tunjangan takmir masjid, penanganan stunting, dan penanganan rumah tidak layak huni di Kudus. Ini membuat masyarakat semakin lebih baik kesejahteraannya.
19: Mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Nah itu iya. Dari kegiatannya Pemkab kan cukup banyak itu, ya mulai dari beasiswa, kemudian ada tunjangan guru, ada tunjangan pengurus masjid, ada bedah rumah, RS, RSLH, ada penanganan stunting, ada penanganan, itu semua program-program yang mendukung penurunan kemiskinan sebenarnya. Jadi ya memang itu harus terus di
20: sementara

0: kesehatan yang memadai bagi warganya, dan pendidikan tinggi yang gratis bagi seluruh warga negara. Itu harapan saya untuk Indonesia.
1: Di usia ke-81 Indonesia, rakyat seharusnya makmur dan sejahtera. Rakyat harus menikmati kesejahteraan yang memadai. Rakyat harus menikmati kesehatan yang memadai dan pendidikan tinggi yang seharusnya mereka dapatkan. Tidak terkecuali lapangan kerja yang seluas-luasnya agar kesejahteraan dapat mereka rasakan. Eri Sulistiarso melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Desa Telogosari Kecamatan Telogowungu Kabupaten Pati berinisial AR akhirnya ditangkap setelah sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Resmo Polresta Pati atas permintaan Kejaksaan Negeri Pati mengejar buronan korupsi ini. Hampir 2 pekan, Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menjelaskan proses pengejaran tersangka melibatkan penelusuran lintas kota selama 2 minggu penuh. Ia menyampaikan tim gabungan menelusuri jejak pelaku mulai dari Salatiga, Wonosobo hingga akhirnya Boyolali sebelum tertangkap.
3: Dan alhamdulillah kemarin berhasil diamankan di Sleman, Yogyakarta.
4: Di tempat apa itu?
3: Di tempat. Jadi yang bersangkutan kerja di rental mobil.
4: Saat ditangkap ada perlawanan atau gimana?
3: Tidak ada, alhamdulillah.
5: Itu nyaman jadi rental mobil atau sudah
3: bekerja.
2: Dika Hadian mengungkapkan tersangka mengaku telah lama bekerja di rental mobil tersebut sebagai tempat persembunyian selama masa pelariannya. Dalam kasus dugaan korupsi ini, Kades Logosari nonaktif ini, Kejaksaan Negeri telah menetapkannya sebagai tersangka. Dari total kerugian negara senilai lebih dari 805 juta rupiah, AR telah mengembalikan sekitar 700 juta rupiah lebih. Informasi lainnya, pendengar, pembangunan rabat beton sepanjang 650 meter, program TMMD di Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal sudah selesai. Sebelum dibeton, akses jalannya masih berupa tanah dan berlubang. Berikut laporan Faiz Rozi.
6: Tentunya pembangunan jalan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Desa Wonosari.
7: Pembangunan rabat beton sepanjang 650 meter program TMMD di Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, Kendal sudah selesai dan diresmikan pada Kamis kemarin. Jalan ini merupakan akses utama bagi masyarakat Dusun Mulyasari dengan dusun lainnya di Desa Wonosari, Kecamatan Patebon. Dusun Mulyasari berada di RT 4 RW 7 yang berpenghuni 63 kepala keluarga, merupakan kampung yang terpisah di Desa Wonosari. Sebelumnya akses jalannya masih berupa tanah dan berlubang. Tahun sebelumnya, akses jalan tersebut sebagian sudah dibeton, kemudian tahun ini melalui program TMMD dibangun rabat beton sepanjang 650 meter. Rencananya pada akhir Agustus ini, pengecoran jalan akan diteruskan melalui bantuan provinsi sepanjang 150 meter. Dandim 0715 Kendal, Letkol Infanteri Ade Sohali mengatakan, pembangunan jalan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Desa Wonosari, khususnya untuk lalu lintas masyarakat Kampung Mulyosari.
6: Tentunya pembangunan jalan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Desa Wonosari, terutama jalan yang dibangun ini merupakan untuk lalu lintasnya masyarakat nelayan di daerah Wonosari. Harapannya kepada masyarakat, jalan yang sudah dibangun ini dirawat dengan baik sehingga berkelanjutan dan jangka panjang untuk digunakan oleh masyarakat.
7: Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari mengatakan program TMMD ini dampaknya sangat bagus, bukan hanya di infrastruktur, tapi juga untuk peningkatan ekonomi. Pasalnya, pembangunan jalan beton ini bisa meningkatkan produktivitas masyarakat setempat.
8: Program ini dampaknya sangat bagus, bukan hanya di infrastruktur, tapi juga untuk peningkatan ekonomi, karena nantinya ini jalan dan jembatan ini akan meningkatkan produktivitas aktivitas masyarakat setempat.
7: Program TMMD merupakan kegiatan kolaborasi antara TNI dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan daerah. Selain itu, juga untuk mempererat kemanunggalan TNI dalam upaya untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sekian berita lintas di Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda yang terus bersama kami melalui FM streaming dan juga aplikasi RRI Digital ya. Kami sambung kembali pendengar untuk sore hari ini bersama Pro 3 untuk menyimak rapat paripurna RAPBN tahun 2026.
1: Kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI ini, manapun Anda berada, itu laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sudah menuruni podium utama setelah menyampaikan pidatonya. Dan sekarang Kepala Negara memberikan salam kepada Ketua DPR, Ketua MPR, dan juga pimpinan lainnya, menyalami mereka satu persatu setelah menyampaikan pidatonya. Dan tadi dalam pidatonya, Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah ini merencanakan anggaran belanja sebesar Rp4.097,2 triliun APBN 2027, yang ini angka tersebut meningkat dari Rp3.842,7 triliun dalam APBN 2026. Dan menurut Kepala Negara, untuk belanja tahun depan ini akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan juga pembangunan desa serta penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk RAP tahun 2027 direncanakan sebesar ada peningkatan sebesar 3.000 dari angka yang sebelumnya 3.153,6 triliun menjadi 3.426 triliun. Dan diharapkan untuk RAPBN 2027 mendatang ini Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang terkendali karena pertumbuhan belanja yang juga disertai dengan kenaikan pendapatan. Rizky.
3: Ya, Pradita. Adapun juga tadi Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bahwa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 2027 ini akan meningkat hingga 6%, di mana pada tahun 2026 ini targetkan mencapai 5,4%. Adapun Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa APBN ini adalah alat perjuangan rakyat. Peningkatan kualitas hidup ini harus dicapai dengan anggaran yang tentunya setiap tahunnya terus meningkat, di mana juga ditekankan adanya fundamental ekonomi ini harus terjaga, di mana juga harus mempertahankan harga energi, mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Raka Buming Raka tetap memastikan subsidi BBM ini memang masih terus dipastikan hingga akhir tahun 2026 ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya pidato kenegaraan dan juga sudah disampaikan penyampaian RU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga tadi pagi sudah dilakukan sidang tahun MPR, maka berakhir sudah siaran langsung radio terkait dengan sidang tahunan MPR dan juga rangkaiannya. Kami kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Yuliana Maluki, Produk Abdul Rahim Wirastomo, host siaran langsung saya sendiri Rizky Surpana dan juga Pradita Rahadi, dan juga kerabat teknik Muhammad Ilham Bar, Angga Putra Pradana, dan juga Muhammad Rizka Nur Hidayat dan Eko Mariano, serta reporter Rian Suryadi, Elian Azahra, Namira Kaguma, Anissa Hania, dan juga di Sekretariat Umum Abdul Malik, Richa Halyanto, dan juga Abi Incu Adam. Dengan ini menyatakan mengundurkan diri terkait dengan siaran langsung yang pada hari ini sudah berlangsung dengan sukses.
2: Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat sore, kita kembali ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital ya. Saya Agil, pendengar yang temani Anda untuk Semarang sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk hari Jumat ini, pendengar, tanggal 14 Agustus 2026 ya. Dan yang sudah ada agenda sampai dengan awal malam nanti, biar lebih afdol, kita cek dulu, pendengar, informasi cuaca ya bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Di ujung telepon sudah ada Prakirawan Agus Tri yang siap dengan informasinya. Rekan Agus, selamat sore.
1: Selamat sore Mas Agi.
0: Perkiraannya seperti apa? Silahkan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Saya sampaikan selengkapnya informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk sore hingga awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang sore hingga awal malam nanti diprediksi cuacanya cerah, berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara 26 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 85%. Kemudian untuk cuaca Jawa Tengah sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian Mas Agil.
0: Baik, terima kasih Rekan Agus untuk informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat sore.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Itu tadi beringhar informasi bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dapat Anda ikuti. Silakan untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada yang ingin memberikan informasi cuaca, arus lalu lintas ya kan, atau kejadian terkini di wilayah masing-masing, boleh bergabung bersama kami ya. 081 66 66 886 untuk WhatsApp pendengar. Bisa juga berkomentar lewat aplikasi RRI Digital. Saya ingatkan kembali juga yang belum download aplikasinya, bisa di-download atau unduh ya melalui ponsel Anda, pendengar, Play Store, App Store, semuanya ada RRI Digital.

Jika Anda sedang berada di dalam gedung yang sedang mengalami kebakaran, mungkin Anda akan tergoda untuk menaiki lift karena akses keluar menjadi lebih cepat. Eits, itu ialah sebuah tindakan yang justru dilarang. Menggunakan lift saat kebakaran justru menjadi pilihan yang sangat amat berbahaya. Kerusakan akibat kebakaran dapat menyebabkan korsleting pada lift kapan saja, yang berarti pintu dapat terbuka dan tertutup kapan saja. Atau jika listrik tiba-tiba hilang, Anda bisa terjebak di dalam lift dan terbakar di dalamnya. Nah, hal apa yang harus kita lakukan jika terjadi kebakaran? Yang pertama ialah menutup hidung Anda dengan kain basah, dilanjutkan segera berlari keluar melewati jalur evakuasi dengan tenang. Maka Anda akan dapat keluar dari kebakaran dengan selamat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Satu informasi, pendengar, BMKG memprediksi peluang El Nino sangat kuat relatif kecil pada paruh kedua tahun 2026. Benarkah informasi ini? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi terjadinya El Nino sangat kuat relatif kecil pada paruh kedua 2026, pendengar. Faktanya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui Kepala Biro Hukum Hubungan Masyarakat dan Kerjasama RR Rima Eryani mengatakan klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari bmkg.go.id, BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027 dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat. Potensi kekeringan ini dapat semakin diperparah dengan potensi aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole positif pada periode September hingga Desember 2026. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menjelaskan bahwa BMKG memperkuat langkah mitigasi melalui operasi modifikasi cuaca di berbagai wilayah prioritas Indonesia, sekaligus menggalang respon cepat dan terintegrasi dari seluruh pihak guna mengantisipasi lonjakan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Demikian pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, yeah. Bentar ya. Buk kedebuk. Buk kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: yang sudah bergabung di aplikasi RRI Digital. Tahan dulu, nanti pasti saya akan bacakan satu persatu ya. Yang jelas saat ini kami akan hadirkan terlebih dahulu live report pendengar bersama Pak Babin yang sedang bertugas ya. Kita jalan-jalan ke wilayah Kelurahan Jurang Ombo, pendengar, Jurang Ombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan ya, Kota Magelang. Ada Aibda Dida Ajisaka, pendengar dari Polsek Magelang Selatan, yang akan memberikan informasi terkait dengan remaja dan juga tokoh terkemuka ini. Pak Dida, selamat sore.
1: Selamat sore, Kakak.
0: Baik, Pak Dida, ini informasi terkait dengan remaja, ada juga tokoh terkemuka. Apa yang bisa dibagikan kepada pendengar Pro 1 ini?
1: Baik, selamat sore pendengar RRI 1 Pro Semarang. Kami Aibda Dida Ajisaka, Babin Kamtibmas, Kelurahan Jurang Ombo Selatan. Ingin menginfokan bahwasannya pemuda atau Karang Taruna yang ada di Kampung Bojong Barat, RW 9, Kelurahan Jurang Ombo Selatan, itu kami adakan pembinaan itu terkait dengan edukasi kenakalan remaja. Yang mana akhir-akhir ini itu ada beberapa kejadian seperti tawuran maupun minum-minuman keras. Untuk itu kami selaku Babin Kamtibmas bersama dengan Ibu Lurah dan Pak Babinsa itu mengadakan pertemuan di Balai RW terkait edukasi masalah kenakalan remaja. Seperti itu, Kak.
0: Baik. Jadi memang berangkat dari ternyata ada beberapa kasus belakangan ini yang terjadi, maka dari itu Pak Babin bersama sektor yang lain memberikan sebuah edukasi begitu. Dan ini respon dari remaja yang ada di sana seperti apa, dan tujuan goals-nya nanti harapannya seperti apa ini, Pak Dida?
1: Baik, jadi respon dari remaja Karang Taruna itu sangat positif sekali. Mereka mendukung dan ikut serta untuk menekan angka kenakalan remaja. Di samping itu, di wilayah Jurang Ombo Selatan itu ada tokoh yang namanya Bapak Heri. Okay. Ini selaku Ketua Laskar Al Jihad, ini juga sangat mendukung sekali dari pihak kelurahan untuk menekan adanya tawuran yang ada di kelurahan kami. Demikian.
0: Baik. Tapi selain tawuran, biasanya kan ada knalpot brong begitu ya, balap liar atau tongkrong-tongkrong sampai malam ini. Apakah juga menjadi PR di sana, Pak Dida?
1: Alhamdulillah, khususnya untuk di wilayah kami, di Kelurahan Jurang Ombo Selatan, untuk knalpot brong, kemudian anak-anak yang tongkrong itu nihil. Karena wilayah kami ini sebagian besar itu TNI Polri, karena di wilayah Akmil Magelang. Nah, di wilayah saya itu di daerah di Akmil, Akmil Kota Magelang.
0: Itu. Baik. Tapi memang Pak Babin di sini berusaha keras untuk bisa menciptakan lingkungan aman, nyaman, apalagi kepada Karang Taruna ini, agar dibekali dengan ilmu yang bisa diterapkan di masyarakat, begitu ya, Pak Dida? Terakhir, mungkin ada himbauan-himbauan juga yang bisa diberikan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada, atau khususnya di wilayah binaan ini, agar bisa bareng-bareng bersama Pak Babin menjaga Kamtipmasnya dengan aman, nyaman, dan tertib. Pesan apa yang pengen disampaikan, Pak Dida, silahkan.
1: Baik, pesan Kamtibmas dan himbauan dari Pak Babin buat pendengar RRI Pro dan khusus di wilayah Jurang Ombo Selatan, mari ciptakan suasana yang aman dan nyaman di lingkungan. Jangan sampai terjadi keributan, kemudian tawuran, apalagi sampai balap liar yang menggunakan knalpot brong, karena itu akan mengganggu masyarakat dan pengguna jalan yang lain. Demikian himbauan dari kami.
0: Baik. Pak Dida, terima kasih banyak untuk informasi dan himbauannya sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sukses, sehat selalu. Selamat sore.
1: Amin. Terima kasih. Selamat sore.
0: Ya, demikian tadi pendengar untuk informasi bersama Babin Kamtibmas dari Kelurahan Jurang Ombo Selatan ya, Polsek Magelang Selatan, Aibda Dida Ajisaka, pendengar yang sudah berbagi informasi. Dia terkait dengan kegiatan bersama remaja-remaja, ada juga tokoh terkemuka yang ikut membantu ya, menjaga Kamtibmas di wilayah binaannya tetap aman.

0: Baik pendengar, setelah tadi informasi bersama Babin Kamtibmas di wilayah Polsek Magelang Selatan, pendengar kami geser ya dari Polsek Bandongan, ini bersama Aibda Andi Bahtiar, pendengar yang akan memberikan informasi terkait dengan tertib berlalu lintas. Pak Andi, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Baik Pak Andi, untuk arus lalu lintas ini, kalau di wilayah binaan pantauannya untuk sore hari ini, jam pulang kantor ini Pak Andi seperti apa? Apakah lengang atau ada kepadatan?
1: Dapat dilaporkan untuk di wilayah Desa Sukodadi, karena itu wilayah kampung, jadi termasuk landai Mas untuk tiap harinya. Jadi
0: okay.
1: Tidak ada pengaturan demikian.
0: Baik. Nah ini kalau kita berbicara pengguna jalan, memang harusnya tertib begitu, Pak Andi. Apa yang bisa diberikan kepada Pro 1? Sebenarnya hal-hal yang harus dimengerti kepada pengguna jalan agar tertib berlalu lintas ini seperti apa saja, Pak Andi?
1: Saya sebagai Babin Kamtibmas itu pada saat sambang, itu kita memberikan himbauan karena ada sebagian warga masyarakat itu ada yang belum sadar tentang pentingnya tertib berlalu lintas, yaitu di keselamatan bersama, karena itu kan di wilayah kampung, jadi sering yang ada yang tidak memakai helm atau yang istilahnya berboncengan lebih dari satu, demikian Mas.
0: Oke, baik. Ini bentuk sosialisasinya door to door atau ada program tersendiri yang menyasar ke mungkin anak-anak sekolah di sana atau bagaimana ini Pak Andi?
1: Jadi kami istilahnya juga door to door, juga kami juga sosialisasi ke sekolah-sekolah. Jadi kami juga kemarin juga pada saat ada MPLS itu juga kami juga memberikan sosialisasi.

0: Kemudian itu cek kondisi fisik kendaraan serta cek kelengkapan surat-surat kendaraan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, marka, serta lampu pengatur lalu lintas. Apabila memakai roda 2, wajib mengenakan helm yang SNI. Apabila memakai roda 4, kita wajib memakai sabuk pengaman. Dan pada saat berkendara dilarang keras ya untuk bermain ponsel atau gawe pada saat mengemudi, jaga batas kecepatan, hindari melawan arus, serta hormati pejalan kaki dan pengguna jalan lain. Demikian, Mas.
1: Oke, baik. Pak Andi, terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan. Himbauannya ini tentu menjadi perhatian bersama, tidak hanya urusan Pak Babin saja, tapi kita juga bisa saling mengingatkan pendengar agar semuanya atau keluarga terdekat deh bisa tertib berlalu lintas. Pak Andi, terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali. Selamat sore, Pak Andi.
0: Siap, selamat sore, salam presisi.
1: Salam presisi. Demikian tadi peringat bersama Babin Kamtibmas ya, dari desa Sukadadi, peringat Polsek Bandongan, Aibda Andi Bahtiar yang sedang bertugas ya sore hari ini, memberikan informasi terkait dengan tertib berlalu lintas. Baca.

Berkumandang pada pukul 17.42 menit dan nanti kami akan hadirkan kultum pendengar yang dibawakan oleh Ustadz Multazam dengan satu judulnya Pentingnya Menjaga Amanah. Lagu-lagu religi juga kami putarkan untuk mengawal azan maghrib kali ini pendengar. Informasi lainnya kami akan perbarui nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pendengar program 1 RRI Semarang di seluruh Nusantara ini, yang saya banggakan, yang saya cintai, para pendengar bisa kembali melalui udara. Alhamdulillah, kita akan membicarakan terkait dengan pentingnya menjaga amanah. Meskipun ini sulit ya, menjaga amanah itu tidak gampang. Ya, menjaga amanah itu tidak semua orang. Maka tidak apa-apa kalau saya sampaikan pada kesempatan ini, siapa tahu ada yang nyandal gitu. Maksudnya ada yang memahami maksud saya begitu. Kita lihat, segala sesuatu bisa ambruk, bisa rusak, itu akibat orang yang tidak bisa menjaga amanah. Maka segala sesuatu yang sulit amaliyah dikerjakan itu amanah. Menjaga amanah itu paling sulit, menjaga amanah. Jadi amanah ini segala sesuatu yang kita diberi amanah oleh Allah ini ya banyak sekali. Ya, mungkin di antara kita juga sama ya. Mungkin kaitan dengan nyawa kita, anggota tubuh kita, segala sesuatu yang melekat pada diri manusia itu adalah anugerah Allah, dan itu merupakan satu amanah yang harus ditunaikan dengan sebaik-baik mungkin. Memang mengapa amanah ini saya sampaikan tidak gampang dan sulit? Di dalam Al-Quran diterangkan ya, innal amanata alas samawati wal ard wal jibal fa'abayna ayyah milnaha fa'ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana jahula. Jadi sampai-sampai Allah itu pernah memberi amanah kepada langit seisinya, bumi seisinya, wal jibal dan gunung-gunung itu pernah ditawari oleh Allah untuk menjaga amanah. Tapi semuanya itu menolak. Karena di dalam ayat ini diterangkan bahwa dia merasa takut itu katanya. Tidak bisa menjaga. Ya, hanya yang memberanikan diri itu manusia. Ya, termasuk kita ini. Ya. Tapi kenapa manusia berani untuk menjaga amanah? Karena dinilai bahwa manusia ini bisa membuka pintu sebuah kedamaian, ya, kebaikan di alam raya ini sebenarnya manusia. Tapi sayang sekali manusia ini tidak bisa sama itu. Menjaga amanah itu juga tidak bisa. Ya, atau bahkan belum bisa ya itu. Maka Al-Qur'an nyebutnya adalah innahu kana jahula. Maka manusia itu bodoh karena ora iso menjaga amanah. Tetapi kemuliaan di balik kebodohan itu ada kemuliaan, manakala manusia itu bisa menjalankan dengan kebaikan karena diberi kelebihan yaitu akal. Lah, rata-rata kita akal itu tidak digunakan. Itu sing sayang nak sana. Ya, kita bisa melihat carut marutnya segala sesuatu, mungkin bangsa kita barangkali. Setiap hari itu kok selalu dilansir terkentang masalah korupsi, selalu kena OTT. Dan semua pemimpin-pemimpin kita itu kan mengerikan, membuat sebuah keprihatinan kita. Ya, ini kan salah satu contoh. Itu contoh konkret saat sekarang ini. Setiap hari dilansir di berbagai media, Masya Allah. Ya. Ini banyak sekali. Maka pagi hari ini kita penting kita sampaikan tentang pentingnya untuk menjaga mana. Siapa tahu ada yang sinyalnya kena itulah. Meskipun berat ya man. Nah, tadi di dalam Al-Quran pun diterangkan bahwa gunung seisinya, langit seisinya, bumi seisinya itu pernah ditawari oleh Allah. Itu enggak mau, takut kalau tidak bisa menjaga. Hanya manusia yang berani karena diberi akal. Tapi itu demikian, intinya banyak orang yang tidak menggunakan akalnya tatkala mereka diberi amanah. Innahu kana jahula, itu ya. Maka ternyata manusia itu juga bodoh, itu ya. Kebodohannya karena tidak menggunakan akal, sehingga pada gilirannya manusia itu juga bisa merusak dalam segala hal. Banyak ini, wes pokoknya banyak sekali di dalam kehidupan kita. Ini yang kita lihat saat-saat sekarang ini. Maka melalui RRI ini, saya mohon siapa tahu apa yang saya sampaikan ini, ono sing ada yang sinyalnya ada gitu, artinya nyantel gitu ya. Karena memang persoalan menjaga mana itu tidak semudah yang kita omongkan. Ini butuh kesabaran, ya, butuh ketelatenan, dan butuh pemikiran, itu menjaga amanah. Nah, di balik itu apa sih keuntungan kita menjaga amanah itu? Bahwa amanah itu merupakan satu cermin kualitas diri seseorang. Mereka bisa tulus, jujur, integritas, meski tidak pada orang lain tahu itu, tapi dia tetap menjaga amanah. Ya, jadi muru'ah, kewibawaan itu mutlak harus dijaga. Ya, sekarang ini kan sudah banyak di era sekarang ini, ya, sudah tayang semuanya itu ya. Yang kena OTT, yang kena informasi, yang sudah apa ngumpulin uang sampai banyak sekali itu di media sekarang sudah kelihatan semuanya. Jadi indahnya kalau kita ini manusia bisa menjaga amanah. Yang kedua, kalau orang itu bisa menjaga amanah itu tujuannya adalah untuk bisa menjaga ketenangan jiwa. Jadi tentrem kita ini. Ya mudah-mudahan melalui RRI ini saya sampaikan ini, mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan ada yang sinyalnya itu masuk itulah, mudah-mudahan saja. Tapi memang menjaga mana itu tidak semudah yang kita bayangkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Membaca hamdalah ketika bersin ialah sebuah kebiasaan yang dianjurkan dalam agama Islam. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan yang diberikan. Anjuran mengucap hamdalah setelah bersin ini telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis riwayat Bukhari. Selain itu, menutup mulut dikala bersin dan membaca hamdalah juga dapat membantu menghindari penyebaran kuman dan virus yang mungkin terdapat pada bersin tersebut. Meskipun tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan efektivitas membaca hamdalah dalam mencegah penyebaran penyakit, namun kebiasaan ini tetap dijaga oleh umat Islam sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada Allah SWT.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan setidaknya 181 kursi roda adaptif yang dirancang khusus untuk menyandang disabilitas yang disesuaikan dengan postur tubuh pengguna. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di Semarang mengatakan penyandang disabilitas harus memperoleh perlakuan, akses dan kesempatan yang sama dengan warga umumnya. Dengan dukungan yang tepat, dirinya mengharapkan mereka semakin percaya diri dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Kepala Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati berinisial AR menjadi buronan dalam kasus dugaan korupsi akhirnya ditangkap di Sleman, Yogyakarta. Penangkapan dilakukan setelah tim gabungan melakukan pengejaran dan penelusuran jejak tersangka selama hampir 2 pekan. Kasatreskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Wiratama, mengatakan pengejaran dilakukan atas permintaan pendampingan dari Kejaksaan Negeri Pati yang menjadi penyidik utama perkara tersebut.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

Taksi pendengar, satu buah lagu saya putarkan, judulnya Hujan Kemarin. Kapan terakhir hujan ya? Nampaknya kota Semarang pendengar ini sudah sangat lama tidak diguyur hujan. Ya maklum, karena memang sekarang kita sudah memasuki musim kemarau pendengar. Ini ada satu informasi juga ya, terkait dengan cuaca ataupun gelombang tinggi. Apalagi besok Sabtu Minggu pendengar yang kira-kira akan ada acara berlibur, khususnya di wilayah Kabupaten Purworejo pendengar, nampaknya gelombang tinggi masih terjadi di sepanjang pantai selatan Kabupaten Purworejo ya, dan berpotensi membahayakan wisatawan. Pemerintah daerah menghimbau pengunjung agar tetap menikmati kawasan pantai dari daratan pendengar, namun tidak turun ke lautan maupun bermain di bibir pantai pendengar. BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter di perairan Pelabuhan Jetis Purworejo pendengar. Kondisi tersebut diperkirakan menurun menjadi 1,25 hingga 2,5 meter pada Sabtu 15 Agustus 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purworejo Wasidiono mengatakan kondisi gelombang tinggi perlu menjadi perhatian terutama bagi masyarakat pesisir, nelayan perahu kecil dan juga pengguna jasa transportasi laut pendengar. Himbauannya adalah masyarakat diminta menunda aktivitas melaut hingga kondisi perairan dinilai lebih aman pendengar. Per Jumat ini informasinya disampaikan seperti itu. Jadi silakan bagi Anda yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo untuk menyimak dengan baik informasi yang sudah diberikan BMKG pendengar. Harusnya semua sudah paham karena saya yakin memang nelayan-nelayan di sana juga sudah memiliki akses dan informasi langsung ke BMKG, tapi ini menjadi gambaran secara umum saja bagi Anda yang belum tahu, ternyata sampai besok ini gelombang masih diprediksi tinggi, bisa turun juga pendengar.

0: Apa saja dampak buruk aktivitas penambangan bagi lingkungan? Berikut penjelasan aktivis Walhi Jawa Tengah, Nurkolis.
1: Dampak yang paling nyata yang dirasakan langsung masyarakat itu ya, sebenarnya itu sesuai konteks geografis masing-masing lokasi. Jadi setiap lokasi itu agak berbeda-beda, tetapi biasanya ketika bukit itu yang ditambang itu rawan longsor itu pasti. Ketika di bawahnya ada CAT, cadangan air tanah, ketika dia ditambang seperti kars di Kendeng, itu sumber air juga nggak ada buat warga masyarakatnya. Kemudian juga banjir juga. Kemudian kalau kita lihat lagi, kita misalkan hilangnya mata air dan menurunnya debit air seperti kerusakan das yang memicu banjir dan longsor, pencemaran sungai, sedimentasi sumur ngering, kemudian sawah rusak, kualitas air menurun drastis, apalagi beberapa lokasi itu adalah yang ditambang itu adalah sawah produktif, mbak, ditanami padi itu, terus tambang itu. Apakah bisa untuk ditanami?

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian.

0: dan Adrian Khalif Alama.
1: Wijaya 80 terakhir kali.
0: Afgan Lestari Merindu.
1: Marcel Firasat.
0: Glenn Fredly Kau.
1: Mike Mohede Terbaik.
0: Pop kategori daerah. Sansaro Minang.
1: Butet Batak.
0: Kicir-kicir Betawi.
1: Soeora Jamu Jawa.
0: Es Lilin Sunda.
1: Cik-cik Periuk Kalbar.
0: Sipatokan Sulut.
1: Wayawai Windawe Papua.
0: Bolelebo NTT.
1: Dodoi si Dodoi Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
0: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

pendengar, setelah kemarin kita tahu bahwasannya tim nasional Indonesia untuk sepak bolanya gagal ya dalam perjuangannya di Piala AFF, tapi memang apa mau dikata pendengar, beberapa pemain inti tidak bisa mengikutinya, alhasil ya ternyata masih banyak PR yang harus dibenahi begitu ya. Tapi kita tinggalkan dulu untuk tim nasional sepak bola putra pendengar, kita geser ke saudaranya, ini tim nasional futsal Indonesia yang tengah sibuk pendengar dengan laga uji coba dalam pemusatan latihan atau TC di Spanyol pendengar. Dan nantinya timnas futsal Indonesia akan menghadapi Oparulo Ferrol pendengar dini hari nanti, tepatnya Sabtu 15 Agustus pukul 1 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan untuk pertandingannya itu bisa Anda saksikan secara gratis melalui saluran YouTube pendengar ya. Selain Oparulo Ferrol ya, nantinya tim nasional futsal Indonesia ini akan menghadapi dua klub Spanyol lainnya pendengar, ada Palma Futsal dan juga Noia Futsal. Palma Futsal ini tidak main-main pendengar, karena mereka adalah tim besar yang bersaing di Liga Futsalnya Spanyol, ada Barcelona juga dan Primavera gitu ya. Jujur ini merupakan satu langkah yang baik yang dilakukan oleh Federasi Futsal dan juga tim nasional futsal Indonesia. Semoga pendengar, dengan pemusatan latihan yang berlangsung di Spanyol, di mana negara Spanyol futsalnya bagus banget ya, nanti bisa dibawa pulang dan berlaga di ajang-ajang internasional, bahkan kalau bisa tembus ke Piala Dunia Futsal.

Indonesia, baru-baru ini MK atau Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat luas. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk memperluas partisipasi politik, sementara yang lain khawatir akan fragmentasi suara dalam pemilihan umum nanti. Nah, sebagai pelaku bisnis, mungkin kita bertanya-tanya, loh, apa dampak dari dinamika politik ini terhadap usaha kita? Ingat ya, perubahan kebijakan politik seringkali mempengaruhi iklim bisnis, mulai dari regulasi baru hingga perubahan dalam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada dan adaptif. Jadi pertama-tama, selalu perbaharui informasi Anda. Dengan memahami perkembangan politik terkini, kita dapat mempersiapkan strategi bisnis yang tepat. Misalkan, jika ada perubahan dalam kebijakan pajak atau perdagangan, kita bisa segera menyesuaikan rencana keuangan dan operasional. Terus kedua, jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. Di era digital, informasi menyebar dengan begitu cepat, termasuk hoax. Pastikan sumber informasi Anda terpercaya sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Lantas ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Meskipun situasi politik bisa berubah-ubah, kualitas produk atau layanan Anda tetap berada di tangan Anda. Terus tingkatkan nilai tambah yang Anda tawarkan kepada pelanggan, sehingga bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif. Seperti cuaca yang tak selalu cerah, dunia politik pun penuh dinamika. Namun, dengan sikap yang bijak dan adaptif, kita bisa tetap berlayar meskipun ombak menghadang. Jadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Dari kantor masing-masing pendengar sekarang sudah touchdown di rumah ya. Jam rawan karena kalau istirahat nyantai di kasur nanti takutnya kebelabasan ya kan. Sedangkan masih ada beberapa agenda yang harus Anda kerjakan malam hari ini. Ya boleh santai dulu ya sambil menyimak Pro 1 karena saya punya dua informasi untuk Anda pendengar. Yang pertama, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK merek Honda tipe NF11B1D pendengar MT nomor polisi H3891TP tahun 2010 warna hitam atas nama STNK Fajar Juanda pendengar. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Semarang Ambarawa pada tanggal 12 Agustus 2026 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK merek Honda nomor polisi H4856GG tahun 2021 pendengar warna merah hitam atas nama STNK PT Mitra Bisnis Madani, dan STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang pada tanggal 4 Agustus sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Oke, sesuai janji saya, informasi ini merupakan informasi terakhir pendengar karena sudah ada Nadira yang nampaknya sudah siap untuk temani Anda sampai jam 12 malam nanti ya dengan informasi dan lagu-lagu pilihan. Saya Agil pamit dulu. Oh ya, nanti jam 7 seperti biasa informasi bersama Pro 3 Warta Berita kami hadirkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu yang disampaikan kepala negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharuinya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251.000 petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Selain itu, pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh pertama dibuatkan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027. Kemudian kepemimpinan belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM, serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung penyataan kualitas nasional seperti yang di presentasikan Bapak Presiden dari DPR. Kita juga mengakselerasikan penurunan penghapusan kemiskinan existing berbasis atasnya, serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menajamkan akurasi dasar penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tetap tepat.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran, tegas Menteri Purabaya, akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Bapak Budi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041,3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih Rp13.032 triliun pada 5 tahun ke depan dan 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29,7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300,1 triliun dengan pertumbuhan 6,9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
7: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
8: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
7: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
9: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
7: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
10: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
11: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
12: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu bagi Presiden perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya, kita tunggu. Saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
11: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
13: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Sally Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Sally, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
14: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
13: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
10: negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
13: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
9: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
15: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun, ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
16: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat, ya, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, itu spesiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita usaha itu seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan, ya hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna, ya kita ingat, ya, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, kopi, daging, dan lain-lain.
15: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
9: Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih.
15: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
17: Timnas Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oporlo Ferrol di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. Tisi tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferrol menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
18: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi dan bermain belajar bagus. Saya pikir bermain paham bagus. So ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
17: Sementara itu, pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
19: Ya, insya Allah teman-teman siap. Semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
17: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Om Swastiastu, Om Awinamastu, Namo Sidang. Yang saya hormati para pendengar mimbar agama Hindu dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkerta waranugrahanya pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan pikiran yang jernih sehingga dapat kembali berjumpa dalam mimbar agama Hindu. Perkenalkan, saya Ardika Naraswastika, penyuluh agama Hindu Kabupaten Klaten. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Sesuatu yang mungkin pernah kita alami, bahkan mungkin sedang kita alami. Tema kita kali ini adalah tetap tenang di tengah dunia yang tidak selalu sesuai harapan. Para pendengar, pernahkah kita merencanakan sesuatu dengan sangat baik? Tetapi kenyataannya justru berbeda. Kita sudah bekerja keras, tapi hasilnya belum sesuai harapan. Kita sudah berbuat baik kepada seseorang, atau mungkin kita sudah berdoa, sudah sembahyang, sudah berusaha, tetapi masalah dalam kehidupan tetap datang silih berganti. Pada saat seperti itu, seringkali kita muncul pertanyaan dalam hati, kenapa harus saya? Kenapa hasilnya seperti ini? Bukankah saya sudah berusaha? Bukankah saya sudah berdoa? Dan dari sinilah ketenangan kita mulai terganggu. Badan kita mungkin sedang duduk diam, tetapi pikiran kita kemana-mana. Badan mungkin sedang berada di rumah, tapi pikiran sedang memikirkan pekerjaan. Ketika sedang bekerja, kita memikirkan keluarga. Ketika sedang bersama keluarga, malah memikirkan masalah pekerjaan. Bahkan ketika sudah berbaring di tempat tidur, badan ingin beristirahat, tetapi pikiran justru lembur. Para pendengar yang berbahagia, mungkin persoalan terbesar dalam hidup kita bukan selalu karena masalah yang kita hadapi. Kadang-kadang persoalan jadi semakin berat karena cara kita merespon masalah tersebut. Kita tidak bisa mengatur semua yang terjadi di dunia ini, tetapi kita masih memiliki ruang untuk mengatur bagaimana diri kita menyikapinya. Dan dari sinilah ajaran Hindu memberikan sebuah pandangan yang sangat dalam. Nah, dalam kehidupan ini ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita bisa mengendalikan usaha kita. Kita bisa mengendalikan perkataan kita. Kita bisa mengendalikan sikap kita. Kita bisa mengendalikan apakah hari ini kita mau berbuat baik atau tidak. Tetapi kita tidak sepenuhnya bisa mengendalikan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Kita tidak bisa mengendalikan pendapat orang lain terhadap kita. Kita tidak bisa memaksa semua orang menyukai kita. Kita juga tidak bisa memastikan bahwa setiap usaha kita akan menghasilkan sesuatu yang persis seperti yang kita inginkan. Dan yang paling penting, bahwa kita tidak bisa mengendalikan seluruh hasil dari kehidupan kita. Inilah yang kemudian menjadi sangat penting untuk kita pahami dalam ajaran Karma Yoga. Pendengar yang berbahagia, dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 47, Sri Krishna menyampaikan kepada Arjuna, Karmani eva dikaraste, mapalesu kadachana,
Ma karma pala hitur bur mate sangus tiwa karmani. Nah, secara sederhana dapat kita pahami, engkau berhak melakukan tindakan, tetapi tidak atas hasil dari tindakan itu. Jangan menjadikan hasil sebagai satu-satunya alasan dalam bekerja, dan jangan pula terikat pada ketidakaktifan. Para pendengar, sloka ini bukan berarti kita tidak boleh memiliki cita-cita. Bukan berarti kita tidak boleh menginginkan hasil yang baik. Juga bukan berarti kita tidak boleh membuat target dalam kehidupan. Justru sebaliknya, kita tetap harus memiliki tujuan. Kita tetap harus bekerja. Kita tetap harus belajar. Dan kita tetap harus berusaha. Tetapi kita perlu memahami bahwa hasil akhir tidak selalu sepenuhnya berada di tangan kita. Contoh sederhana, seorang petani menanam padi. Ia memilih benih yang baik. Ia mengolah tanah. Ia menanam. Ia memberikan pupuk. Ia membersihkan gulma. Dan ia menjaga sawahnya. Itulah wilayah usahanya. Tetapi apakah ia bisa mengendalikan hujan? Apakah ia bisa mengendalikan cuaca? Apakah ia bisa memastikan tidak ada hama? Tentu tidak. Karena itu, seorang petani yang bijaksana akan melakukan yang terbaik terhadap apa yang bisa ia lakukan, sambil menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendalinya. Begitu pula dengan kehidupan kita. Tugas kita adalah memberikan usaha terbaik. Sedangkan hasil akhirnya kita serahkan kepada hukum kehidupan dan kehendak ide sang yang dewasa. Para pendengar yang berbahagia, ada satu hal yang perlu kita luruskan. Banyak orang berpikir bahwa hidup tenang berarti hidup tanpa masalah. Padahal belum tentu. Tenang bukan berarti tidak pernah menangis. Tenang bukan berarti tidak pernah kecewa. Tenang bukan berarti tidak pernah marah. Dan tenang bukan berarti kita harus selalu tersenyum ketika mendapatkan masalah. Ketenangan ini adalah kemampuan untuk tetap memiliki kejernihan pikiran, meskipun kehidupan sedang tidak berjalan sesuai dengan harapan. Orang yang tenang bukan orang yang tidak memiliki masalah. Orang yang tenang adalah orang yang tidak membiarkan masalah mengambil alih seluruh dirinya. Masalah boleh datang. Kecewa boleh dirasakan. Sedih boleh dirasakan. Tetapi setelah itu kita bertanya, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Bukan hanya mengapa ini terjadi kepada saya. Nah, pertanyaan pertama membawa kita kepada tindakan. Tapi pertanyaan kedua, jika terus-menerus dipelihara, bisa membuat kita terjebak dalam kekecewaan. Dalam Bhagavad Gita, bab 2 sloka 48, Sri Krishna kembali mengajarkan, Yogastah guru karmani, sangam tiatwa dananjaya, siri asidyo samogutwa, samatwam yoga ucyate. Nah, salah satu inti ajarannya, bahwa laksanakanlah kewajiban dengan keseimbangan batin, tanpa keterikatan, serta tetap seimbang dalam keberhasilan maupun kegagalan. Ada satu kata yang menarik di sini, samatwam. Nah, samatwam dapat dipahami sebagai keseimbangan batin. Berhasil tidak terlalu sombong, gagal tidak langsung hancur,
Dipuji tidak kehilangan diri, dikritik tidak langsung membenci. Mendapat keuntungan, tetap bersyukur, mengalami kerugian, tetap belajar. Itulah keseimbangan. Karena kalau kebahagiaan kita sepenuhnya bergantung pada keadaan di luar diri kita, maka hidup kita akan seperti daun yang diterbangkan oleh angin. Ketika keadaan baik, kita bahagia. Ketika keadaan berubah, kita jatuh. Ketika dipuji, kita merasa berharga. Ketika dikritik, kita merasa tak berarti. Ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tenang. Ketika kehilangan sesuatu, kita merasa dunia runtuh. Padahal dunia akan selalu berubah. Karena itu, kita perlu membangun sumber ketenangan yang berasal dari dalam diri. Para pendengar yang berbahagia, mari kita ambil contoh yang sederhana. Misalnya, seseorang mengikuti seleksi pekerjaan. Ia sudah belajar, ia sudah mempersiapkan diri, ia sudah berdoa, ia sudah melakukan yang terbaik. Tapi ternyata, ia tidak diterima. Ada dua kemungkinan respons. Yang pertama, saya gagal, saya tidak berguna, hidup saya tidak adil. Kemudian, ia menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan dirinya sendiri, bahkan mungkin kehilangan semangat untuk mencoba kembali. Nah, tapi respon kedua, saya memang belum mendapatkan kesempatan ini. Saya kecewa, tentu. Tetapi, apa yang bisa saya pelajari dari proses ini? Kemudian, ia mengevaluasi diri, memperbaiki kekurangan, dan mencoba kembali. Inilah perbedaan antara mengalami kegagalan dan menjadi orang yang merasa dirinya gagal. Kegagalan adalah sebuah peristiwa. Jangan sampai satu peristiwa itu kita jadikan identitas diri. Nah, pendengar yang berbahagia, ada satu konsep penting yang perlu kita pahami. Menerima kenyataan bukan berarti menyerah. Menerima berarti mengakui. Ya, ini memang sedang terjadi. Setelah menerima, kita bertanya, lalu apa yang bisa saya lakukan? Misalnya, kita kehilangan pekerjaan. Menerima bukan berarti, sudahlah, saya tidak perlu berusaha lagi. Nah, itu bukan. Menerima itu berarti bahwa saat ini, pekerjaan itu memang sudah tidak saya miliki. Tapi, saya juga tidak bisa mengubah kejadian yang sudah terjadi. Nah, tetapi saya masih bisa memperbaiki diri, mencari peluang baru, belajar keterampilan baru, dan berusaha kembali. Inilah semangat karma yoga. Berbuat tanpa terjebak pada keterikatan terhadap hasil. Pendengar yang berbahagia, kadang masalah kita hanya satu, tetapi pikiran kita membuatnya menjadi 10. Seseorang tidak membalas pesan kita. Masalah sebenarnya itu hanya satu, pesan itu belum dibalas. Tetapi pikiran kita mulai berkata, jangan-jangan dia marah. Jangan-jangan dia tidak suka. Jangan-jangan saya melakukan kesalahan. Atau jangan-jangan dia membicarakan saya. Pada akhirnya kita menderita bukan karena kenyataan, tapi karena cerita yang kita buat sendiri. Karena itu, kita perlu belajar membedakan mana fakta dan mana asumsi. Fakta itu adalah apa yang benar-benar terjadi. Kan tetapi asumsi adalah cerita yang dibuat pikiran kita mengenai apa yang terjadi. Belajar membedakan keduanya adalah bagian dari latihan menjaga ketenangan. Para pendengar, lalu bagaimana cara menerapkan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari? Ada 3 langkah sederhana. Yang pertama, terima apa yang tidak bisa kita ubah.
tidak semua hal bisa kita kendalikan. Ketika sesuatu sudah terjadi, jangan habiskan seluruh energi untuk melawan kenyataan. Tetap terima bahwa hal tersebut sudah terjadi. Bukan berarti menyukai keadaan itu, tapi berhenti menyangkal kenyataan. Kemudian yang kedua, itu fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Tanyakan kepada diri sendiri, apa yang masih bisa saya lakukan sekarang? Kalau gagal, kita bisa belajar. Kalau salah, kita bisa minta maaf. Kalau hubungan rusak, kita bisa memperbaiki komunikasi. Kalau belum berhasil, kita bisa mencoba kembali. Kemudian yang ketiga, serahkan hasilnya kepada Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Setelah kita melakukan yang terbaik, jangan terus-menerus menyiksa diri dengan pertanyaan, bagaimana kalau hasilnya tidak sesuai? Nah, tapi lakukan bagian kita. Kemudian belajar melepaskan keterikatan terhadap hasil. Karena pada akhirnya, manusia hanya bisa mengusahakan. Tuhanlah yang mengetahui seluruh jalan kehidupan. Para pendengar yang berbahagia, disinilah sembahyang memiliki makna yang sangat penting. Sembahyang bukan hanya aktivitas meminta sesuatu kepada Tuhan. Sembahyang juga merupakan kesempatan untuk mengembalikan ketenangan batin kita. Ketika kita datang ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, kita bisa berkata dalam hati, "Ya Tuhan, saya sudah berusaha semampu saya. Saya serahkan hasilnya kepada-Mu. Jika berhasil, semoga saya tidak menjadi sombong. Jika belum berhasil, semoga saya diberikan kekuatan untuk belajar. Jika mendapatkan kebahagiaan, semoga saya tetap bersyukur. Jika mendapatkan kesulitan, semoga saya tetap berada di jalan Dharma." Dengan demikian, sembahyang bukan hanya mengubah keadaan di luar diri kita, tetapi sembahyang juga mengubah cara kita memandang keadaan tersebut. Sekarang, mari kita berhenti sejenak. Coba kita tanyakan kepada diri sendiri, apa yang akhir-akhir ini membuat saya tidak tenang? Apakah pekerjaan? Keluarga? Keuangan? Hubungan dengan seseorang? Kesehatan? Masa depan? Atau mungkin sesuatu yang sebenarnya belum terjadi tapi sudah kita khawatirkan sejak sekarang? Kemudian tanyakan, apakah hal itu sepenuhnya berada dalam kendali saya? Kalau jawabannya tidak, maka lakukan bagian yang memang menjadi tanggung jawab kita, yaitu berusaha, berdoa, belajar, memperbaiki diri, kemudian lepaskan hal-hal yang memang berada di luar kendali kita. Karena kita tidak harus mengendalikan seluruh dunia agar bisa hidup dengan tenang. Kita hanya perlu belajar mengendalikan pikiran, perkataan, dan tindakan kita sendiri. Para pendengar yang berbahagia, mungkin kehidupan tidak akan selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Ada hari ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada hari ketika kita harus menerima sesuatu yang tidak kita harapkan. Ada pintu yang terbuka, ada pintu yang tertutup. Ada orang yang datang, ada orang yang pergi. Ada keberhasilan, tentu ada kegagalan. Namun semuanya adalah bagian dari perjalanan kehidupan. Tugas kita bukan membuat kehidupan selalu sesuai dengan keinginan. Tugas kita adalah tetap berjalan di jalan Dharma dalam keadaan apapun. Ketika berhasil, tetap rendah hati. Ketika gagal, tetap belajar. Ketika dipuji, tetap ingat diri. Ketika dikritik, tetap melakukan introspeksi. Ketika mendapatkan kebahagiaan, maka bersyukurlah. Ketika mendapatkan kesulitan, maka berserah diri sekaligus tetap berusaha. Karena ketenangan sejati bukanlah ketika dunia akhirnya mengikuti semua keinginan kita. Ketenangan sejati adalah ketika hati kita tetap memiliki keseimbangan
meskipun dunia tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Maka mulai hari ini, ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, mungkin kita tidak perlu langsung bertanya, mengapa ini terjadi kepada saya? Tapi cobalah bertanya, apa yang ingin kehidupan ajarkan kepada saya? Dan apa tindakan dharma yang bisa saya lakukan sekarang? Nah itu, lakukan yang terbaik. Jalankan kewajiban. Jaga pikiran. Jaga perkataan. Dan juga jaga tindakan. Mari kita berdoa dengan tulus. Kemudian serahkan hasilnya kepada ide sayang widiwasa. Karena manusia memiliki kewajiban untuk berusaha. Tetapi Tuhanlah yang mengetahui seluruh jalan kehidupan. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menerima apa yang tidak dapat kita ubah. Kebijaksanaan untuk memperbaiki apa yang masih bisa kita perbaiki. Dan ketenangan untuk tetap berjalan di jalan Dharma dalam setiap keadaan. Demikian mimbar agama Hindu pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita dengarkan dapat memberikan manfaat, bukan hanya untuk dipahami, tetapi juga untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Ardika Naraswastika, penyuluh agama Hindu Kabupaten Klaten, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa pada kesempatan mimbar agama Hindu berikutnya. Sekian. Om Santi, Santi.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradiorri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menekankan pentingnya keseimbangan visi pemimpin dan respon publik. Menurutnya, pemimpin harus menjalankan visi sekaligus membaca perkembangan respon masyarakat terhadap kebijakan. Kodari mengatakan pemimpin memiliki visi dan misi berdasarkan permasalahan fundamental yang perlu diselesaikan. Namun, permasalahan visi tersebut tetap perlu memperhatikan dinamika permasalahan yang akan berkembang. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi dan investasi harus bermuara pada kesejahteraan rakyat. Menurutnya, setiap investasi harus menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD 2026 Jumat 14 Agustus 2026. Ia menilai pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Info Pro 1.

Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun bagi Rata, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi untuk mempertahankannya memang tidak mudah.

0: Sudahkah kita jual saja sawah ini? Sudah ada yang menawar mahal.
1: Apa? Ayah serius?
0: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
1: Tapi ini warisan ya. Masa kita jual gitu aja?
0: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja, tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
1: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah sudah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Hah? Inovasi, inovasi. Makan tuh inovasi.

0: Apa aku salah ya? Semua orang banyak menolak, bahkan ayah sendiri. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus mulai sekarang. Aku tidak boleh terpengaruh. Besok akan aku coba ke kantor Maya. Dia sebagai penyuluh pertanian, insya Allah pasti mendukung aku.
1: Pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor dinas pertanian, menjumpai Maya, sahabat kecilnya, yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum,
1: Maya.
2: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insyaallah, Mai. Saya siap.
2: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Raka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
2: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha, ya.
0: Usaha aja gak cukup.

0: Mungkin ayah benar.
1: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
0: Aku sudah gagal.
1: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
0: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendirian.

0: keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu, Pak. Beri saya satu kesempatan terakhir.
0: Raka, cukup.
1: Tidak ya. Kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: Masya Allah, panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu, pertanian modern. Jadinya banyak teknik.
2: Mantap, mantap ya.
1: Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
3: Ini luar biasa.
4: Iya Pak, dan produk ini sudah laku di pasar online loh Pak.
5: Saya akui, saya salah Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
6: Ayah bangga sama kamu Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
7: Terima kasih Ayah. Kita jaga sawah ini Ayah, sama-sama.

Perjuangan tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan, produksi LPP RRI Mataram. Dimainkan Angkasawan RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang malam ini, tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari. Dan seperti biasa pendengar, di awal kebersamaan kita di Semarang malam ini, kita akan hadirkan untuk Anda ngobrol bersama komunitas ya. Dan pendengar, kita tahu ya bahwa sekarang ini kita masih berada di musim kemarau, di mana cuaca yang panas dan terik seperti ini mungkin juga terasa cukup menyengat ya bagi kita. Tetapi bagi para petani garam, pendengar, kondisi seperti ini justru menjadi salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu ya. Nah, sebenarnya seperti apa dan bagaimana sih pengaruh cuaca terhadap produksi garam? Apakah cukup dengan panas matahari saja atau mungkin ada faktor cuaca lainnya yang ikut menentukan ya? Akan kita bahas pendengar di Ngobras malam hari ini dengan tema pengaruh cuaca bagi produksi garam di Kabupaten Rembang ya. Dan malam hari ini kita sudah terhubung di ujung telepon bersama dengan Ketua Koperasi Tani Sari Makmur dari Tambak Agung Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, Bapak Dias Eko Eri Ahmadi. Selamat malam, Pak Dias.
1: Selamat malam.
0: Ya, gimana kabarnya hari ini, Pak Dias?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Cuaca bagaimana di Rembang malam hari ini, Pak Dias?
1: Gobios, kemeringat.
0: Gerah ya ini ya. Baik, terima kasih Pak Dias sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita malam hari ini. Dan juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ataupun bertanya ya, silakan bisa menghubungi kami di 024-8316-686 atau di WhatsApp kami di 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Pak Dias, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai soal cuaca ya Pak, mungkin kita bisa berkenalan dulu ya Pak, ini kira-kira untuk cerita Pak Dias ini, aktivitas bersama dengan Koperasi Sari Tani Makmur ini seperti apa Pak Dias?
1: Aktivitas kami masih produksi, garam gosok maupun garam halus konsumsi maupun garam industri gitu Mbak.
0: Dan ini Pak Dias
1: sejak bagus sih.
0: Sejak kapan Pak Dias ini mulai berkecimpung ya dalam dunia produksi usaha garam sendiri?
1: Kalau saya pribadi sejak tahun 2000-an, Mbak.
0: Oke. Sudah cukup lama ya, Pak ya?
1: Masih zaman masih sekolah.
0: Jadi ini ya, penerus dari keluarga meneruskan, atau bagaimana?
1: Iya, meneruskan usaha dari Bapak gitu. Anak meneruskan, saya anak pertama, anak barep, teruskan usaha dari orang tua untuk bantu sekolahin adik-adik. Gitu.
0: Rezekinya ya. Ada di situ ya Pak ya. Selain itu, selain itu yang membuat Pak Dias ini tertarik dan mungkin bertahan ya Pak di dunia pergaraman hingga sekarang, apakah ada motivasi lainnya atau ada hal yang Pak Dias sukai di dalam prosesnya atau bagaimana Pak Dias?
1: Garam itu saya rumah kebetulan dulu rumah pertama itu belakang rumah itu tambak garam. Waktu saya SD cita-citanya itu jadi insinyur garam Mbak, kebetulan. Okay. Tapi nggak terwujud karena nggak tahu itu. Oh, yang ada universitas yang ada jurusannya tentang garam nggak tahu. baru tahu. Oh, kalau di Madura itu ada yang jurusannya Fakultas Pertanian, jurusannya di bidang pembuatan garam. Itu baru tahu, ngerti oh ini sekolah gitu
0: aja, ya,
1: sesuai sama jiwanya. Itu Mbak, salah pilih fakultas dulu.
0: Iya, tapi...
1: garam itu unik Mbak, iya. Garam itu unik. Di waktu kemarau panjang itu harga jatuh, kita berlomba-lomba tiang tani ton itu kan kita waktu panen raya dan jumlah produksinya tinggi, biasanya kita mulai menstok, menimbun garam di saat harga bagus atau di saat kemarau-nya pendek, banyak hujannya, kita jual di situ, lumayan keuntungannya. Itu uniknya di situ. Saya mulai belajar di analisa cuacanya gimana, biasanya pakai metode 5 tahun sekali, 8 tahun sekali atau gimana sampai membajak kayak gitu untuk mendapat keuntungan lebih dari garam. Kalau kita jual putus, kita panen terus kita jual, otomatis keuntungan kita ya segitu-segitu aja, nggak ada nilai banyak lagi gitu.
0: Iya, ini juga pastinya sudah melalui banyak tantangan ya Pak ya, tadi sampai salah pilih jurusan hingga sekarang ini ya. Nah Pak Adia, sebelum kita membahas mengenai kira-kira ini, juga pendengar penasaran ya bagaimana cara pembuatan garam sendiri, langkah-langkahnya seperti apa. Tapi sebelum itu Pak Adia, mungkin bisa dijelaskan juga, ini kan Pak Adia sebagai ketua koperasi Tani Sari Makmur ya Pak. Nah ini ya, sebenarnya koperasi yang bergerak di bidang apa saja Pak Adia, apakah juga berfokus ke garam saja atau ada ke bidang lainnya?
1: Kami di sektor real, Mbak. Kebetulan kita sektor real, tidak ada simpan pinjamnya. Kita pengadaan barang juga bisa, tapi kita saat ini fokusnya di garam. Produksi garam dari hulu sampai hilir. Dari kita membantu perencanaan, kebetulan dari tim kami juga ada perencanaan lahan untuk bikin gambar lahan, pemetaannya seperti apa, sampai kita ke pemasarannya. Sampai pemasarannya kita pertama tadi pemetaan, terus pengadaan geoselator, pengadaan alat-alat yang dibutuhkan oleh teman-teman petambak garam, sampai kita sampai pasca panennya juga, kita juga sampai bikin garam halus tadi kita alhamdulillah dapat kepercayaan dari Kementerian Kelautan untuk mengelola, dapat bantuan washing ban pabrik garam gitu Mbak. Terus kita berpengalaman ya. Kita juga bikin garam spa, garam untuk untuk orang-orang hipertensi juga kita bikin ya.
0: Jadi ada perbedaannya ya dari garam satu dan garam lainnya ya Pak ya?
1: Ya benar Mbak.
0: Tapi kalau kita melihat kondisi sekarang Pak Dias, terutama di Rembang sendiri kan sangat terkenal ya Pak ya dengan petani garam ya. Nah ini mungkin untuk gambarannya di cuaca kemarau saat ini seperti apa Pak Dias? Apakah juga penjualan meningkat ataupun stabil saat ini Pak Dias?
1: Rembang itu terkenal karena tambak garamnya kan di kanan kiri jalan Pantura ya. Beda sama, mungkin beda sama kabupaten-kabupaten lainnya. Kita unggul di tepi jalan Pantura. Otomatis kita sudah terkenal, walaupun luasannya semakin berkurang, Mbak. Karena banyak-banyak industri yang masuk ke Rembang, otomatis kanan-kiri jalan itu beralih fungsi jadi perusahaan-perusahaan. Untuk saat ini, yang kaitannya dengan cuacanya lagi bagus-bagusnya daripada tahun kemarin. Tahun kemarin kita La Nina ya, 2025, produksinya cuma nyampe 30 ton per hektar, Pak. Itu 30% dari kapasitas standar. Biasanya kita di waktu musimnya bagus, standar, 4 bulan panen itu nyampe 100 ton per hektar per tahun. Kemarin 30 ton dalam waktu satu musim, satu tahun itu. Tapi saat ini baru satu bulan, alhamdulillah kita sudah nyampe 30 ton lebih untuk satu hektarnya.
0: Iya.
1: Mungkin masih jalan ke depan, 4 atau 3 bulan ke depan, 3 atau 4 bulan ke depan, karena prediksi dari BMKG maupun dari bagian riset itu kemungkinan kemarau sampai November, Desember. Otomatis kita masih jalan ke depan 3-4 bulan itu mungkin bisa 100 ton lebih hasil dari produksi itu.
0: Tapi biasanya kalau di awal bulan ya Pak, seperti Januari hingga di saat musim yang penghujan gitu, itu pastinya juga sangat mempengaruhi ya Pak untuk kondisi produksi garam sendiri ya?
1: Untuk yang bulan Januari itu alih fungsi Pak. Jadi budidaya bandeng sama

0: sekarang ini tentunya dari masyarakat dari Rembang sendiri ini tetap bisa memanfaatkan dengan baik ya. Lalu untuk saat ini Pak Dias ya, kita juga tahu pembuatan garam pastinya juga membutuhkan langkah-langkah yang banyak ya Pak. Ini kira-kira dari pengalaman Pak Dias hingga sekarang ini proses mungkin yang paling menantang ya Pak ya dalam pembuatan garam sendiri kira-kira apa saja Pak Dias?
1: Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam produksi garam itu banyak banget, Mbak. Yang pertama mungkin faktor cuaca dan iklim itu sangat menentukan karena pembuatan garam itu membutuhkan penguapan air. Contoh tadi ya, yang tahun 2025 kita cuma 30% hasil produksi. Yang kedua kaitannya dengan kualitas air laut. Sebenarnya kualitas air laut paling bagus itu di Pansela daripada Pantura. Karena Pantura itu banyak cemaran polutan-polutannya ya. Kalau di pantai selatan itu akhirnya teman-teman yang ke Bumen itu akhirnya jenis-jenis. Cuma lah hanya yang di Pansela itu pasir otomatis porus dan butuh effort untuk penambahan lantai-lantai kerja di situ harus pakai isolator maupun terpal gitu untuk supaya airnya tidak merembes ke bawah. Itu ya tadi yang kaitannya lantai tadi kondisi dan kualitas tanah tambak itu mempengaruhi. Kalau kita pakai isolator terlalu banyak otomatis hitung-hitungan ekonominya kan lebih, biaya produksinya kan lebih tinggi, nanti kan otomatis tidak bisa bersaing dengan yang pakai tanah. Kami kan yang Pantura itu rata-rata untuk lahan itu banyak tanah, nanti yang meja kristalnya itu yang pakai isolator untuk supaya hasilnya bersih dan jernih gitu, Mbak. Yang keempat kaitannya dengan desain tadi, desain pembuatan peta itu harus tertata bagus ya, Mbak. Pembuatan pematangnya bagaimana, kotaan-kotaannya bagaimana, harus sesuai dengan hitung-hitungan supaya nanti hasilnya sesuai harapan kita. Yang kelima, manajemen produksi. Manajemen produksi itu kaitannya dengan manusianya juga harus bersih, nggak boleh kotor-kotor langsung masuk di meja kristal waktu panen. Terus air BE berapa untuk memasukkannya di dalam meja-meja itu, otomatis itu menentukan di hasil akhirnya. Yang keenam kaitannya kualitas garam yang dihasilkan itu dari atas tadi mempengaruhi di kualitas garam yang dihasilkan. Yang kedelapan mungkin teknologi. Kalau sekarang kan contoh di Kebumen udah pakai tunnel, itu teknologi-teknologi terbarukan. Ada yang pakai pembuatan air tua yang baru teman-teman kemarin, teman-teman dari koperasi induk saya kebetulan juga tergabung dengan koperasi induk teman-teman itu rembukan kaitannya bagaimana untuk mempercepat proses penguapan air laut untuk menjadi air tua dan segera dibikin garam. Itu baru dirembuk kemarin, Mbak, itu teknologi salah satu teknologi terbarukan. Yang terakhir geosolator, itu yang sudah untuk geosolator di waktu 2017 kita sudah dikenalkan oleh Kementerian Kelautan dan memanfaatkannya sampai sekarang kita sudah intinya sudah tahu manfaatnya, otomatis nggak perlu bantuan, kita tahu dan kita akan beli sendiri kata-kata kayak gitu. Yang kesembilan, penyimpanan dan pasca panen itu sangat menentukan karena garam itu rentan dengan air tawar, otomatis ada pelindung supaya nanti di saat tadi, Mbak, yang ada nilai tambahnya tadi, di saat harga mahal kita bisa jual dan mendapat keuntungan lebih dari garam gitu, Mbak.
0: Oke. Kalau untuk produksi garam sendiri kira-kira membutuhkan waktu berapa lama, Pak Dias? Tapi Pak Dias jangan dijawab dulu, ditahan dulu ya, Pak, karena ini kita juga sembari menunggu pendengar yang bergabung, kita akan jeda sebentar. Dan untuk pendengar pastinya kita akan terus membuka line telepon dan WhatsApp untuk Anda di 0248316686 dan juga di WhatsApp kami di 0816

0: deh.
1: Masih bersama kami pendengar di Ngobras malam hari ini ya, dengan tema pengaruh cuaca bagi produksi garam di Kabupaten Rembang ya. Dan malam hari ini kita masih terhubung bersama dengan Pak Dias. Tadi juga sudah dijelaskan, ternyata banyak sekali ya Pak faktor-faktor yang mempengaruhi untuk produksi garam sendiri ini. Sangat banyak ya, dan pastinya ini bisa mempengaruhi untuk produksi garam kedepannya. Lalu Pak Dias, untuk produksi garam sendiri ini biasanya waktu yang dibutuhkan kira-kira berapa lama Pak dalam sekali panen?
2: Oh ya, untuk yang sebenarnya kan ada dua metode sekarang itu yang baru dijalankan teman-teman pertambak itu yang metode tanah itu meja kristalnya dari tanah itu membutuhkan waktu 1 bulan untuk jadi garam. Dan yang kedua sekarang yang pakai metode kristalisasi pakai kisulator itu cuma membutuhkan waktu 2 minggu. Dan tiap siklus, kalau bagus, tiap hari bisa panen dengan berpindah-pindah meja kristal. Itu.
1: Okay.
2: Setiap meja kristal itu biasanya 1 minggu dipanen. Jadi dalam 1,5 hektar itu ada 5 meja kristal dan setiap hari panen gantian satu-satu-satu gitu.
1: Jadi itu
2: Setiap
1: untuk
2: hari, ya.
1: Jadi itu untuk
2: Setiap hari, ya
1: jenis
2: lanjutlah.
1: garamnya sendiri kan tadi dijelaskan juga ada beberapa jenisnya ya Pak. Dan itu apakah juga untuk lama waktu produksinya berbeda-beda dengan garam yang lainnya sendiri Pak Dias?
2: Oh ya, itu yang pertama tadi kan ada kualitas air ya. Kualitas air otomatis mempengaruhi hasil garam juga. Kalau airnya berwarna kuning nanti luarnya garamnya K2, kalau airnya seperti yang Pancera itu otomatis akan jadi K1. Yang kedua kalau pakai meja kristal yang tanah, kecenderungan untuk K1 atau kualitas 1 otomatis kecenderungannya sangat kecil, rata-rata masuk di K2. Kalau tanahnya sangat buruk, berlumpur, dan berpasir kuning, nanti otomatis bisa jadi K3. Gitu.
1: Jadi kita melanjutkan menjawab pertanyaan dari pendengar ya Pak. Ini juga bertanya mengenai untuk stok atau garam. Ini dari Mas Theo di Magelang, Pak Dias, yang bertanya, berapa penurunan atau peningkatan jumlah sak atau ton garam yang dihasilkan saat cuaca panas terik dibandingkan saat cuaca mendung atau hujan?
2: Kalau penyusutan ya, penyusutan di stok ya, Mbak ya. Di stok apa di saat panen itu? Di stok ya. Kalau di stok itu penyusutan pertama itu 15% dulu dari biasanya udah ditanggung sama teman-teman pertambak itu 15%. Nanti kalau disimpan itu tahun pertama itu 5%. 5-8% itu di tahun pertama tergantung sama kualitasnya. Kalau butirannya besar otomatis kecenderungannya penyusutan cuma 5. Kalau dia halus atau lembut, yang dari tambak itu lembut, nggak terlalu besar-besar, itu otomatis akan dapat. Di tahun kedua, nanti penyusutan 2%, dan tahun ketiga 2%, dan di tahun keempat, biasanya udah mengeras dan tidak akan ada penyusutan lagi. Gitu.
1: Baik, lalu untuk menjaga kualitas garam sendiri Pak Dias agar tetap baik ya sebelum sampai nanti ke pembeli. Ini juga menjawab pertanyaan dari Bu Lina ya yang berada di Semarang. Ini bagaimana cara menjaga kualitas garam sendiri Pak Dias?
2: Untuk menjaga otomatis harus ditutup atau dimasukkan gudang setelah dipanen supaya nanti tidak kena pasir atau debu pasir atau debu yang lain atau dari rontokan dari daun-daun pohon itu harus dimasukkan dalam gudang atau lebih bagus lagi dimasukkan di karung. Kalau dimasukkan di karung otomatis penyusutannya nanti akan tinggi di saat di pembeli. Kalau di curah dia penyusutan sudah ditanggung di sudah ditambak maupun di dalam gudang gitu.
1: Lalu untuk produksinya dari garam sendiri ini bagaimana Pak setelah selesai diproduksi dan dipanen ya? Ini biasanya dari petani garam di Rembang sendiri mendistribusikannya ke daerah mana saja Pak Dias?
2: Untuk garam krosok yang banyak itu di pabrik, salah satunya pabrik kami di koperasi itu, dan yang lain ada yang dikirim ke Sumatera untuk mungkin untuk sawit maupun karet, itu yang permintaan paling tinggi. Dan untuk yang contoh di pabrik kami, nanti distribusinya kami di alhamdulillah di Jawa Tengah, dan sudah bekerja sama dengan Muslimat NU Jawa Tengah untuk distribusi garam per PAC-PAC gitu.
1: Okay.
2: Untuk yang lain teman-teman, ada kita sudah mulai bersama dengan Muhammadiyah juga untuk garam yang lain gitu.
1: Jadi ini untuk penjualannya sendiri sudah sampai di luar Jawa ya Pak ya pastinya. Nah untuk harganya ini kisaran berapa saja Pak Dias? Mungkin juga pendengar yang mungkin pengen membeli garam ya, ini bisa mempersiapkan kira-kira harga dari per jenis garam ini berapa saja Pak Dias?
2: Untuk hari ini, per hari ini 1050 di atas truk. Untuk K1 kualitas paling bagus, untuk yang K2 itu 950, yang K3 kualitas ketiga itu 850. Dan untuk garam halus karungan 50 kilo itu di harga 2.600 sampai 2.700. Untuk garam konsumsi itu di harga 3.600 sampai 3.800.
1: Oke, dan ini penjualannya apakah sudah bisa melalui media sosial, Pak Dias? Karena kita tahu ya banyak saat ini orang-orang yang sudah membeli lewat online. Ya, apakah dari Pak Dias juga teman-teman sudah menginovasikan untuk penjualan melalui online sendiri, Pak Dias?
2: Sementara kami sudah, untuk koperasi kami sudah pakai marketplace. Setelah kita berhubungan, langsung biasanya pembeli, customer itu berkunjung ke koperasi kami untuk melihat seperti apa garamnya, seperti apa tempat produksinya, takutnya nanti tempat produksinya nggak sesuai sama bayangannya pembeli gitu.
1: Oke, tapi juga apakah di koperasi tersebut membuka peluang untuk nantinya jika siapapun yang ingin belajar membuat garam ini apakah terbuka untuk semua orang Pak Dias?
2: Kami terbuka. Kita dapat kunjungan dari biasanya dari adik-adik dari SD sama SMP, dari daerah setempat, maupun teman-teman dari kampus, mahasiswa dari Madura, dari Surabaya maupun Semarang gitu. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini juga teman-teman dari UGM mau berkunjung ke tempat kami.
1: Oke, jadi nanti kalau ada pendengar ini yang pengen melihat bagaimana sih proses pembuatan garam ini nanti bisa langsung ke Rembang saja ya Pak ya, nanti bisa langsung menuju kemana ini Pak Dias?
2: Monggo Pinara, nanti tempat kami itu tepi Pantura, Jalan Raya Juwana Rembang, kilometer 3, tepatnya Desa Tambak Agung, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Dekat Kecamatan Kaliori, nanti waktu di Kecamatan Kaliori tanya Mas Eri koperasi, nanti langsung ditunjukkan sama penduduk warga.
1: Oke, jadi ditunggu saja ya. Jadi pendengar ini yang nanti pengen kesana mungkin besok di hari Sabtu Minggu ya Pak ya, pas sekali ini bisa langsung jalan-jalan melihat dan bisa membeli langsung di sana.
2: Oke, silakan, monggo.
1: Baik, Pak Dias, kita melanjutkan menjawab pertanyaan dari pendengar ini ya. Ini sudah ada Mbak Nisa ya, Mbak Nisa dari Semarang yang bertanya. Pak Dias, mungkin bisa diceritakan bagian yang melelahkan dari pekerjaan petani garam ini, dan apakah perbandingannya Pak Dias usaha pertanian dari petani garam ini menurut Bapak, apakah ada hal yang paling khas menjadi petani garam sendiri Pak Dias?
2: Yang paling melelahkan itu persiapan lahan ya. Yang melelahkan itu persiapan lahan karena kita tidak tahu nanti kemarau-nya pendek ataupun panjang kita saat awal, kalau kemarau-nya pendek otomatis kita akan jenuh dan jemu karena nggak ada hasilnya, kita udah keluar tenaga, keluar biaya, nggak ada hasilnya. Itu yang paling melelahkan. Untuk yang khasnya itu kalau waktu kristal itu jadi, sebelum dipanen malah. Waktu kristal itu jadi putih semua dengan butiran-butiran besar, dan besok mau dipanen itu bikin kita ceria gitu.
1: Oke.
2: Okay. Udah kelihatan, wah ini batale bakal duit semene gitu. Okay. Ya itu paling suka.
1: Tapi walaupun begitu banyak ya Pak ya tantangan yang Pak Dias alami ya, karena tadi juga dijelaskan dari tahun 2000-an Pak Dias ini sudah berkecimpung di dunia pergaraman hingga sekarang. Mungkin ada cerita-cerita mengenai tantangan Pak Dias ini selama menjadi petani garam hingga saat ini Pak Dias?
2: Tantangannya itu yang pertama kaitannya kadang sedimentasi ya. Pantai Pantura itu yang terkenal dengan sedimentasinya tinggi. Kita di saat awal itu harus muara itu buka muara karena sungainya nggak bisa memasukkan air laut karena bahan baku utama bikin garam itu adalah air laut. Jadi kita menyiapkan lahan dari saluran sampai muara sungai. Kalau muara sungainya buntu, tertutup sama pasir dan lumpur, otomatis kita nggak 1 sampai 4 bulan ke depan kita akan nggak bisa panen garam. Paling melelahkan itu. Terus kaitannya dengan cuaca ya, pasti tadi cuaca itu sangat kunci untuk bikin garam, air dan cuaca. Untuk tanah, karena teknologinya sudah bagus, kita pakai plastik, kita pakai pengerasan tanah juga pakai, sudah pakai guluk yang pakai mesin otomatis. Kita nggak ada kendala di kaitannya dengan persiapan lahan. Kita menyesuaikan untuk persiapan lahan, menyesuaikan lahannya itu bagaimana. Itu.
1: Baik, ini kita juga melanjutkan pertanyaan dari Pak Doni ya, di Kudus, Pak Dias ini. Yang diharapkan Pak Dias dan juga teman-teman koperasi ini dari pemerintah maupun pihak terkait untuk membantu petani garam menghadapi kondisi cuaca yang semakin tidak menentu ini, apa saja yang diharapkan Pak Dias?
2: Ya benar Mbak, untuk kaitannya dengan cuaca, dulu aku kecil itu siklus itu 8 tahun sekali, untuk kemarau pendek itu 8 tahun sekali, terus terakhir itu 6 tahun sekali, dan terakhir ini 3 tahun sekali, otomatis kan mungkin katanya pemanasan global ya, terus berubah, mungkinnya banyak berubah-berubah, kita harus menyesuaikan. Saya tanya stok garam yang saya butuhkan tadi dari pemerintah itu pertama itu normalisasi sungai, karena sungai itu kalau kita mengerjakan sendiri otomatis banyak biayanya sangat tinggi dan otomatis kita nggak mampu, dan menghadirkan dan izinnya harus ke BPWS Pamalijuan, nah, biasanya diputus. Izinnya susah juga itu. Yang kedua kaitannya kalau ada inovasi percepatan bikin air tua yang tadi saya sebutkan tadi, kan otomatis memangkas mungkin 1 minggu sampai 10 hari lah, 7 sampai 10 hari otomatis kita sudah 3 hari tapi bisa panen gitu. Ya pakai yang percepatan mesin tadi. Cuma harapan kami itu normalisasi saluran, terus kaitannya dengan apa tadi pembuatan air tua, yang ketiga harga yang standar dan manusiawi. Harga standar dan manusiawi, maksudnya manusiawi itu kalau di bawah 700 otomatis KPP-nya untuk harian kerjanya pekerja itu enggak nutut, kasihan yang kerja gitu. Kalau mungkin 1.000 atau 1.200 masih masuk akal. Yang ketiga, yang keempat kaitannya impor dibatasi. Bukannya enggak boleh impor, gitu. Impor dibatasi karena peruntukannya kan pemerintah itu pasti tahu pembentukannya itu apa aja, bukan yang nggak bisa dibikin di Indonesia otomatis impor itu silahkan, tapi sesuai kebutuhan aja, jangan terus jutaan-jutaan ton ya, biasanya sampai 3 juta sampai 4 juta ton, kalau bisa dimulai dikurangi lah. Kita sudah tahu teknologi-teknologinya, insya Allah untuk tahun ini, kalau kemarau-nya panjang, kita bisa swasembada garam gitu.
1: Amin ya, kita doakan bersama Pak Dias. Pastinya juga harapan-harapan yang disampaikan Pak Dias ini bisa terrealisasi ya Pak, agar nantinya juga petani semakin sejahtera. Terakhir Pak Dias, karena ini waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9 ya Pak ya, terakhir untuk pesan yang disampaikan Pak Dias kepada pendengar nantinya juga agar mereka bisa lebih semakin menghargai hasil produksi garam lokal, ataupun pesan untuk para pendengar ini yang mungkin ingin belajar menjadi petani garam tapi masih awam, kira-kira pesannya seperti apa Pak Dias? Silahkan.
2: Untuk yang kepengen bergelut di bidang garam, saya persilahkan main ke tempat kami yang saya sebutkan tadi. Kalau pengen tahu kontak saya, nanti bisa diberi ke nomor RRI. Bisa berhubungan dengan kami, bisa main kami gitu. Dan harapan kami petambak garam kan, karena sekarang itu banyak yang pekerjanya itu di umur 40 tahun ke atas, bagaimana sih pemerintah bisa membuat pemuda itu mau bekerja di bidang garam? Karena kita, kalau kita terus-menerus seperti ini, otomatis kita akan putus. Tidak ada yang kerja di bidang garam. Itu aja.
1: Baik.
2: Semoga generasi itu penting.
1: Baik, dan juga dari generasi muda yang mendengarkan saat ini, mereka juga semakin melek ya Pak, ataupun ingin setidaknya belajar mereka untuk belajar di bidang garam sendiri. Terima kasih Pak Dias atas informasi ya, dan juga materinya ya kepada kita semuanya. Semoga juga nantinya untuk produksi garam di Kabupaten Rembang ini semakin berkembang ya Pak. Sukses selalu Pak Dias, dan juga titip salam juga untuk teman-teman di koperasi. Semoga nanti kalau ada waktu luang saya bisa main sekalian ya ke sana untuk melihat bagaimana produksi garam secara langsung.
2: Nggih, monggo pinara Rembang.
1: Iya, terima kasih Pak Dias. Selamat malam.
2: Malam.
1: Dan terima kasih untuk Anda pendengar ya yang bergabung bersama kita malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena selepas ini kami masih akan menemani Anda di Semarang malam ini. Tetaplah bersama kami di Baru 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Hello Indonesia. Pagi itu kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwi Hamu, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwi Hamu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekedar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan, mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HM Alwi Hamu, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dalam bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai baik dari pelanggan, mitra, maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Semua bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Alwi Hamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fariha Idris, menyambut positif komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan agenda swasembada pangan, termasuk mengejar swasembada daging sapi. Komitmen tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada sidang tahunan MPR RI, serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026. Sistem penghubung layanan pemerintah atau SPLP menjadi salah satu fondasi penting di tengah perkembangan teknologi dalam digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Demikian ditegaskan Menteri Komunikasi dan Digital Myuti Hafid saat meninjau uji coba digitalisasi Perlinsos di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui digitalisasi ini, dikatakan Menkomdiki, seluruh warga yang berhak menerima Perlinsos tidak akan terlewatkan. Hal itu ditekankan menjadi satu jawaban akan penggunaan data pemerintah yang saling terhubung.
1: Info Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Dan sekarang pendengar, saatnya kami akan menemani Anda untuk bernostalgia bersama ya, dengan lagu-lagu terbaik dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an ya. Untuk Anda yang lagi kangen lagu-lagu lama ya, kangen seseorang, ingin request lagu sambil titip salam, boleh sekali ya, silakan sampaikan saja ke 024-8316-686 atau di WhatsApp kami di 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Dari pukul 9 hingga 11 malam nanti pendengar, kita akan bernostalgia bersama.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Sampai ke ujung dunia dari Dearly Pendengar, tentunya kami juga sampai kemanapun ya akan selalu menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Dan juga pendengar, kalau kita tahu Dearly ini menjadi seorang penyanyi ya dan juga aktor asal Indonesia. Ia ini juga dikenal luas secara bintangnya ya, ini karena meraih posisi runner-up dalam ajang pencarian bakal populer Indonesia musim ketiga pada tahun 2026. Nah, di awal karirnya sendiri, pendengar, Dearly ini lahir ya di Manado pada 10 September 1989. Ia juga lolos audisi Indonesia Idol di Manado secara tidak sengaja berkat dorongan kuat dari kakaknya. Dengan karakter suaranya yang khas ya, serta aksi panggungnya yang memikat penonton, ia ini juga sudah banyak merilis album studio ya, salah satunya yang bertajuk Menggapai Mimpi yang sangat populer dan banyak digemari oleh publik. Wah, ini apakah Anda juga salah satu penggemar dari Dearly, pendengar?

0: Tapi sebelum itu kita akan sapa dulu ya. Tadi sudah ada telepon yang tersambung bersama kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan Pak Agus pasti ini ya.
1: Betul.
0: Gimana kabarnya hari ini Pak Agus?
1: Kabarnya luar biasa.
0: Luar sehat. Biasa, sehat ya. Sudah makan malam?
1: Sudah.
0: Iya, kalau sudah makan malam berarti ini tinggal bersantai ya. Mau request lagu apa ini sambil menemani bersantai malam hari ini Pak Agus?
1: Request lagu Kasih, judulnya Kasih ya.
0: Kasih, ini ada beberapa. Mau dari siapa? Yura Yunita, ini ada?
1: Ya, itu aja.
0: Oke, titip salam untuk siapa saja malam hari ini?
1: Salam buat semua pendengar Pro 1, semuanya saja tanpa terkecuali ya.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Agus ya sudah bergabung malam hari ini. Selamat beristirahat. Terima kasih.
1: Selamat beristirahat. Sehat selalu ya.
0: Amin. Terima kasih Pak Agus. Selamat malam. Iya. Dan pastinya pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita malam hari ini ya, kita masih tunggu atensi Anda sampai nanti pukul 11 ya. Kita akan menemani Anda dengan lagu-lagu nostalgia. Jadi Anda yang malam hari ini pengen bernostalgia dengan lagu-lagu lawas ya, silakan hubungi kami. Dan kita dengarkan dulu ya, satu lagu request dari Pak Agus, Kasih Jangan Kau Pergi.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Timberlake memulai karir musiknya sebagai anggota boyband NSYNC pada akhir tahun 1990-an. Sebagai vokalis utama, ia membantu grup tersebut meraih kesuksesan besar dengan album-album yang terjual jutaan kopi di seluruh dunia, seperti No String Attached di tahun 2000 dan Celebrity di tahun 2001.

Pada tahun 2002, Justin memulai karir solo dengan merilis album Justify yang memperkenalkan dirinya sebagai artis solo yang berbakat. Single seperti Cry Me a River dan Rock Your Body mencetak kesuksesan besar. Menampilkan gaya pop, R&B, dan sedikit sentuhan funk yang menjadi ciri khasnya.

Setelah kesuksesan Justify, Justin merilis album Future Sex Love Sound pada tahun 2006. Ia semakin mengokohkan posisinya sebagai salah satu artis terkemuka. Dengan hit seperti Sexy Back dan My Love, album ini membawa inovasi dalam musik pop dengan menggabungkan elemen-elemen elektronik, dance, dan R&B, serta menjadikannya ikon di industri musik global. Musikopedia.

merilis album The 2020 Experience yang mencakup lagu-lagu hit seperti Suit and Tie dan Mirrors. Album ini diterima dengan sangat baik, berfokus pada produksi yang lebih ambisius dengan penuh tekstur, serta menggabungkan unsur-unsur soul dan pop yang lebih matang, menjadikannya salah satu album terbaik

Hingga saat ini, Justin terus berkarya dengan merilis album Man of the Woods di tahun 2018 dan berbagai proyek lainnya. Dengan kesuksesan yang terus berlanjut, ia tetap menjadi salah satu musisi paling berpengaruh dan serbaguna di dunia musik, baik sebagai penyanyi, penulis lagu maupun

sabi, baper, slow, sutup. Anda pasti pernah mendengar kata-kata itu. Kata-kata yang tidak asing di telinga kita disebut dengan istilah slang. Slang sendiri sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala. Hanya saja penyebutannya yang berbeda. Pada zaman dahulu, ada yang namanya bahasa prokem, yang istilahnya hampir sama dengan slang. Slang merupakan bahasa gaul atau bahasa isyarat yang digunakan oleh suatu kelompok agar kelompok lain tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan. Kelebihan dari slang, bahasa yang digunakan tidak mudah diketahui orang lain, sehingga pembicaraan yang bersifat rahasia dapat terjaga. Kekurangan dari slang yaitu merusak kaidah bahasa Indonesia. Selain itu, slang juga tidak bisa digunakan di segala situasi. Dalam situasi formal, kita tidak boleh menggunakan slang di dalamnya.

0: ruangan yang lembab mempunyai andil dalam penyebaran penyakit TBC. Berikut pernyataan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Irma Makiah.
1: Misalnya di suatu rumah itu kelembapannya tinggi ya, jadi tidak banyak sinar matahari langsung yang masuk ya. Suhu udaranya juga dingin, seperti dinginnya tapi anyep-anyep ya. Tidak ada sirkulasi aliran udara yang lancar, sinar matahari nggak masuk, itu. Dan ada penderita TBC di situ, wah itu surganya kuman TBC. Orang kan pasti ada batuk, ada bersin, ngomong aja kadang percikan dahaknya ikut keluar. Nah itu kalau hinggap di mana gitu terus terhirup ya. Kalau itu kan bisa nyebar ya mbak ya, kalau ada dahak jatuh itu kan kena angin gitu bisa nyebar terhirup. Orang satu rumahnya yang sehat itu bisa terinfeksi juga. Makanya kalau orang kena penderita TBC itu biasanya kan disuruh jemur di kasur tiap hari. Itu apa? Karena kalau dia tidur ada percikan darah nempel di kasur, itu bisa membantu matikan kumannya. Kemudian jendelanya dibuka, gentengnya kamar diganti genteng kaca misalnya supaya matahari langsung bisa masuk.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Baru saja kita mendengarkan satu lagu dari mega bintang pop, produser rekaman, dan juga penari asal Amerika Serikat, mendengar ya, yang sangat dikenal dengan vokal tenornya yang luar biasa serta aksi panggung retronya yang sangat energik ya, energik maksud saya ya. Bruno Mars, pendengar, di mana di tahun 2026 ini Bruno Mars sedang berada di puncak era musik barunya yang sangat sukses besar di seluruh dunia. Dikabarkan juga di tahun ini, pendengar, kemarin ya, kita kembali ke Februari 2026, di tepatnya tanggal 27, setelah hampir satu dekade sejak album solo terakhirnya, Bruno Mars resmi merilis album solo keempatnya bertajuk The Romantic ya. Kesuksesan single utamanya ini yang terdiri dari beberapa ya, salah satunya ada I Just Might yang menduduki peringkat pertama di Billboard Hot 100 dan memecahkan rekor bertahan hingga 19 minggu di puncak tangga ya. Dan juga beberapa lagunya yang sampai sekarang sangat populer ya, pendengar, di mana di tahun ini sejak April kemarin, pendengar, Bruno Mars juga meluncurkan album dan melakukan tour ya di stadion yang penuh sekali penontonnya pada bulan kemarin ya. Jadwalnya padat sekali, pendengar, hingga tahun depan ini sudah direncanakan ya, Bruno Mars akan menyelesaikan leg Eropa ya, termasuk residensi 6 hari berturut-turut di Stadion Wembley, London ya. Ia juga bersiap untuk memulai leg final di Amerika Utara sepanjang musim gugur 2026 sebelum menutup tur di Tokyo Dome, Jepang pada Januari 2027. Oke, kita kembali lagi, pendengar, ke request lagu ya. Ini sudah ada beberapa yang bergabung di WhatsApp tadi. Ada Mbak Rika ya, yang mau request lagu dari Chris ya, Surya Tenggelam. Tadi juga sudah kita putarkan ya, titip salam untuk semuanya pendengar di Semarang, terutama untuk sahabat terbaik Mbak Rika. Oke, selanjutnya ini juga ada Mas Lutfi ya, ini yang tadi sudah absen ya, merapat absen, request lagu tadi dari Lobo ya, tapi kosong, terus diganti lagu dari Mahal ini dan juga sudah kita putarkan ya. Titip salam juga untuk yang di Jambi dan di Lampung, Lutfi belum bisa pulang, mungkin belum apa ini ya, belum bisa pulang ya, semoga juga lagi mendengarkan. Oke, kita beralih ke RRI Digital, pendengar, ini juga nampaknya sudah ada yang bergabung ya. Ada Naya, ada Salma, dan juga ada Zahwa ini ya. Tadi lagu-lagunya juga sudah kita putarkan. Jadi untuk Anda pendengar yang malam hari ini masih ingin bernostalgia bersama, kita masih ada waktu sekitar 1 jam lebih ya untuk menemani Anda ini. Silakan untuk Anda bisa menghubungi saja di 024-8316-686 atau di WhatsApp kami di 0816666886 serta di aplikasi RRI Digital.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website BintangRadioRRI.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Tentang kita, satu lagu mendengar dari Club Project ya. Ini grup musik pop progresif legendaris asal Indonesia ya, yang terbentuk pada 23 Oktober 1988 ya. Nama band ini juga diambil dari inisial para personel pendirinya pendengar ya, Club Project. K-nya itu Katon Bagaskara sebagai vokal atau gitar ya. L-nya Lilo ini juga sebagai gitar dan juga vokalnya atau nama lengkapnya Romulo Rajadin ya. A-nya ada Adi Adrian di keyboard dan ada Ari Burhani di drum ya. Dan saat ini band dari Club Project berjalan ya pendengar dengan formasi trio ikonik mereka. Ada Katon, ada Lilo dan juga ada Adi. Di tahun 2026 ini pendengar Club Project ini masih sangat aktif ya mengisi panggung musik tanah air. Dan di bulan Februari kemarin ya, di tanggal 7 Februari 2026, mereka ini sukses menggelar konser eksklusif bertajuk Look Nova di Balai Sarbini Jakarta pendengar. Yang ternyata konser ini terbatas hanya untuk kapasitas 1.200 penonton saja dan dimaknai sebagai cahaya baru dan awal era baru transformasi musik mereka lengkap dengan aransemen dan kejutan reuni bersama vokal latar pertama mereka ada Francisca Insani. Wah, apakah Anda kemarin ya di bulan Februari salah satu penonton yang hadir di Jakarta ya? Dan juga di bulan Juni kemarin pendengar, trio ini juga sukses ya memukau penonton panggung megah Prambanan Jazz Festival di Yogyakarta ya. Dan di bulan depan pendengar, untuk agenda mendatangnya, Club Project ini dikonfirmasi akan menjadi salah satu bintang tamu utama pada perhelatan Buleleng Festival atau Bulfest 2026 di Bali yang mengusung konsep penampilan vintage tempo dulu. Jadi apakah Anda sudah bersiap ini pendengar untuk menantikan ya penampilan-penampilan dari Club Project di berbagai daerah ya, terutama besok di bulan depan di Bali ya. Jangan sampai terlewat untuk Anda yang akan menikmati ya dari penampilan Club Project sendiri ya. Kita sapa-sapa lagi pendengar ini di WhatsApp ya, sudah ada Mas Hasan yang bergabung ya, yang request lagu dari pertamanya tadi minta dari Inka Kristi ya, yang judulnya Rela tapi udah tidak ada ya, lagunya tidak ada di playlist malam hari ini. Kira-kira mau diganti apa nih Mas Hasan ya, sambil kita menunggu, kita carikan juga, titip salam juga untuk semua pendengar Pro 1. Dan untuk saya juga nih ya, semoga sehat selalu. Amin, amin, amin ya. Terima kasih Mas Hasan, semoga juga sehat selalu ya. Oke, pendengar, kita masih akan menunggu untuk atensi Anda yang ingin bergabung ataupun request lagu titip salam ya. Kita masih ada waktu sekitar 25 menit ya untuk menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini.

Pecinta musik Indonesia tentu sudah tidak asing lagi dengan band Padi. Padi merupakan band dengan keunikan aransemen musik tersendiri yang berdiri sejak 8 April 1997. Band yang digawangi Piyu di gitar, Fadli di vokal, Yoyo drum, Rindra di bass, dan Ari di gitar menjadi pembawa perubahan pada musik Indonesia saat ini berkat warna musik yang mereka sadari.

Adi memulai debut mereka di dunia musik Indonesia pada penghujung tahun 1990-an melalui single Sobat dalam album kompilasi Inditen. Album Sesuatu Yang Tertunda yang dirilis tahun 2001 silam berhasil terjual sebanyak 1,8 juta kopi. Sebuah pencapaian fantastik untuk sebuah band yang pada waktu itu baru merilis 2 album. Musikopedia.

Dengan lagu-lagu yang kala itu digandrungi anak muda, membuat Padi berhasil meraih total 14 penghargaan AMI Award mulai tahun 2000 sampai 2005. Musikopedia.

proses itu adalah ketika salah satu dari kita ada ide lalu dimasukkan ke mesinnya padi ini, lalu kita di situ kita mengolah sama-sama dengan semua kemampuan kita, dengan semua kapasitas kita masing-masing, baik dari beat, baik dari pemilihan nada, penulisan lirik, semua adalah menjadi satu.

Setelah vakum selama 7 tahun, akhirnya pada 2019 lalu, Padi yang berubah nama menjadi Padi Reborn kembali mengeluarkan album yang bertajuk Indra Keenam.

0: Apa saja senyawa suplemen untuk memudahkan tubuh? Berikut penjelasan dosen FK Undip sekaligus juga dokter RSUP Dr. Karedi Semarang, Dr. Reni Yuniati.
1: Untuk tren sekarang ini memang karena kita malu kimia, maka ternyata sebenarnya yang paling bagus itu adalah nikotinamid, adenin dinukleotid. Itu sebenarnya koenzim yang ada dalam tubuh kita. Tapi karena semakin usia, maka NAD atau nikotinamid adenin dinukleotid tidak berfungsi dengan baik karena menurun jumlahnya. Dia kan sebagai oli ya, yang membuat mesin sel kita berjalan lancar dan sangat penting untuk produksi energi dan perbaikan DNA. Tapi sayangnya karena makin usia, maka jumlah koenzim ini makin turun sehingga selnya makin melambat. Misalnya kayak mesin tuh makin turun mesin ya mas ya. Nah itu NAD ini sebagai olinya. Nah dalam tubuh kita itu menurun drastis seiring bertambahnya dengan usia. Jadi NAD plus itu sekarang banyak beredar, cuma di Indonesia memang kita bisa beli di marketplace ya, karena NAD plus ini bervariasi harganya.

Pendengar, tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 11 dan itu artinya Ruang Rindu malam hari ini harus stop ya, harus berhenti dulu di sini ya. Tapi untuk Anda pendengar yang belum sempat rekas lagu ataupun titip salam, jangan khawatir, kita bertemu lagi besok di jam yang sama dari pukul 9 hingga 11 malam ya. Hanya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Jangan kemana-mana pendengar, karena selepas ini kami masih akan menemani Anda dengan informasi dan juga musik terbaik.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sambil bersantai malam hari ini pendengar, siapa di antara Anda ini ya yang malam hari ini masih terjaga, belum tidur, atau mungkin masih santai sambil bersenandung sendiri ya, ditemani alunan musik dari Pro 1 Semarang ya. Bernyanyi ataupun mendengarkan lagu favorit ya pendengar di malam hari ini memang paling cocok ya untuk melepas penat setelah seharian beraktivitas ya. Dan menariknya pendengar, di mana ruang untuk mengekspresikan diri ya, terutama lewat musik ini juga dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sedang menjalani masa pembinaan pendengar. Bertepatan dengan momen menyambut hari kemerdekaan ya, ada keseruan yang berbeda dari lapas kelas 1 Semarang. Para warga binaan di sana juga baru saja bersemangat ya untuk memamerkan suara emas mereka lewat ajang pencarian bakat bernyanyi ya. Seperti apa kemeriahannya ya, dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Semarang menggelar lomba karaoke bertajuk Kedung Pens Got Talent pada hari Kamis kemarin pendengar ya. Di mana sebanyak 31 warga binaan dengan penuh percaya diri ini tampil di depan dewan juri untuk menyalurkan minat dan bakat musik mereka. Setelah melalui penilaian ketat dari segi vokal, teknik hingga penampilan, akhirnya terpilih 5 finalis terbaik pendengar yang sukses ya melaju ke babak final ya. Di mana ajang ini juga peserta ini diiringi langsung pendengar ya alunan musiknya oleh Alpasis Band ya. Personalnya juga merupakan warga binaan Lapas Semarang ya. Disampaikan juga oleh Kepala Lapas Kelas 1 Semarang pendengar Bapak Ahmad Tohari, ini sangat mengapresiasi antusiasme dari masyarakat sendiri ya. Beliau juga menyampaikan bahwa kegiatan seni ini sengaja diberikan ruang seluas-luasnya untuk menciptakan lingkungan pembinaan yang lebih humanis dan produktif ya. Harapannya disampaikan juga oleh Pak Ahmad Tohari ini, lewat bekal kreativitas dan rasa percaya diri, mereka bisa membawa pengalaman positif dan siap berkarya dengan lebih baik saat kembali ke masyarakat nanti. Wah, ini sangat menyentuh dan menginspirasi ya pendengar. Ternyata keterbatasan tempat ini bukan sama sekali untuk membatasi kreativitas dan semangat untuk terus menjadi lebih baik.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan

bukan hanya piawai dalam bernyanyi, Yura Yunita menjadi salah satu penyanyi perempuan Indonesia yang juga mahir memainkan alat musik dan mencipta lagu. Sempat mengikuti ajang pencarian bakat Indonesia pada tahun 2013, membawa Yura Yunita mulai merilis single di tahun berikutnya.

2014, ia warnai dengan dua single andalan, yaitu Balada Sirkus dan juga Cinta dan Rahasia, hasil duetnya dengan Glenn Fredly yang kemudian menjadi hits dan merajai tangga lagu di Radio Indonesia. Kesuksesan Yura Yunita semakin ditunjukkan melalui beberapa prestasi yang pernah didapatkannya. Salah satu penghargaan yang didapatkan adalah untuk kategori artis solo wanita pop dan pencipta lagu dalam ajang Emmy Award tahun 2017.

Nenek kakekku semua suka dunia nyanyi, dunia seni. Kakekku bikin biola, bisa main alat musik. Dan aku tuh dari kecil, kalau misalnya malam takbiran, kita ngumpul semua keluarga besar. Terus dari kecil aku umur 5 tahun, 4 tahun juga udah disuruh perform di depan seluruh keluarga besar. Terus juga, nah waktu aku ketemu sama Kak Glenn, kebetulan Kak Glenn memang lagi mau ada project sama Bang Ari. Tapi ternyata saat Kak Glenn ketemu aku, proyeknya gak usah jadi proyek aku deh, gimana kalau kita berdua? Kita berdua tuh Kak Glenn dan Bang Ari bikin proyeknya jadi bikin proyek untuk Yura aja.

Di tahun berikutnya, pada ajang yang sama, Yura memenangkan kategori artis solo wanita pop terbaik untuk lagunya yang berjudul Harus Bahagia. Dan di tahun 2019, Yura memenangkan kategori album pop terbaik untuk albumnya Merakit. Musikopedia.

Yang terakhir, album Tutur Batin. Seminggu setelah dirilis, album ini sudah diputar lebih dari 30 juta kali di berbagai macam platform musik digital. Musik global.

Ruth ya, dan itu tandanya kebersamaan kita di Semarang malam hari ini harus berakhir di sini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia menemani kami dari awal hingga akhir Semarang malam ini ya. Saya Nadira pamit dulu pendengar, selamat beristirahat dan tetap jaga kesehatan. Kita tutup Semarang malam ini dengan satu lagu terakhir dari Mahen, Pura-Pura Lupa. Sampai jumpa, happy long, happy weekend pendengar, bye-bye.

Orang yang benar-benar hebat dalam sejarah tidak pernah ingin menjadi hebat untuk diri mereka sendiri. Yang mereka inginkan hanyalah kesempatan untuk berbuat baik bagi orang lain dan dekat dengan Tuhan. Muhammad Ali.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka saya sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Nadira, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Semarang. Kembali mengudara melalui 89 MHz. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Edisi hari Sabtu, 15 Agustus 2026, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini, senang sekali pendengar, saya Galih Aji siap hadir menemani Anda pada Semarang Pagi ini edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026. Selamat pagi pendengar, selamat menjalankan segala aktivitas. Kami harapkan hari Sabtu ini yang sedang menjalankan liburan bisa berjalan menyenangkan, atau mungkin ada juga yang bekerja ya di weekend kali ini. Tetap jaga kesehatan, semangat terus, dan semoga hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Ragam informasi dan juga musik pilihan siap kami hadirkan hingga nanti di jam 10 siang pendengar. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang Pagi ini, kami hadirkan sajian Mutiara Pagi, satu topik mengenai tafsir surat At-Takabun ayat 1 hingga 6. Kami akan hadirkan bersama dengan dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo Semarang, Ustadz Muhammad Makmun M. Hum, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
1: Ye, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik sehat Ustadz ya? Oke. Oke. Terdengar jelas ya suara saya Ustadz?
1: Alhamdulillah jelas.
0: Oke. Baik Ustadz, mengenai itu tafsir surat At-Takabun ayat 1 hingga 6. Monggo Ustadz.
1: Ye, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pendengar setia Pro 1 RRI Semarang dimanapun berada. Mas Galih di studio yang kita cintai juga. Pagi ini kita akan bersama-sama melanjutkan ya pembahasan kita pada surah At-Taghabun ya. Kalau di minggu yang lalu kita membahas surat At-Talaq ya, surat yang membahas tentang perceraian ya. Nah, saat ini kita berbicara satu surat sebelumnya ya. Jadi kalau ini posisinya di juz 28 ya, sebelum surat At-Talaq ya. Suratnya namanya At-Taghabun ya. Mayoritas para ulama ya menjelaskan bahwa surat ini termasuk surat Madaniyah ya. Jadi turun setelah Nabi hijrah di Madinah. Meskipun ada sedikit ulama yang mengatakan bahwa ayat ini turun di Mekah ya, tapi mayoritas ulama mengatakan surat ini termasuk surat Madaniyah ya. Baik. Tema-tema ya, secara garis besarnya tema surat ini adalah Allah memberikan peringatan ya kepada orang yang sulit beriman. Nah, baik, coba kita baca ayat kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yusabbihu bertasbih nujaake lillahi maring Allah apa ma barang fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wa malan barang fil ardi kang tetep ing dalem bumi lahu iku tetep keduwe Allah al mulku utawi kraton kerajaan walahulan iku tetep keduwe Allah alhamdu utawi pujian wa huwa hale utawi Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci-suci qadirun iku zat kang maha kuwasa. segala sesuatu yang ada di alam raya, ada di langit, ada di bumi, semuanya bertasbih, ya. Tasbih itu tidak hanya membaca subhanallah, ya. Tasbih itu artinya mengagungkan Allah, mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak layak untuk Allah. Semua apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Lahul mulku wa lahul hamdu. Makanya, kalau ada orang mengaku Tuhan, itu ya minimal punya prestasi seperti Allah, minimal ya. Kalau ngaku Tuhan terus nggak punya prestasi seperti Allah, ya, itu memalukan mungkin. Ya, kayak dulu ada Raja Fir'aun. Mengaku Tuhan, katanya saya bisa menghidupkan orang, bisa mematikan orang. Ternyata yang dia maksud menghidupkan itu membiarkan orang tidak dibunuh. Mematikan orang itu ternyata yang dimaksud adalah membunuh orang. Nah, jauh sekali dari prestasi Allah. Allah lahul mulku wa lahul hamdu. Segala arah alam raya, ya, semuanya bergerak atas izin Allah. Yang ada di langit misalnya matahari. Matahari terus berputar. Coba kalau matahari macet, macetnya nggak usah lama, macet 2 atau 5 detik saja. Wah, alam raya bubar. Jadi ketika matahari itu berputar, artinya matahari bertasbih, matahari mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada di bumi sama. Coba kalau bumi macet, ya, ma. Bumi setiap hari bumi itu, ya Allah, menerima sampah dari manusia. Air kencing, air. Coba kalau bumi marah, ya. Ya Allah, saya tidak mau menerima kencingnya orang-orang kafir. Nah, itulah makanya luar biasanya rahmat Allah, ya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Allah maha terpuji. Baik hambanya memuji Allah maupun tidak. Allah selalu maha terpuji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa. Kita lanjutkan, ya. Jadi itu artinya bertasbih, ya. Artinya ibadah, ya. Jadi yang beribadah kepada Allah bukan hanya manusia, bukan hanya jin. Segala sesuatu yang ada di alam raya ini hakikatnya bertasbih, beribadah kepada Allah. Huwa utawi Allah iku allazi zat khalaqa kang wis niptake sapa allazi kum ing sira kabeh faminkum mengko iku tetep setengah saking sira kabeh kafirun utawi wong kang kafir wa minkum lan iku tetep setengah saking sira kabeh mukminun utawi wong kang mukmin. Wallahu utawi Allah bima kelawan barang tak maluna kang padha nglakoni sapa sira kabeh ing ma basirun iku zat kang moho mirsani moho waspada. Allah itu salah satu sifatnya khalaqakum. Allah itu zat yang maha menciptakan kalian semua. Kalau ada orang ngaku Tuhan itu minimal ini. Ya, minimal punya sifat ini. Kholakokum. Kholako menciptakan itu artinya menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Ya. Berbeda dengan ja'ala ya. Dalam bahasa Arab, kalau kholako itu menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Siapa yang menciptakan Nabi Adam? Allah. Kalau ja'ala itu menjadikan sesuatu melalui proses bahan yang sudah ada. Allah semuanya ya. Kalau dirunut semuanya, hanya Allah satu-satunya yang mampu menciptakan itu. Setelah kalian diciptakan ya, kalian diberikan oleh Allah, tidak hanya diciptakan, diberi akal, diberi panca indera, bahkan diberikan basirah mata hati. Ternyata manusia itu faminkum kafirun wa minkum mu'min. Ya, ada yang kafir, ada yang mukmin. Mukmin itu artinya hatinya terbuka kepada petunjuk. Kalau kafir, kafir itu artinya hatinya tertutup. Ada hijab yang menghalangi hatinya ya, untuk melihat kebenaran. Jadi dari dulu laku orang ya, ada yang kafir, ada yang mukmin. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha, ya maha-maha ya. Sekarang zaman serba canggih, zaman serba apa namanya transparan, semuanya justru menunjukkan kemahaagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khalaqas samawati wal arda bil haqq. Khalaqa was nyiptake sinten Allah as-samawati ing biro-biro langit wal ardo lan nyiptake ing bumi bil haqqi kelawan hak. Kelawan hak itu artinya kelawan tujuan sing pas. Wasawwara lan wis gambarake sinten Allah kum ing sira kabeh. Fa ahsana mongko gawe bagus sinten Allah suwarakum ing pira-pira gambare sira kabeh. Wa ilaihi lan iku tetep maring Allah al-masiru utawi ngon bali. Allah lah ya zat yang menciptakan langit-langit, menciptakan Allah itu sebenarnya Allah itu punya dua sifat. Yang pertama az-zahir. Allah itu punya sifat maha tampak. Makanya kalau ada orang sampai tidak iman pada Allah itu goblok banget gitu. Kira-kira begitu. Kalau ada orang sampai tidak iman pada Allah, goblok banget. Kenapa? Khalaqas samawati wal ardo. Allah menciptakan langit. Kenapa Allah menciptakan langit? Allah menciptakan bumi. Kenapa Allah menciptakan bumi? Ini kalau orang mau mikir, kenapa bumi diciptakan? Kenapa langit diciptakan? Ya. Bahkan menciptakan manusia, jadi khalaqas samawati wal ardo bil haqqi. Ada tujuannya. Kenapa langit diciptakan? Ada tujuannya. Kenapa bumi diciptakan? Juga ada tujuannya. Yang lebih dahsyat yaitu ketika Allah menciptakan manusia. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah mendesain manusia itu dalam bentuk desain terindah, tercantik, tersempurna. Ini yang tidak dimiliki makhluk lain. Makanya manusia itu ya, di antara makhluk lain, makhluk yang paling punya sifat paling dekat dengan Allah. Manusia itu bisa punya sifat Ar-Rahman, bisa punya sifat Ar-Rahim kalau dia mau mendaya gunakan potensi yang diberikan oleh Allah pada manusia. Akalnya, panca inderanya, mata hatinya. Cuma manusia seringkali kelupaan itu. Ya. Manusia itu satu-satunya yang didesain sebagai makhluk yang bisa sampai pada Allah. Kita lihat ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj sebagai nabi yang paling luhur. Para nabi semuanya yang diutus oleh Allah, mereka ini adalah orang-orang yang menggambarkan ya. Menggambarkan Allah dalam bentuk manusia, dalam bentuk laku, kasih sayangnya macam-macam begitu ya. Manusia itu desainnya sebenarnya begitu. Makanya kenapa bisa berpikir, kenapa? Kalau malaikat itu kan nggak punya nafsu. Desainnya bagus toh. Nih. Setan sebenarnya, setan didesain buruk. Nah, manusia didesain bisa baik, bisa buruk. Faminkum kafir, faminkum mukmin. Bisa kafir, bisa mukmin. Kalau dia bisa mengendalikan kan hawa nafsunya bisa seperti maqamul anbiya, lebih tinggi, lebih luhur dari derajatnya para malaikat. Sebaliknya juga bisa lebih buruk ya, dari para setan. Nah, ini saya kira ya, ini sementara kita sampai ayat 3 dulu. Nah, nanti kita sambung lagi ayat-ayat berikutnya. Baik,
0: baik.
1: Saya kembalikan ke studio, Mas Kali.
0: Oke, Ustaz. At-Takabun ayat 1 sampai 3 sudah dijelaskan sebagai pengantar untuk edisi kali ini ya. Setelah ini kami akan lanjutkan kembali dan silahkan pendengar untuk Anda yang mau bergabung, WhatsApp kami buka di 081-666-6886 atau juga lewat line telepon kami di 024-831-6886 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Line telepon kami buka bergar untuk Anda yang mau bergabung pada Mutiara Pagi edisi kali ini, silahkan ya. Ditelepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Ustadz Makmun, sudah ada yang bergabung lewat telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Gali, sehat nih?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Yarto sehat juga ya. Monggo.
1: Amin. Assalamualaikum Sugeng Enjang, Pak Ustadz Makmun. Sehat nggih, Pak Ustadz?
2: Waalaikumsalam, sehat nggih, alhamdulillah. Monggo-monggo, Pak Yarto.
1: Gini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, ada catatan-catatan kami yang perlu kami sampaikan. Tadi ada beberapa hal yang kita simak, Pak. Tadi Pak Ustadz menjelaskan tentang penyucian segala makhluk kepada Allah. Kekuasaannya yang mutlak atas alam semesta, sehingga tujuan penciptaan manusia dalam pilihan iman dan kafir, ini kan kesempurnaan ciptaannya, serta peringatan bahwa Allah maha mengetahui isi hati dan sejarah umat terdahulu yang mendustakan Rasulullah. Nah, pertanyaan saya begini Bapak, apakah arti dari tidak ada benda yang mematikan kecuali atas izin Allah? Mohon pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz untuk pencerahannya pada Pak Yarto.
2: Ya, yeah, baik. Terima kasih Pak Yarto. Apa yang dimaksud tidak ada yang mematikan gitu ya, kecuali atas izin Allah. Iya, benar ya. Secara mutlak, yang punya hak prerogatif untuk menghidupkan, mematikan, ya, itu hanya Allah. Bahkan malaikat maut sekalipun, ya, itu tidak bisa seenaknya saja, asal cabut sana, cabut sini, kecuali dengan izin Allah. Dahulu ada zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu seorang raja yang meneruskan kerajaan ayahnya, Nabi Dawud. Dalam tradisi Yahudi ya, King Solomon ya, sama King David.

0: Dulu Raja Daud itu punya Perdana Menteri. Ketika Nabi Daud wafat, Perdana Menterinya masih dilanjutkan oleh Sulaiman. Nah, suatu ketika datanglah Malaikat Maut. Malaikat Maut menyamar menjadi manusia. Datang ke singgasana Sulaiman sambil melotot kepada Perdana Menteri. Perdana Menterinya Sulaiman. Melototin itu, melototin. Singkat cerita, malaikat yang menyamar jadi manusia ini keluar. Setelah melototin, keluar. Akhirnya Perdana Menteri bertanya kepada Nabi Sulaiman. Siapa Nabi Sulaiman tadi? Kok orangnya melotot ke saya terus? Dijawab Sulaiman, tadi yang datang itu malaikat maut yang menyamar dalam bentuk manusia. Waduh, bahaya ini. Tolong, saya mau meminjam kendaraan jenengan. Nabi Sulaiman itu punya mukjizat ya. Mukjizatnya kalau sekarang ya pesawat jet tercepat ya. Angin yang bisa membawa orang keliling dunia itu Nabi Sulaiman ya. Akhirnya dia minta, pokoknya minta tolong pinjam kendaraan jenengan, saya diantar ke sana. Oh, akhirnya betul diantar sampai ke India. Akhirnya besok paginya malaikat maut datang lagi ke singgasana Sulaiman. Oleh Nabi Sulaiman ditegur, "Hei, kenapa kemarin kamu melotot ke Perdana Menteriku?" Mahapatih istilahnya ya. Mahapatihku. Iya, kemarin saya itu heran Nabi Sulaiman. Ini Mahapatih jenengan ini di catatan saya. Itu harusnya saya mencabutnya wafat di India. Makanya saya heran kenapa dia malah masih ada di depan jenengan. Makanya saya begitu melihat dia, saya keluar. Baru saya sampai di India, kok malah dia menyusul? Karena dia menyusul pakai apanya? Kendaraan anginnya Nabi Sulaiman. Jadi memang benar. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya sudah datang, tidak ada yang bisa meminta untuk dimundurkan. Tapi kalau ajalnya belum datang, ya tidak ada yang bisa mempercepatnya. Dulu banyak kisah-kisah ya. Malaikat maut datang kepada para nabi. Datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa ini yang agak keras ya. Datang kepada Nabi Musa, mau mencabut nyawanya. Nah, dia sebelum datang, malaikat maut iki cara wong yang godain ya. Godain. Refleks Nabi Musa, ada orang godain. Dia, Nabi Musa belum tahu kalau yang datang itu malaikat maut. Karena digodain, refleks itu kedua matanya yang godain ini dicukil sama Nabi Musa. Malaikat maut menyamar jadi manusia, malah matanya dicukil. Laporlah sama Tuhan. Ya Allah, jenengan mengutus saya kok malah saya jadi sengsara. Sudah, kamu turun lagi, sampaikan bahwa kamu malaikat maut. Ya, jangan goda-godain. Gak usah goda-godain Musa. Musa itu orang kereng. Nah, setelah turun, malaikat maut bilang, Musa, qad jaa ajaluka, ajalmu sudah sampai. Saya diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa. Akhirnya apa jawaban Nabi Musa? Kenapa harus secepat itu? Wah, akhirnya ditawarkan sama malaikat. Kalau kamu mau, kamu bisa memegang kedua tanganmu terhadap bulu sapi. Sebanyak bulu sapi yang ada di tanganmu, kamu akan diperpanjang usiamu sepanjang itu. Apa jawaban Musa? Lalu setelah itu apa? Setelah itu ya mati. Kalau sama-sama mau mati, mending mati sekarang saja. Jadi, seorang nabi oleh Allah ditawari mau hidup lagi apa mau mati. Ternyata para nabi tidak ada yang memilih hidup lagi. Semuanya memilih mati. Karena bertemu kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu. Jadi itu maksudnya begitu ya. Semuanya tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya hak untuk memperpanjang, memperpendek, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa itu, tidak ada yang bisa. Saya kira begitu ya, Mas Kali. Untuk Pak Yarto tadi.
1: Semoga bisa tercerahkan ya, Pak Yarto yang sudah bergabung pada line telepon pagi hari ini. Baik Ustaz, silakan untuk dilanjutkan kembali ya, 3-6 untuk kata gabung ya.
0: Tadi sampai ayat berapa, Mas?
1: Sampai ayat 3, Ustaz.
0: 3 ya, baik. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sujud. Ya'lamu person. Mersani sinten Allah. Ngerti. Ma ing barang fisamawati kang tetep ing dalam piro-piro langit. Wal ardilan barang kang tetep ing dalam bumi. Wa ya'lamu lan mersani sinten Allah ma ing barang tusiruna. Kang podo nyamarake sapa sira kabeh ing ma. Wa malan ing barang tu'linuna. Kang podo ngedengake sapa sira kabeh ing ma. Wallahu utawi Allah iku alimun zat kang maha pirsa bidzatis suduri kelawan ya perkara kang duweni pira-pira dodo. Allah Maha tahu isi hati manusia. Allah itu Maha tahu ya apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Hal-hal yang tampak, hal-hal yang tidak tampak, semuanya dalam ilmu Allah. Hari ini siapa yang bekerja, siapa yang nggak bekerja, Allah. Hari ini macam-macam begitu ya. Jadi semuanya dalam pantauan ilmu Allah. Jadi kalau ada yang bertanya, sejauh mana sih ilmu Allah itu? Allah ilmunya tak terbatas. Manusialah yang ilmunya terbatas. Allah Maha tahu hati semua orang. Makanya karena Allah Maha tahu hati kita, hati kita jangan sampai suudzon kepada Allah. Allah iki jane Tuhan ora to, ndonga ping bolak-balik ora disembadani malah mureng-mureng. Allah Maha tahu hati yang bersih, hati yang suci, hati yang kotor. Alam yaktikum ono tora teko kum ing sira kabeh. Apa naba'ul ladzina kafaru apa critane wong-wong akeh kang padha kafir sapa alladzina. Min qablu saking sadurunge wong-wong kafir Mekah. Fazaku mongko padha ngrasakake. Sapa alladzina ngrasakake wabala amrihim. Eng siksane perkarane alladzina. Walahum lan iku tetap kedue allazina azabun utawi sikso alimun kang di zalika utawi mengkono-mengkono sikso. Sikso dino akhirat maksudnya ya. Biannahu iku sebab sak temene kelakuan. Kanat iku ono. Ya. Apa khuslah ono iku takti teko. Apa khuslah him ing iku takti teko him ing alladzina sapa rusuluhum. Sapa rusuluhum sapa pira-pira utusane alladzina. Teko bil bayyinati kelawan gawa pira-pira mukjizat. Faqalu mengko padha ngucap sapa alladzina ngucap ing iki abasyarun yahdunana abasyarun ono to utawi menungso yahduna iku padha aweh hidayah sapa basyah na ing kito fakafaru mengko nuli kafir sapa alladzina wa tawallau lan padha mengo sapa alladzina wastagna lan smugih ra butuh Allahu sinten Allah wallahu utawi Allah ghaniyun iku dat kang maha sugih ya sumugih hamidun tur iku dat kang maha pinuji Allah punya sifat ya yang makhluk tidak punya. Allah yaitu punya sifat apa? Maha mengetahui segala sesuatu tak terbatas di langit, di bumi, baik itu dirahasiakan atau enggak dirahasiakan. Kalau kita ini kan kesulitan ya menebak. Apakah orang yang ada di kantor saya ini semuanya cinta padaku? Atau justru sebaliknya? Wah. Allah lah zat yang maha tahu rahasia hati. Makanya pertanyaannya di ayat 5. Kalian yang tidak mau iman pada Allah. Tidakkah kalian sudah dengar kabar? Orang kafir-kafir dulu. Orang-orang kafir dulu sebelum apa umat sebelum kalian. Wahai orang kafir Mekah, tidakkah kalian dengar kisah-kisah orang Yahudi, orang Nasrani, kaum Ad, kaum Samud, lengkap semuanya. Kaum Samud, Nabi Soleh, kaum Ad, Nabi Hud, wow, semuanya. Begitu mereka kufur, kafir, ujungnya merana. Kamu sudah dengar itu belum? Malah mereka berkata, gimana kita bisa beriman kalau yang datang kepada kita ini manusia kayak kita, makan ya kayak kita, minum kayak kita, kawin kayak kita. Gimana? Apa manusia bisa memberi hidayah? Abasarun yahdunana. Akhirnya fakafaru watawallau wastaghnallah. Nah, ini yang justru penting ya. Nabi Muhammad itu nabi yang turun dengan sifat basyariahnya yang luar biasa. Nabi itu jualan di pasar. Nabi makan seperti kita, ditampakkan justru. Nabi itu ngakunya ya standar-standar saja. Aku ini abdullah wa rasuluh. Aku ini hamba Allah, rasulnya. Tidak ngaku saya ini anak Tuhan, enggak. Saya ini ruhul kudus juga enggak. Saya ini wah. Malah kadang-kadang umatnya yang lebih ngeri. Kalau Nabi Muhammad tawaduknya luar biasa. Saya ini hamba Allah. Hamba, sehebat apapun hamba, setinggi apapun derajat Nabi Muhammad, beliau adalah tetap manusia.
1: Sia.
0: Tetap hamba. Mm-hmm. Yang disembah tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berbeda, mohon maaf, dengan orang Yahudi. Orang Nasrani, mohon maaf, bukan Yahudi. Orang Nasrani gagal memahami Nabi Isa. Mohon maaf, ini dalam konteks teologi saja. Kita tidak dalam rangka menghina. Nabi Isa digambarkan setengah dewa. Jadi Nabi Isa itu digambarkan mirip-mirip malaikat begitu ya. Puasa, gak kawin. Wah, dahsyat ya. Sampai dikatakan Ibnullah, anak Tuhan. Nah, Nabi Muhammad itu enggak begitu. Setinggi, enggak ada Nabi yang menyamai Nabi Muhammad. Beliau mampu mi'rat, bertemu Allah, wa huwa hayyun fid dunya. Enggak ada Nabi yang mampu itu. Nabi Musa aja pingsan. Nabi Musa pernah menantang, Rabbi arini anzur ilaik ya Allah. Tuhan tunjukkan zatmu padaku. Pingsan Nabi Musa. Tapi dalam kebiasaan Nabi manusia biasa. Makanya dikatakan, Fama blagul ilmi an nahu basharun. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Famablagul ilmi fihi annahu basharun. Ilmu yang tertinggi sekalipun mengatakan Nabi itu manusia. Orang menyanjung, memuji Nabi setinggi langit, masih mengakui Nabi itu manusia. Tapi wa annahu khairu khalqillah kullihi. Tapi Nabi Muhammad meskipun dikatakan manusia, jauh lebih baik, bahkan sebaik-baik manusia yang ada, mengalahkan Nabi Isa atau Yesus yang dituhankan. Baik. Saya kira begitu, Mas Galih, yang kita sampaikan.
1: Baik, Ustadz, 3-6 sudah dijelaskan ya untuk Atakabun, dan pas sekali ini sudah menuju ke menit-menit akhir. Terakhir bisa memberikan pesan penutup untuk tafsir edisi kali ini, Ustadz. Monggo.
0: Baik ya. Apa yang bisa kita ambil, kita tadabburi, kita ambil petunjuk ya dari ayat-ayat ini. Yang pertama, bahwa kita harus menyadari kita ini ciptaan Allah. Sebagaimana langit saja selalu bertasbih, bumi bertasbih, ciptaan Allah di langit dan di bumi semuanya bertasbih, kita manusia juga harus sadar kita ini diciptakan untuk apa sih? Diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Makanya jangan sampai kita ini terjebak dengan hawa nafsu kita, sehingga kita menjadi orang yang kufur, kafir, tidak menjadi orang yang mukmin atau punya bekal iman. Jadi inilah semua saya kira ya, usini nafsi wa iyyakum ya, para pendengar setia. Manusia justru diuji oleh Allah dengan nafsunya, bukan untuk menyengsarakannya. Tapi Allah mau tahu siapa di antara mereka, di antara manusia itu, yang benar-benar mampu sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya kira demikian ya.
1: Baik,
0: apa yang bisa kita ambil dari surat Atagobun ayat 1-6.
1: Okay.
0: Baik, saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk pencerahan yang sudah dihadirkan pada seri kali ini mengenai surat Atagobun ayat 1-6. Insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustadz, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Demikian bergar telah kami hadirkan untuk Anda untuk sajian Mutiara Pagi edisi kali ini. Dan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda ragam informasi untuk wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya dalam program Lintas Pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Air pun tidak cukup. Koordinasi dengan pertanian ini termasuk bibit tanaman, kemudian pupuk.
3: Harapannya semakin terkenal wisata ini dan semakin ramai.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita Lintas Pagi. Pendengar, keberhasilan pertanian ditentukan oleh perlindungan lahan, dukungan sarana produksi, hingga kepastian pasar bagi hasil panen. Kelompok Sadar Wisata Sendang Si Kucing, Kabupaten Kendal, kelola wisata Pantai Laris Manis. Saya Galih menyampaikan berita Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, petani tidak cukup hanya dibantu ketersediaan air irigasi. Keberhasilan pertanian juga ditentukan oleh perlindungan lahan, dukungan sarana produksi, hingga kepastian pasar bagi hasil panen. Berikut laporan dari IMA.
2: Sehingga petani tetap bisa berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan di Jawa Tengah.
4: Pendengar, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dinilai belum cukup untuk memperkuat ketahanan pangan di Jawa Tengah. Keberhasilan sektor pertanian juga bergantung pada dukungan benih, pupuk, alat mesin pertanian, hingga kepastian pemasaran hasil panen yang memerlukan kolaborasi lintas sektor. Kapokja Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Air Baku Dinas PUPR Jawa Tengah, Wahyudi Purnomo mengatakan, pembangunan irigasi harus dibarengi kolaborasi lintas sektor. Menurutnya air memang menjadi kebutuhan utama, tetapi tidak akan cukup jika petani kesulitan memperoleh bibit, pupuk, alat mesin pertanian maupun akses penjualan hasil panen.
2: Air pun tidak cukup. Koordinasi dengan pertanian ini termasuk bibit tanaman, padi, jagung, lain-lain, kemudian pupuk, kemudian alsintan, alat mesin pertanian, ya kemudian penjualan. Ya. Ini harus memang harus ada kolaborasi di situ. Tanpa itu ya berjalan sendiri-sendiri. Yang nggak akan ada yang mau jadi petani, percuma andur pari, airnya ada, pupuknya ada, tapi penjualannya nggak bagus ya nggak juga.
4: Sementara itu, Kabid Prasarana, Sarana dan Penyuluhan DKPP Kabupaten Pekalongan, Sutanto menambahkan bahwa teknologi pompa irigasi tenaga surya menjadi salah satu upaya membantu petani menghadapi musim kemarau sekaligus menekan biaya operasional. Namun teknologi tersebut tetap harus didukung perlindungan lahan pertanian, perbaikan jaringan irigasi, serta pendampingan penyeluruh agar manfaat dapat dirasakan secara optimal.
5: Di tinggal hektar sawah terancam kekurangan air, terutama ya tadi di wilayah selatan. Kondisi ini membuat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan terus berkoordinasi dengan penyuluh pertanian lapangan untuk memantau kondisi sawah secara berkala dan mempercepat penanganan begitu muncul gejala kekurangan air.
4: Melalui sinergi berbagai pihak, pemerintah berharap produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan di Jawa Tengah semakin kuat meski menghadapi tantangan perubahan iklim dan penyusutan lahan pertanian. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Jawa Tengah memastikan kesiapannya sebagai tuan rumah gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026. Rencananya, MTQ diawali dengan pawai ta'aruf di Simpang 5 Semarang pada 12 September mendatang. Berikut laporan dari Tika Budiman.
6: Telah berjalan persiapan-persiapan ini pada saat ini satu kurang lebih secara tanggal 1 bulan.
4: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan telah siap menjadi tuan rumah MTQ Nasional tahun 2026. Juru bicara Biro Kesra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Gunawan mengatakan banyak sekali kesiapan yang telah dikerjakan menjelang acara MTQ Nasional ini. Berbagai kesiapan ini meliputi venue, kafilah, keamanan, transportasi, kesehatan, hingga rangkaian acara. Gunawan mengungkapkan semua venue yang akan digunakan telah ditetapkan dan kontraknya juga sudah ditandatangani. Venue ditargetkan selesai pengerjaannya pada 7 September nanti untuk mendukung jalannya Musabaqoh dan juga Gladi Bersih. Sementara itu, Jawa Tengah juga telah mempersiapkan pendampingan bagi kafilah-kafilah dari berbagai provinsi melalui liaison officer. Transportasi juga telah dipersiapkan antara lain dengan menggunakan bus, Hiace hingga armada khusus untuk Dewan Hakim.
6: Di antaranya adalah penyusunan buku panduan untuk peserta sudah disiapkan, Kemudian telah dilakukan launching logo, maskot, dan tema untuk sebagai telah dilakukan tanggal 26 Juni 2026. Kemudian telah berjalan persiapan-persiapan ini pada saat ini satu kurang lebih secara tanggal 1 bulan menjelang, tapi ini menuju tahap finalisasi. Saat ini adalah memastikan seluruh kebutuhan lapangan siap sebelum pelaksanaan. Tempo hari kami juga telah laporkan kepada
4: Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yasin menyebutkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Kementerian Agama dan berbagai pemangku kepentingan terus mematangkan kesiapan pelaksanaan MTQ nasional yang akan digelar di Kota Semarang pada 12 hingga 19 September nanti. Perhelatan ini menjadi istimewa karena Jawa Tengah kembali dipercaya menjadi tuan rumah setelah 47 tahun.
7: Terkait nanti apa-apa saja dalam pelaksanaan ada mobil untuk transportasi penjemputan, lalu transportasi kegiatan-kegiatan MTQ, karena venue kita ada 13 dan kebetulan di Kota Semarang semua, walaupun di Kota Semarang tetapi jarak ada butuh transportasi.
4: Adapun dari sisi keamanan ada sekitar 6.180 personel yang disiapkan dari Satuan Satpol PP, TNI, Polri hingga Dinas Perhubungan. Sementara itu bidang kesehatan juga telah disiapkan 224 tim kesehatan serta beberapa rumah sakit yang akan digunakan sebagai rujukan. Adapun rangkaian kegiatan MTQ nasional diawali dari malam ta'aruf pada tanggal 11 September di Kantor Gubernur Jawa Tengah. Kemudian pawai ta'aruf dan pembukaan akan dilaksanakan pada 12 September, sedangkan acara musabaqah akan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2026. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Peringati Hari Gajah Sedunia 2026, Semarang Zoo menghadirkan gajah Sumatera bernama Zela. Momen tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan edukasi konservasi. Berikut laporan selengkapnya.
8: Marilah kita melestarikan dan menyayangi dan mencintai gajah.
9: Semarang Zoo memperingati Hari Gajah Sedunia 2026 dengan menghadirkan gajah Sumatera bernama Zela sebagai bagian dari kegiatan edukasi konservasi. Peringatan tersebut diisi dengan foto bersama Zela dan tumbangan buah di Semarang Zoo. Petugas Kebun Binatang Semarang Zoo, Amsar, mengatakan peringatan Hari Gajah Sedunia menjadi momen untuk mengajak masyarakat melihat gajah tidak sekedar satwa yang menarik untuk disaksikan. Akan tetapi, gajah merupakan bagian penting dari kekayaan alam yang keberadaannya perlu dijaga. Ia memberikan apresiasi kepada masyarakat Kota Semarang, pengunjung, dan para pecinta satwa yang turut memberikan perhatian terhadap keberadaan dan perkembangan satwa yang menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran konservasi.
8: Marilah kita melestarikan dan menyayangi dan mencintai gajah se-Indonesia. Mari kita bersama-sama untuk melindunginya.
9: Pada kesempatan yang sama, Eko, salah satu pecinta gajah, mengatakan semakin banyak masyarakat menghargai satwa menjadi dukungan terhadap upaya konservasi. Ia berharap kesadaran tersebut diharapkan tidak muncul saat peringatan Hari Gajah Sedunia, tetapi menjadi bagian dari perilaku masyarakat sehari-hari.
10: Memperingati Hari Gajah Sedunia sangat meriah, walaupun dengan kesederhanaan, tapi cukup membahagiakan. Harapan kami selaku pecinta gajah, yuk teman-teman, saudara-saudaraku semua yang ada di sekitar Semarang Zoo, ayo kita ramaikan Semarang Zoo.
9: Sementara itu, gajah Sumatera merupakan salah satu satwa endemik Indonesia yang menghadapi berbagai tekanan di habitat alaminya, penyusutan dan fragmentasi habitat, konflik manusia dan satwa, serta berbagai ancaman terhadap populasi liar membuat upaya pelestariannya membutuhkan perhatian banyak pihak. Bowiranto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter di perairan pantai selatan Kabupaten Purworejo. Berikut laporan selengkapnya.
1: Berdasarkan perkiraan cuaca Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap bahwa di wilayah perairan laut selatan termasuk Kabupaten Purworejo memang ada peningkatan kewaspadaan.
2: Dengar BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap menyampaikan imbauan kepada masyarakat pada 15 Agustus, gelombang diperkirakan turun menjadi 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi disertai angin timuran 7 sampai 15 knot dengan hembusan hingga 22 sampai 23 knot. Fenomena tersebut dipicu oleh monsun Australia dan penguatan arus di Samudra Hindia Selatan Jawa. Menyikapi hal itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purworejo, Wasit Diono, mengimbau masyarakat pesisir, khususnya nelayan perahu kecil, dan pengguna jasa transportasi laut untuk menunda aktivitas melaut.
1: Sebagai langkah kami untuk mitigasinya, kami sudah berkoordinasi dengan satu camat pesisir agar menyampaikan kewaspadaan kepada masyarakat khususnya yang mata pencarian nelayan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Porapar agar mengingatkan para pengunjung jangan terlalu bermain air di dekat atau terlalu berani ke laut.
2: Sementara itu, di sektor pariwisata, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Din Porapar Purworejo, Edi Nurwidioko mengatakan, berdasarkan pantauan lapangan, gelombang di pantai selatan Purworejo masih sangat tinggi dan berpotensi membahayakan wisatawan. Pengawas diperketat di Partai Dewa Ruci Jatimalang, Jatikontal, Roro Inten, Jetis, Ketawang, dan Kertojayan. Wisatawan masih diperbolehkan menikmati suasana pantai namun dilarang turun ke laut atau bermain di bibir pantai.
3: Kami beserta teman-teman semua tetap mengimbau kepada wisatawan yang menuju atau ke Pantai Dewa Ruci Jatimalang, jangan atau jangan sampai mandi di laut. Tolong nikmati pemandangan, nikmati suasana yang ada, termasuk kuliner yang ada di sana, tapi jangan sampai bermain air laut.
2: Edi juga menyampaikan 5 imbauan keselamatan dari BMKG dan Pemkab Purworejo. Pertama, pantau perakiraan cuaca resmi BMKG sebelum ke laut. Kedua, tunda melaut jika gelombang membahayakan. Ketiga, pastikan kapal, mesin, dan alat keselamatan siap. Keempat, jangan mendekat ke garis pantai saat gelombang tinggi. Kelima, segera menjauh jika gelombang naik tiba-tiba. Dari Kabupaten Purworejo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia atau KPWBI Jawa Tengah meluncurkan program agro pesisir dan edukasi membangun kebang sentralan sejak dini melalui media cerita anak. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kita melihat karakteristik di masing-masing daerah apa yang perlu kita.
5: Bank Indonesia Tegal telah menerbitkan 3 buku cerita anak sebagai sarana mengenalkan fungsi dan kebijakan Bank Indonesia dengan bahasa sederhana dan pendekatan yang dekat dengan kehidupan anak-anak. 3 buku tersebut yakni Uang Main Jihan, Kok Jadi Mahal, dan Untung Ada Kris.
4: Untuk pembayaran secara digital ya, yang untuk Kris kami bersama dengan pemerintah daerah PP2DD juga melakukan berbagai macam upaya yang seperti saya sampaikan tadi, mulai dari mendorong budaya untuk pembayaran non tunai di masyarakat, dan itu kita masuk edukasinya sejak dini ya, mulai dari pembuatan buku cerita tadi, kemudian kita ada integrasi materi ajar di sekolah-sekolah.
5: Menurut Bimala, pendekatan melalui cerita membuat edukasi kebang sentralan dapat menjangkau kelompok usia yang sebelumnya belum banyak sentuhan. Selain itu, program agro pesisir, yakni lahan bekas terdampak rob yang selama ini menjadi persoalan serius di pesisir Kota Pekalongan, mulai berubah menjadi lahan produktif. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Nur Nugroho, mengatakan adanya risiko kekeringan pada semester 2 2026 yang dapat menekan produksi pangan dan berdampak terhadap stabilitas harga.
6: Karena kita di Jawa Tengah ini kan merupakan produsen bahan pangan, tapi rasio masih cukup tinggi. Jadi itu yang kita benahi, terutama di sisi produksi dan distribusi. Lalu yang kegiatan lain, pengembangan ekonomi itu tetap kita lanjutkan melalui pembinaan UMKM dan juga kluster-kluster pangan dan juga untuk ekonomi syariahnya lebih spesifik ke
5: Kondisi tersebut menjadi peringatan bersama kantor perwakilan Bank Indonesia Tegal, Bank Indonesia Solo, dan Bank Indonesia Purwokerto. Nur mengatakan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah memang mengalami sedikit perlambatan tetapi masih berada dalam kondisi solid. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan wisata Pantai Laris Manis di Dusun Larangan Desa Sendang, Sikucing, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, diiringi dengan kirab budaya dan larung sesaji pada Jumat 14 Agustus 2026. Wisata pantai ini dikelola oleh warga melalui kelompok sadar wisata atau Pokdarwis desa setempat. Berikut laporan selengkapnya.
7: Pembukaan wisata Pantai Laris Manis disertai dengan kegiatan kirab budaya.
8: Pembukaan wisata Pantai Laris Manis di Dusun Larangan Desa Sendang Sikucing, Kecamatan Rowosari, Kendal, diiringi dengan kirab budaya dan larung sesaji pada Jumat 14 Agustus 2026. Kirab budaya Merti Dusun diikuti ratusan warga untuk melakukan doa bersama agar wisata makin ramai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pantai kirab budaya berjalan menuju pantai sambil membawa gunungan hasil bumi, tumpeng, dan makanan tradisional. Larung sesaji berupa kepala kambing dilarung ke laut setelah doa bersama. Ahmad Khairul, Ketua RT di Dusun Larangan, mengatakan kirab budaya ini sekaligus penggantian nama dari Pantai Manis menjadi Pantai Laris Manis. Wisata pantai ini dikelola oleh warga melalui kelompok sadar wisata atau Pokdarwis desa setempat.
7: Harapannya semakin terkenal wisata ini dan semakin ramai, bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya seluruh masyarakat Kendal.
8: Kepala Tim Destinasi Pariwisata Dispora Kendal, Toto Subagio, mengatakan pihaknya mendukung penuh dengan hadirnya wisata Pantai Laris Manis ini. Adanya wisata baru ini merupakan perkembangan pariwisata di Kabupaten Kendal, khususnya wisata bahari. Harapannya, pantai wisata ini bisa menjadi wahana untuk pengembangan ekonomi masyarakat agar lebih sejahtera. Dengan banyaknya wisata pantai, agar menunjukkan persaingan sehat dengan menunjukkan keunggulan masing-masing dan pelayanan yang terbaik.
9: Ya, jadi unggulan atraksi yang ada di pantai ini apa, silakan. Tapi jangan sampai ada persaingan yang tidak sehat. Ada yang gratis, ada yang tidak bayar atau gratis. Jadi di dalamnya itu memberikan keuntungan-keuntungan kelebihan untuk para pengunjung atau wisatawan.
8: Wisata Pantai Laris Manis ini menawarkan keindahan pantai seperti saat matahari terbenam maupun matahari terbit. Tiket masuk murah meriah, hanya Rp3.000 untuk sepeda motor, kecuali hari Sabtu dan Minggu sebesar Rp5.000. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Roji, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Berita olahraga.
11: Berita olahraga. Olahraga.
0: PSIS Semarang terus mematangkan persiapan menatap persaingan di Arena Championship 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya.
12: Itu yang terus nanti kita perbaiki, terus kita tingkatkan.
5: Pendengar, tim PSIS Semarang terus mematangkan persiapannya menatap persaingan di Arena Championship 2026-2027. Guna menanggapi target tinggi di musim baru nanti, mulai dari aspek taktikal hingga mentalitas pemain menjadi perhatian serius pelatih kepala Widodo Cahyono Putro. Sejak awal, manajemen skuad berjuluk Maesa Jenar sudah mengibarkan misi serius untuk dapat meraih tiket promosi ke Super League. Tidak heran jika kemudian pelatih yang akrab disapa WCP itu menginginkan anak asuhnya tampil maksimal baik di laga home juga laga tandang. Widodo ingin pemainnya memiliki keberanian dan kepercayaan diri yang sama ketika tampil di depan pendukung tim lawan. Ia menegaskan karakter PSIS tidak boleh berubah. Tentunya saat sedang menjalani laga tandang, dia ingin PSIS tetap dapat tampil agresif dan berusaha menguasai jalannya pertandingan.
12: Saya menanamkan setiap uji coba, setiap mentality, usahakan kalau bisa menang. Ya, dimanapun keadaannya. Tapi hal yang lebih besar dari semua itu yaitu kesiapan dari individu pemain dan tim. Ya, jadi saya bicara kepada pemain, siapapun yang main pertama kerja keras, harus ada yang membeda.
5: Ia bahkan menekankan tidak ingin PSIS kembali menggunakan pola lama dengan permainan terlalu bertahan saat laga tandang.
12: Konsisten di dalam bermain. Terus yang terpenting tadi kerjasama tim. Ya, sangat Saya kira sangat bagus tadi ya, ada kerjasama terus kombinasi-kombinasi. Itu yang terus nanti kita perbaiki, terus kita tingkatkan.
5: Sepanjang pramusim saat ini, PSIS juga terus mematangkan skuadnya dengan menjalani sejumlah laga uji coba. Bahkan PSIS juga sudah menjalani laga uji coba melawan tim-tim dari Super League seperti Persebaya Surabaya, Persik Kediri, serta Bayangkara Presisi Lampung FC. Satu hal yang pasti, selain mematangkan sisi taktikal, Widodo juga menilai mentalitas menjadi salah satu modal penting untuk mewujudkan target di akhir musim 2026-2027 nanti. Agus Heranto melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
10: Pro 1 RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy Si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1. Untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami lewat RRI Digital, rri.co.id dan juga 89FM. Masih bersama dengan saya Galih Aji yang menemani hari Sabtu Anda 15 Agustus 2026. Pendengar, tinggal menghitung 2 hari saja untuk kita bisa merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Bagaimana? Apakah sekitaran rumah Anda sudah mulai banyak sekali pernak-pernik merah dan juga putih ya. Dan harapannya semangat perjuangan ini bukan hanya sekedar di bulan Agustus saja, tetapi juga bisa terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Ragam informasi dan juga musik pilihan kami masih akan hadirkan sampai nanti di jam 10 siang pendengar. Dan yang sedang beraktivitas pagi hari ini, yang sedang liburan atau mungkin ada juga yang sedang bekerja, silahkan untuk berbagi informasi pagi hari ini pendengar terkait dengan lalu lintas, cuaca, atau mungkin selama perjalanan liburan atau bekerja menemukan sebuah kejadian menarik, bisa Anda sampaikan ya di WhatsApp di 081-6666-486, di telepon juga boleh di 024-8316-686 dan di aplikasi RRI Digital. Dan untuk Anda yang sudah menantikan untuk informasi cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya, kami sudah terhubung bersama dengan Prakirawan Agustri Bergar dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Selamat pagi rekan Agustri, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, baik, terima kasih Mas Galih. Saya sampaikan informasi selengkapnya perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku untuk hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan. Untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam, suhu udara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk cuaca Jawa Tengah, pagi ini cuacanya cerah berawan hingga berawan, kemudian pada siang sore hingga awal malam cuacanya umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata, terutama di sekitar pegunungan dan dataran tinggi. Kemudian

0: Untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Galih.
1: Baik, terima kasih rekan Agustri untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
0: Terima kasih, selamat pagi.
1: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matiani Semarang. Dan harapannya hari Sabtu ini semoga menjadi hari yang lebih baik dari kemarin. Berkah selalu, sehat selalu untuk kita semua pendengar. Dan kami masih menantikan untuk kabar dari Anda ya. Kami juga akan hadirkan untuk ragam program lainnya ya. Tepat pukul 8 nanti ada Semarang Menyapa pendengar. Silakan yang mau bergabung, kami akan nantikan Anda. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi.

0: Lah, kok semua warung sakitnya terbang berdatangan ke arah kamu?
1: Gak tahu nih. Duh, kenapa ya?
0: Tapi kok warung sakitnya kelihatan nyaman sama kamu ya? Tuh, nempel dan diam di tubuhmu semua. Ih, jangan-jangan kamu dianggap induknya karena aromanya sama.
2: Bau badan aja kecium, apalagi bau bangkai. Ibaratnya nih ya, kayak peribahasa, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Jadi, pikir-pikir dulu deh kalau kamu mau berbuat

Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan update informasi terkini untuk wilayah dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro 3 RRI. Tetap bersama dengan kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini.